0: www.radioadventist.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, memang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri gitu,
2: iya,
1: enak.
2: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, asam urat tuh kalau mamanya mamanya salat atau hayat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak menangis rasanya di sini, membanjol di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjal sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah dialakan. Sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama, sama penyakitnya kayak saya juga semua. Tapi sekarang apa, enak semua udah. Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, diecer?
2: Iya, diecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selamat udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4
2: ya,
1: bulan?
2: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhan ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama, mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker, nah itu memang agak lama, ya agak lama sembuhnya gitu atau atau asam urat agak lama. Tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu ini, ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepet.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh ya, waktu gitu, Pak.
2: Waktu ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
2: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
2: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
1: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
2: udah enak, udah sembuh gitu.
1: 2 bulan
2: taruh ya. Taruh 80%
1: dah. 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

Cuma yang perlu kita jaga, apakah langsung atau radio, kalau bisa melupakan kewajiban itu sholat, itu jelas haram. Ya dah, kalau sekedar hiburan, ya dah, daripada kita bengong, yang paling bagus mah zikir tahlil, ya dah, baca Quran yang bagus mah, setel radio, ya, Al-Quran, salawatan, ya kan. Ketimbang masalah dosa antara langsung dengan radio, tentu tidak sama. Yang jelas, dua-duanya bisa haram, kalau bisa mengganggu kewajiban kita. Gara-gara radio lupa sholat, nah ini yang dikhawatirkan.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan abang, gue budeg, gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang orang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu, kadang-kadang kalau lagi pada main kemari ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat gawe Kong?
1: Ada apa? Ini belum seberapa lu lihat di belakang ono. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabang ngampakin, gitu kan? Kongnya ngampakin.
0: Uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro? Emang itu adanya.
0: Emang umur udah berapa kong? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan gak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa kok rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Madu Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi. Ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti. Tuh manis, madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia saya olesin di muka.
1: Kan? Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah. Abang ah? Jadi yang tinggal dikit lagi, besok gue mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu, beli.
0: Beli di mana, Kong?
1: Beli di Redio. Di Redio, no, Atakwa. Coba, cono, dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu. Dulu gue ngomong.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu, beli ini tuh.
0: Beli cucu, beli ini.
1: Setengah itu tuh, besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyanak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial gitu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompo lama nih di sini mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuma
0: ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat
1: mengkong. Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya sama kamu dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup satu sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit, dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kg hanya dengan Rp150.000. Dan tersedia juga kemasan 1/2 kg hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
3: Ahmad Fauji.
0: Kong Ahmad Fauji.
3: Dari Muara Gembong.
0: Dari Muara Gembong.
3: Iya.
0: Umur udah berapa, Kong, umur?
3: Kalau lahir 48.
0: Lahir 48?
3: Iya.
0: Berarti sekarang udah berapa ya?
3: Ya, 6 lebih dah.
0: 60 lebih, Kong, ya? Uh-huh. Tapi kelihatan masih...
3: gagah.
0: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
3: Iya.
0: Jadi, Kong, dari... Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Attaqwa.
3: Radio Attaqwa pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Attaqwa punya obat gini-gini-gini-gini ini.
0: Dari kapan Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Attaqwa?
3: Radio Attaqwa pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel

0: Grimming tuh.
1: Grimming.
0: Ano, bae.
1: Di mana tuh grimming?
0: Di awak.
1: Oh, rasanya grimming.
0: Iya, gitu. Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
1: Mendingan.
0: Iya. Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
1: wasir.
0: Iya. Jadi kerasanya iya nih kerasanya ini mendingan gitu. Oh,
1: mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
0: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang? Bulan 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya nyewa yang 3,5.
1: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
0: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu satu botol itu?
0: Yang
1: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
0: Kurang lebih sebulan
1: gitu.
0: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
1: Enak gitu.
0: Itu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, lu dari mana? Beli bagaimana rasanya? Alhamdulillah, kita gak kalau punya duit mengirim mah. Gitu. Kemarin kan kita sampein tadi pada gak punya duit.
1: Kata tetangga.
0: Yeah. Emang gak ada yang gini? Ada, kata kita yang ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10, Yeah. Udah beli itu ntar kita
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
0: Iya, pada rasa ini gitu, kebuktiannya.
1: Iya.
0: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya.
0: Tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di
0: sana, iya, Pak iya, ya. Iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: sholatnya hanya pengen dilihat, ria. Datang asal sholat. Ini kayaknya sifat-sifat ini, malas kemalasan ini mari kita buang. Jangan sampai kita dicap menjadi orang munafik. Munafik ini innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik ini tempatnya di neraka yang paling bawah. Malah jadi bahan baku api. Kenapa? Munafik ini kalau orang kafir ketahuan dia kafir. Tapi kalau orang munafik kayak pete dia mah. Luarnya mulus, dalamnya ada ulernya.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
2: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
1: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh, kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
3: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol
4: Rp200.000.
5: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 0218913-1762. 0218913-1762.
3: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ستر إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصحه وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه رواه مسلم. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim atas muslim yang lain ada 6 perkara. Yang pertama, apabila engkau bertemu dengannya, hendaklah engkau memberikan salam kepadanya. Dan apabila ia mengundang kamu, maka hendaklah engkau penuhi undangannya. Apabila ia meminta nasihat kepadamu, hendaklah engkau menasihatinya. Apabila ia bersin lalu mengucapkan kalimat alhamdulillah, hendaklah engkau mendoakannya. Dan apabila ia sakit, hendaklah engkau menjenguknya. Dan apabila ia mati, hendaklah engkau mengiringinya. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Sohib Karib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Lah madyak mandi menusan ya sang ema. Umah lawang yang ngilep boy kayak lawang kembu. Dek, madyak.
1: Woi, siapa kue?
0: Eh, beli ketengar karo suaranya reang apa? Cicik ya.
1: Ay, ya wis mainnya mancing.
0: Eh ya mancing buah apa kalau lawangnya dibuka orang wong bener.
1: Mancing dewek bayi didorong lawangnya. Orang awaknya lagi mburasane iki.
0: Lah, hari sirat adine mendeng-mendeng kayak konon kunang apa tiak?
1: Itu sirat-sirat. Bejekan lara banget. Sikil pada linu pada ngreges awakku.
0: Kecil mawon dek kare kaya konon mah. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
1: Bio apa sih?
0: Bio HSA. Sing arane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng. Penyakit sing wis kronis ka dek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
1: Pahit beli ki.
0: La ilaha illallah. Paing ana penyakit yang ngumprang bae. Wis kode tua kaya konon ga wedi ben sing aran pahit. Tek suntik lambene tentung kaya kononku.
2: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
3: Rp200.000
2: per botol. Bio HSA Jamu Tetes, harapan selalu ada.
3: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
3: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
4: Bio HSA, Jamu Tetes, harapan selalu ada.
5: Apakah kita diterima atau tidak sholat kita? Tetapi yang harus menjadi keyakinan kita adalah tugas kita adalah berusaha sekuat tenaga, kemudian hasilnya adalah menyerahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bagaimana? Apakah kita tahu diterima apa tidak? Itu menjadi sebuah keyakinan kita. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman barangkali ada beberapa indikasi-indikasi. Di antaranya sebagaimana esensi daripada sholat adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau kemudian kita sholat tapi masih melakukan hal-hal yang dilarang, masih gemar dengan melakukan dosa dan maksiat, masih gemar mengotori hati dengan hasud, iri, dengki, ujub, riya, dan sum'ah, nah berarti ini kemanfaatan sholat kita belum bisa dirasakan secara optimal, secara maksimal. Itu seperti itu. Karena ya segala ibadah kita gak paham, gak ngerti apakah kemudian diterima oleh Allah atau tidak. Tetapi dari indikasi-indikasi itu bisa dilihat. Misalnya kayak tadi lah, kita semakin gemar melakukan dosa dan maksiat. Nah, berarti ada pertanyaan, selama ini sholat kita seperti apa dan bagaimana?
6: AM 1360

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 0812-1361-8108 atau 021-328-16800.
1: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
0: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Yusabbihu lahu iya, bertasbih iya, si orang karenanya kena Allah iya di dalam tubuh yuk cuma bilhubudul asor di waktu pagi waktu petang. Siapa yang bertasbih itu rijalun oleh laki-laki lakul dihim tiga pilih perdagangannya dan tidak pula jual belinya dari dikrombok. Kita jual beli nggak dilarang, diperintah. Berniaga tiga pihak. Asal dalam berniaga itu kita tidak jangan lupa benar. Dia pergi tadi. Dan dia pergi tak kongkong temannya. Salah satu dia anggap orang yang paling baik sama Allah itu. Ya, selalu berzikir, dagang, berzikir ya. Datang waktu sholat, tutup, pergi sholat.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAIN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAIN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAIN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAIN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAIN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar, maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis, apalagi pengguna jamu tetes. Tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Dan apabila datang kepada mereka satu ayat atas benarnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka selalu menjawab, qalu, mereka berkata, lan nu'mina, kami tidak bakalan percaya bi risalati aslan, dengan kerasulan Nabi aslan, sama sekali. Sama sekali kami enggak akan percaya atas kerasulan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ayat turun, selalu sikap mereka begitu. Enggak bakalan percaya. Sampai kapan? Hatta nu'ta nahnu minal wahyu, sampai kami katanya diberikan daripada wahyu wa nubuwah dan kami dijadikan sebagai nabi. Mithla ita'i rusulillah, umpama Allah memberikan apa namanya, memberikan kepada rasul-rasul Allah, baru saya percaya. Katanya saya, kami percaya kalau kami dikasih wahyu, diturunkan wahyu dan kami dijadikan nabi seperti Allah telah memberikan kepada rasul-rasul.
5: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk repot.
1: Gah. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep pak, murah-murah lagi.
0: Oh gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, wae gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya dong.
3: Lah, kamu juga kok makin cakep bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
4: Itu minggu lalu, sekarang sampai seterusnya cakep lah.
3: Pakai susuk ya?
1: Enak aja, pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
3: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
5: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
6: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

dunia ini apa yang didapati orang-orang kafir juga didapati oleh orang-orang muslim. Orang-orang kafir senang, maka orang muslim pun bisa senang. Ada orang kafir kaya, orang Islam pun banyak yang kaya. Ada orang kafir pandai, orang Islam pun banyak yang pandai. Orang-orang kafir menang dalam peperangan, Islam pun menang dalam peperangan. Sebaliknya, kalau ada orang Islam yang susah, orang kafir juga banyak yang susah. Kalau orang Islam ada yang bodoh, orang kafir juga banyak yang bodoh. Orang Islam sakit, orang kafir juga sakit. Di dalam peperangan, orang Islam kalah, menderita. Orang Islam luka-luka, orang kafir juga banyak yang luka-luka, banyak yang mati. Kalau kamu menderita, sesungguhnya mereka juga sama menderita. Jadi di dunia ini adalah sama apakah dia orang muslim dan orang-orang kafir.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jilena lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun

0: nya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya seperti seseorang yang kurus dan pucat. Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran sahabatmu yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu. Dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan, dan raihlah keuntunganmu.
1: AM 13:06

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang orang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat begawe Kong?
1: Ada apa? Ini mah belum seberapa. Lu lihat di belakang ono. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabar ngampakin, gitu kan? Kongnya ngampakin.
0: Wah, uang bener Kong.
1: Apa kagak jadi pada boro, emang itu adanya.
0: Emang umur udah berapa Kong, umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa, bangsa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae begitu kata aneh tapi nyata gitu dikata kagak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa Kong rahasianya Kong
1: gak ada rahasia cuman Kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Madu Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya setesi. Ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia oles-olesin di muka. Kan?
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu Kong.
1: Lah, abang ah. Jadi minggang tuh tinggal dikit lagi, besok gua mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana Kong?
1: Beli di radio. Di radio no, Atakwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gua enggang.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli. Tinggal
1: setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyanak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
0: Lah emang masih kuat pegawai Kong?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuman
0: ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Mau beli.
0: Ntar kalau anu sekalian ntar saya berongkosin ntar buat Mengkong.
1: Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya ini doain ya, saya mau kalau dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya. Konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun, sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
5: Wahai Ali, siapa orang yang mandi pada hari Jumat? Jadi maksud adalah mandi sunnah ketika hari Jumat. Kita mau melaksanakan sholat Jumat, disunahkan mandi adalah mandi sunnah hari Jumat. Ghafarallahu lahuma bainal jum'ah ilal jum'ah. Allah akan mengampunkan baginya di antara hari Jumat ini dan Jumat berikutnya. Allahu Akbar. Hanya dengan kita melakukan mandi sunnah di hari Jumat saja, Allah memberikan kemuliaan begitu besar kepada kita. Terlebih di hari Jumat, banyak amalan-amalan yang harus kita lakukan. Di antaranya berbanyak baca salawat, disunahkan membaca surah Al-Kahfi, Yasin, dan lain sebagainya. Disunahkan kita bersedekah dan lain sebagainya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residen. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residen, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Ungkapan Rasulullah antu'mi nabilahi wa malaikatihi wa kutubihi memiliki makna menunjukkan bahwa iman kepada Allah adalah membenarkan eksistensi Allah, keberadaan Allah dengan segala sifat keagungannya, dengan segala kesempurnaan-kesempurnaannya. Jelasnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah Ahad, Tunggal, Esa, Maha Benar, tempat mengadu, pencipta seluruh makhluk, melakukan segala yang dikehendaki dan bertindak di dalam kerajaan-kerajaannya.

0: Bapak. Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Kok kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
4: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
5: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio SA. Dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
6: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: kalau kita misalnya nyembah kepada selain Allah itu sudah kelihatan jelas. Tetapi terkadang ini syirik yang samar, yang tidak jelas, yang tidak terlihat oleh mata tetapi adanya di dalam hati, itu terkadang ada. Maka harus hati-hati dalam beribadah kepada Allah, dimulai dari niat awalnya.
1: AM 1368.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAIN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAIN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAIN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAIN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAIN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh. Nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Kitab sholat sendiri atau jadi imam kah atau jadi mak?
6: Kalau kita sholat sendiri kagak usah ngapa-ngapain.
5: Ya, dalam arti setelah mengucapkan sholat fardhu dzuhri, Allahu Akbar, itu kalau sholat sendiri. Atau jadi imam, sholat fardhu dzuhri, Allahu Akbar. Nah, yang wajib bagi makmum tambahin kalau dia berjamaah, jamaah sholat fardhu dzuhri makmuman, Allahu Akbar. Kemudian lillahi ta'ala, kita sholat semata-mata karena siapa? Nah, lillahi tak cukup dah. Ya, tempatnya kita taqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala, paling dekat itu sholat.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
4: Lah, mat. Dek, menti manusia nih sang ima. Umah lawang yang hilep boy kayak lawang kembu. Dek, madek.
5: Woi, siapa kue?
4: Beli ketengar karo suaranya reang apa? Cicike.
5: Ay, ya wis mene mancing.
4: Ya mancing buah apa kalau lawangnya dibuka orang wong bener.
5: Mancing dewek bayi didorong lawangnya. Orang awaknya lagi mburasane iki.
4: Lah, hari sirat tadi ini mendeng-mendeng kayak konon kunang apa dek?
5: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
4: Kecil mawon dek hari kayak konon mah. Oke, coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
5: Bio apa sih?
4: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis kadek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
5: Pahit beli cik.
4: La ilaha illallah. Paingana penyakit yang umprang pae. Wis kode tua kaya konon gak wedi bening singaran pahit. Tek suntik lambene tantung kaya kononku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
6: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
6: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
7: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Bablan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
6: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
7: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
8: Tapi keyakinan orang-orang jahiliyah dulu, mereka menentang apa yang dilakukan oleh umat Islam. Dalam pandangan mereka itu kekejaman, apa? Kejam, binatang kok dipotong. Nah, bagaimana mereka orang-orang jahiliyah dulu mereka ingin makan daging kambing umpamanya, mereka tunggu sampai apa? Sampai itu binatang mati. Jadi seolah-olah binatang itu mati itu adalah Allah yang menyembelih. Jadi gitu. Jadi binatang itu mati itu adalah sembelihan dari siapa? Dari Allah. Itu pemahaman mereka.
7: Masih di AM 1368 At-Taqwa Bekasi, kita ikuti acara berikutnya.

Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program 26 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia

0: 0822-4545-5858 atau klik di www.atakwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Syarat taubat kepada Allah, maka mesti memenuhi 3 syarat. Yang pertama adalah menghentikan perbuatan dosa. Yang kedua, menyesal atas perbuatan dosa. Yang ketiga adalah berteguh hati atau azam selamanya tidak akan mengulangi perbuatan maksiat itu. Dan apabila perbuatan dosa itu menyangkut urusan dengan sama manusia atau hak adami, maka ditambah 1 syarat lagi, yaitu menyelesaikan urusannya itu kepada yang bersangkutan. Jika berupa harta atau barang, segera dikembalikan atau kita ganti atau mungkin kita perbaiki. Jika menyangkut harga diri, menghina, menyakiti hati orang, menganiaya fisik dan lain sebagainya, segera mohon maaf atau minta dihalalkan kepada yang bersangkutan.
3: AM 1368 At-Takwa, ramah berbudaya.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
4: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar gak kambuh lagi.
5: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini, di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
6: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Ini cobaan yang susah. Kalau kita punya cita-cita, kadang cobaan yang utama itu ya diri kita. Kesusahan diri. Sohib Karib, kerja. Kerja harus pakai motor. Nggak ada motor. Itu kan sama aja kita di penjara, nggak bisa kemana-mana. Ah, udah, nggak usah kerja. Ah, bagaimana mau bisa menggapai cita-cita? Cobaan yang berupa kesusahan diri ini tidak lain dan tidak bukan membutuhkan motivasi yang kuat dari diri kita untuk bisa melawannya. Apa motivasinya? Fokus, kita istiqomah. Jangan menyerah, jangan bersikap lemah. Kalau kita bersikap lemah menghadapi cobaan berupa kesusahan, itu tanda-tanda orang yang tidak akan berhasil.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio SA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Jadi hukum air yang sedikit, manakala kejatuhan najis, air pasti najis. Dan di sini kita melihat biwuku in najasati, sebab kejatuhan najis. Najis di sini ada dua macam, najis yang dimakfu dan najis yang tidak dimakfu. Mahalnya di sini berarti an wayata najasu biwuku in najasati fihi wa illam yataghayyar, air tersebut akan najis manakala kejatuhan najis. Mahalnya kapan? Kalau tidak terjadi najis tersebut

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemarin, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, memang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri gitu,
2: iya,
1: enak.
2: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya mamanya salat atau hayat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak nangis rasanya di sini, ganjel di betis sama di paha. Sakit sekali sih, kayak ini kayak di ganjel sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Sebenarnya udah 80% kan udah. Ya lah kan, sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua udah. Tapi sekarang apa, ada enak semua udah. Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, diecer?
2: Iya, diecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selama udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4 ya, bulan?
2: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini, cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya, atau kanker.
1: Uh-huh.
2: Nah, itu memang agak lama. Oh. Ya agak lama sembuhnya gitu, atau yeah. atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu, ini ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa gitu, yang ringan-ringan cepet.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh
2: ya,
1: waktu gitu, Pak?
2: Butuh waktu, ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
2: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun, 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
2: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
1: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
2: udah enak, udah sembuh gitu.
1: 2 bulan
2: taruh ya. Kalau 80% dah.
1: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

Lalu kita tidak boleh. Hidup kita sebagai umat Islam telah dipandu di dalam dua kitab, satu kitab suci yaitu Al-Quran, Al-Quranul Karim, ditambah lagi dengan ya, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi pedoman kita. Kalau mereka tidak, mereka ya, hidup menentukan hidup berdasarkan azon praduga. Aima yattabi'una fi isbati madhhabihim. Mereka itu mengikuti apa yang telah menjadi keyakinan dalam aliran-aliran mereka.

0: apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Kok wae gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
3: Ahmad Fauji.
0: Kong Ahmad Fauji.
3: Dari Muara Gembong.
0: Dari Muara Gembong.
3: Iya.
0: Umur udah berapa, Kong, umur?
3: Kalau lahir 48.
0: Lahir 48?
3: Iya.
0: Berarti sekarang udah berapa ya?
3: Ya, 6 lebih dah.
0: 60 lebih, Kong, ya? Tapi kelihatan masih
3: gagah.
0: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
3: Iya.
0: Jadi, Kong, dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Atakwa.
3: Radio Atakwa pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Atakwa. Punya obat gini ini.
0: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Atakwa, Kong?
3: Udah lama. Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
0: Obat apa tuh, Kong?
3: Beli obat tetes tuh katanya, BOHSA apa tuh?
0: Iya.
3: Jadi sehari 3 kali. 5 tetes pagi, tengah hari 5, sore 5 gitu.
0: Iya.
3: Alhamdulillah hasilnya.
0: Alhamdulillah.
3: Iya, yang penting griming-griming tuh.
0: Griming-griming.
3: Ya anu baik.
0: Di mana tuh griming-griming?
3: Di awak.
0: Oh, rasanya griming-griming
3: iya,
0: gitu.
3: Iya, mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
0: Mendingan. Iya.
3: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
0: wasir.
3: Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
0: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
3: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang? Bulan 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya nyewa yang 3,5.
0: Kemarin-kemarin yang biasa itu 15 mili.
3: Iya.
0: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
3: Yang ono ya, yang
0: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
3: Kurang lebih sebulan.
0: Kurang lebih sebulan gitu.
3: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
0: Enak gitu.
3: Gitu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Ya terus dia nanya, lu dari mana, anu beli anu, bagaimana rasanya? Alhamdulillah, oh kita gak kalau punya duit mengirim ah, gitu.
0: Oh, gitu.
3: Kemarin kan kita sampein tadi, pada gak punya duit.
0: Kata tetangga. Kata
3: tetangga.
0: Yeah.
3: Emang gak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Yeah. Udah beli itu ntar kita anu.
0: Bareng-bareng gitu, patungan.
3: Ya pada anu rasa ini gitu, buktiannya.
0: Iya.
3: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
0: Iya, iya.
3: Tuh, udah baca tuh.
0: Terima kasih ya Pak ya.
3: Iya, iya.
0: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana
3: iya, Pak iya, ya. Iya, pasti.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: saat di Jumalang, di ujung harapan kampung kita ini, masih jarang gang, banyak pohon bambu, banyak rawa-rawa. Tapi beliau melobi semua pemilik tanah agar merelakan mewakafkan tanahnya untuk gang, untuk jalan-jalan. Dan melobinya tidak dari atas meja, tapi langsung terjun ke rumah-rumah warga. Saya ambil contoh, waktu pembukaan Gang Perintis, itu beliau sendiri yang memimpin nyacak-nyacak bambu. Nggak cuma tanjak tunjuk, dipencerah-pencerah itu pun bambu di belakang rumah kita waktu itu. Saya lihat, saya masih kecil waktu. Artinya apa? Itu pemimpin sejati, pemimpin berhak, pemimpin yang tidak sekedar berucap, tapi juga melakukan apa yang diucapnya. Langka, jarang, susah pemimpin sekarang. Pemimpin sekarang enjoy-enjoy saja di kursi empuk, di AC, ya kan? Tapi coba beliau, apa yang diucapkan, maka pertama kali dia akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tuh ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang orang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat begawe Kong?
1: Ada apa? Ini belum seberapa loh. Lu lihat di belakang ono. Wah, kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin? Dia kan mukanya ngampakin.
0: Wah, uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro? Emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa kok? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa. Masa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan kepercaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa kok rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Madu Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi. Ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia oles-olesin di muka.
1: Kan? Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah, apa mah? Jadi minggang tuh tinggal dikit lagi, besok kong mau beli lagi nih mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana kong?
1: Di radio. Di radio lo, Atakwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gue enggang.
0: Iya. No,
1: pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Boleh cucu beli nih tuh.
0: Boleh cucu beli.
1: Setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyanak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuman
0: ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Mau beli.
0: Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat Mengkong.
1: Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya ini doain ya, saya mau kalau dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan setengah kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
5: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
4: Walah-walah, Dok, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh, kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
3: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol
2: Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
2: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
3: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Allah menurunkan setiap hari ke dalam Masjidil Haram itu 120 rahmat. 60 rahmatnya untuk orang-orang yang tawaf dan 40 rahmatnya untuk orang-orang yang sholat dan 20 rahmatnya untuk orang-orang yang memandangi Ka'bah. Jadi setiap hari itu Allah turunkan rahmat sebanyak 120 rahmat setiap hari. Nah, jika kita kebetulan selalu punya kesempatan bisa sholat berjamaah di Masjidil Haram, maka kita sudah pasti mendapatkan turunnya rahmat yang Allah berikan.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Lah madek mandi menusan di sang ema. Malah wang yang hilep boy kayak lawang kembu. Dek, madek.
1: Woi, siapa kue?
0: Beli ketengar karo suarane reang apa? Cicike.
1: Ai, ya wis mene mancing.
0: Ya mancing bu apa kalau lawang dibuka ora wong bener.
1: Mancing dewek bae didorong lawange. Rang awake lagi mburasane iki.
0: Lah, hari sirat tadine mendeng-mendeng kaya konon kunang apa dek?
1: Itu sirat-sirat. Bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
0: Kecil mawon dek ada kaya konon mah. Kih coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
1: Bio apa sih?
0: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng. Penyakit sing wis kronis ka dek. Mari bakal nganggo bio.

0: beliki. Wa ilaha illallah. Pai ngana penyakit yang umprang pai. Wis kode tua kaya konon gak wedi ben sing aran pai tek suntik lambene tentung kaya kononku.
1: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
2: Rp200.000
1: per botol. Bio HSA Jamu Tetes, harapan selalu ada.
2: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
2: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
3: Bio HSA, Jamu Tetes, harapan selalu ada.

Kalau kalian ingin melihat kepribadian seseorang, lihatlah bagaimana teman-temannya. Is'al anil mar'i wasal an qarinih. Kalau mau tahu tentang seseorang, lihat siapa dia teman. Mudah ya. Makanya memilih teman yang baik-baik, teman yang soleh. Jangan salah pilih, terutama anak-anak pelajar ini ya. Kalau salah pilih, maka yang terjadi adalah seperti yang kita lihat, saksikan di media ya, berita-berita yang lain, banyak kawan-kawan menunjukkan, mengajak kepada yang tidak baik.

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 081-21-361-8108 atau 021-328-16800.

Lipa Sale menjual keset dengan anyaman sendiri. Bahan percak tidak licin dan mudah menyerap. Juga tersedia alat-alat ATK dan karton Manila. Juga menerima laminating dan menjilid. Lipa Sale menjual keset dengan anyaman sendiri. Bahan percak tidak licin dan mudah menyerap. Tersedia juga alat-alat ATK dan karton Manila. Juga menerima laminating dan menjilid. Untuk info lebih lanjut, hubungi di 0887-1501-981 atau di 0813-8338-1054. Keset dengan bahan percak tidak licin dan mudah menyerap, dijamin awet.

kita berbuat baik buat ibu kita. Mumpung ibu kita masih hidup di dunia, ibu kita marahin kita, mungkin kita dongkol, mungkin kita marah, mungkin kita kesel. Kalau seandainya pada saat kita dewasa, kita tanya sama orang-orang tua kita, apa yang Anda ingin lakukan? Saya ingin berulang 10-an tahun yang lalu, pengen sekali saya ditegur sama ibu saya, pengen sekali saya dinasihatin sama orang tua saya. Sudah lama saya gak mendengar nasihat dan marahan dan ocehan dari ibu kandung saya. Ini kadang-kadang kita anak kandung dimarahin ibu kita kesel ngedumel. Kita tanya sama orang tua yang sudah wafat ibunya, yang sudah gak ada orang tuanya. Apa yang Anda inginkan? Pengen bersama dengan orang tuanya, pengen dipelukan orang tuanya, pengen kita berbuat sesuatu salah dimarahin, biarin dimarahin apapun juga sama orang tua kita. Kangen kita dengan omelan-omelan orang tua kita.

0: Sahib Karib At-Taqwa untuk bisa berangkat haji sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sahib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
2: Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala pernah berkata, bila seseorang tidak mampu mengerjakan sholat pada malam hari dan juga tidak mampu puasa pada siang hari, itu pertanda bahwa orang itu masih terbelenggu dengan dosanya.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena. Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Jadi kan ceritanya kita tahu tuh ya, Nabi Yusuf dicemplungin sama saudaranya ke sumur. Lewatlah itu kafilah pedagang, diangkat Nabi Yusuf tuh, dijual. Ada orang dari negeri Mesir membeli. Nah, kata yang beli Nabi Yusuf itu, orang Mesir itu, kepada istrinya bilang, engkau muliakanlah tempat tinggalnya. Jadi kalau bahasa kitanya, siapin kamar tempat tinggal buat Yusuf, tapi yang baik, yang enakan dikit. Ya mudah-mudahan aja nanti itu bocah kalau kita urusin benar-benar, ia akan bermanfaat bagi kita. Apa yang bisa kita ambil dari sini adalah, jika kita belum mandiri, maka hiduplah di bawah bayang-bayang orang hebat. Jadi kalau kita kagak punya kebiasaan, ikuti orang yang punya kebiasaan. Kita kagak sekolah, deketin orang yang pada sekolah. Enggak punya kerjaan, begaulnya sama orang yang kerja. Kagak punya kerjaan, gaulnya nongkrong juga. Ya dapat apa? Sama-sama tukang nongkrong akhirnya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.
1: Sabun herbal Jilena. Ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik, ya ingat sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: gunting yang bunting.
1: Bagaimana? Gini saudara ya, kalau di dulu di Arab itu berlaku begini. Dia jual onta perempuan atau sampi sama harga sekian. Dengan catatan kalau si sampi ini sudah punya anak dan anaknya beranak lagi, maka biangnya pulang. Jual sampi, sapi beranak belum, anaknya beranak lagi, biangnya pulang sama yang jual. Itu namanya hablir habalan. Habalan bunting. Jual binatang sampai bunting-bunting. Nah, tapi anaknya itu apa tuh? Bunting lagi. Jadi kita jual itu emaknya, biangnya ya. Bunting beranak. Udah beranak, anaknya beranak lagi. Nah, itu namanya baik hablir. Jadi jual cara demikian itu dilarang.
2: AM 136 8

Barang siapa yang berpedoman dan mengamalkan isi Al-Quran, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Tapi barang siapa yang tidak beriman kepada Al-Quran, maka Allah akan menghinakannya dan merendahkan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Maha benar Allah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.
1: Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa wailul lil kafirin min 'adzabin syadid.
0: Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Celakalah bagi orang yang ingkar kepada Tuhan karena siksaan yang sangat berat.

yaitu orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan jalan yang bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh.

Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dia yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami, dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari kegelapan kepada cahaya terang benderang, dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang penyabar dan banyak bersyukur.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Dia menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Pada yang demikian itu, suatu cobaan yang besar dari Tuhanmu."

Dan Musa berkata, "Jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji."

Apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, dan orang-orang setelah mereka? Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Rasul-rasul telah datang kepada mereka, membawa bukti-bukti yang nyata. Namun mereka menutupkan tangannya ke mulutnya karena kebencian, dan berkata, "Sesungguhnya kami tidak percaya akan bukti bahwa kamu diutus kepada kami, dan kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu serukan kepada kami."

Rasul-rasul mereka berkata, "Apakah ada keraguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Dia menyeru kamu untuk beriman, agar dia mengampuni sebagian dosa-dosamu, dan menangguhkan siksaanmu sampai waktu yang ditentukan." Mereka berkata, "Kamu hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu ingin menghalangi kami menyembah apa yang dari dahulu disembah nenek moyang kami. Karena itu, datangkanlah kepada kami bukti yang nyata."

Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, "Kami hanyalah manusia seperti kamu. Tetapi Allah memberi karunia kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Tidak pantas bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu, melainkan dengan izin Allah, dan hanya kepada Allah saja, hendaknya orang yang beriman bertawakal."

kami tidak akan bertawakal kepada Allah, sedangkan Dia telah menunjukkan jalan kepada kami, dan kami sungguh akan tetap bersabar terhadap gangguan yang kamu lakukan kepada kami. Dan hanya kepada Allah saja, orang yang bertawakal berserah diri.

Dan orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, "Kami pasti akan mengusir kamu dari negeri kami, atau kamu benar-benar kembali kepada agama kami." Maka Tuhan mewahyukan kepada mereka, "Kami pasti akan membinasakan orang yang zalim itu."

0: Dan kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu setelah mereka. Yang demikian itu adalah untuk orang-orang yang takut menghadap kehadiratku dan takut akan ancamanku.
1: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد.
0: Dan mereka memohon diberi kemenangan, dan binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala.

teguk-teguknya air nanah itu, dan dia hampir tidak bisa menelannya. Dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap penjuru, tetapi dia tidak juga mati, dan di hadapannya masih ada azab yang berat.

0: Perumpamaan orang yang ingkar kepada Tuhannya. Perbuatan mereka seperti abu yang ditiup oleh angin keras. Pada suatu hari yang berangin kencang, mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat sama sekali dari apa yang telah mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh.
1: Alam tara anna Allah khalaqa as-samawati wal-ardha bil-haqq. In yasha' yudhibkum wa ya'ti bi-khalqin jadid.
0: Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan hak, benar. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu.
1: وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ.
0: Dan yang demikian itu tidak sukar bagi Allah.

Dan mereka semua di padang mahsyar berkumpul untuk menghadap kehadirat Allah. Lalu orang yang lemah berkata kepada orang yang sombong, "Sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkah kamu menghindarkan kami dan azab Allah, walaupun sedikit saja?" Mereka menjawab, "Sekiranya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita. Apakah kita mengeluh atau bersabar? Kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri."

Dan setan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu, mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh, orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih.

Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, seperti pohon yang baik, akarnya kuat, dan cabangnya menjulang ke langit.

Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat.

Dan perumpamaan kalimat yang buruk, seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikitpun. Yusabbit.

Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.

0: Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan ingkar kepada Allah dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan?
1: Jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar.
0: Yaitu neraka Jahanam. Mereka masuk ke dalamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.

Dan mereka orang kafir itu telah menjadikan tandingan bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah Muhammad, bersenang-senanglah kamu, karena sesungguhnya tempat kembalimu ke neraka.

Katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan secara sembunyi atau terang-terangan sebelum datang hari, ketika tidak ada lagi jual-beli dan persahabatan.

0: فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار.
1: الله لah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu, Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rizki untukmu. Dan Dia telah menundukkan kapal bagimu, agar berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan Dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu.

Dan dia telah menundukkan matahari dan bulan bagimu yang terus-menerus beredar dalam orbitnya, dan telah menundukkan malam dan siang bagimu.

Dan dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah.

Dan ingatlah, ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhan, jadikanlah negeri ini, Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku, agar tidak menyembah berhala."

Ya Tuhan, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak dari manusia. Barang siapa mengikutiku, maka orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa mendurhakaiku, maka Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, di dekat rumah Engkau, Baitullah, yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rizki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur.

0: يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء.
1: Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit.

0: Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishak. Sungguh, Tuhanku benar-benar maha mendengar, memperkenankan doa.
1: Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati.
0: Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku.

Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku, dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan, hari kiamat.

Dan janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak.

Mereka datang tergesa-gesa, memenuhi panggilan dengan mengangkat kepalanya, sedang mata mereka tidak berkedip-kedip, dan hati mereka kosong.

Dan berikanlah peringatan Muhammad kepada manusia pada hari ketika azab datang kepada mereka. Maka orang yang zalim berkata, "Ya Tuhan kami, berilah kami kesempatan kembali ke dunia, walaupun sebentar. Niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti Rasul-Rasul." Kepada mereka dikatakan, "Bukankah dahulu di dunia kamu telah bersumpah bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa?"

Dan kamu telah tinggal di tempat orang yang menzalimi diri sendiri. Dan telah nyata bagimu bagaimana kami telah berbuat terhadap mereka. Dan telah kami berikan kepadamu beberapa perumpamaan. وَقَدْ مَكَرُوا

Dan sungguh, mereka telah membuat tipu daya, padahal Allah mengetahui dan akan membalas tipu daya mereka. Dan sesungguhnya tipu daya mereka tidak mampu melenyapkan gunung-gunung.

Maka karena itu, jangan sekali-kali kamu mengira bahwa Allah mengingkari janjinya kepada Rasul-Rasulnya. Sungguh, Allah Maha Perkasa dan mempunyai pembalasan.

yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar, menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa.

Dan pada hari itu, engkau akan melihat orang yang berdosa bersama-sama diikat dengan belenggu.

agar Allah memberi balasan kepada setiap orang terhadap apa yang dia usahakan. Sungguh, Allah Maha cepat perhitungannya.

0: Dan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, agar mereka diberi peringatan dengannya, agar mereka mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang yang berakal mengambil pelajaran.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

هل امتلأت وتقول هل

Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ketua Yayasan At-Taqwa Al-Mukarram Kanda Muhammad Amin Nur dan keluarga, Hadrotil Mukarramat, segenap para asatiza, wabil khusus Umi Sahaja Sayyidah Ahmad dari Jakarta, terus hormati dan saya muliakan. Tolong ini nasi jangan keluar.

Keluar dulu, baru jam 9 pagi, biar sambutan saya enggak terhalang dengan ibu-ibu yang pada rebutan nasi. Keluar dulu, baru jam 9 pagi, biar sambutan saya enggak terhalang dengan ibu-ibu yang pada rebutan nasi.

Alhamdulillah wa syukrulillah. Hari ini tanggal 20 Rajab. Pondok Pesantren At-Taqwa Putri sebagaimana biasa mengadakan silaturahmi sanawian. Yang pertama kita Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kedua Haul Al-Mafrud Al-Walid. Guru kita bersama Asy-Syaikh Haji Nur Ali, dan ketiga Mi'raj Rasul Ummah yang kita laksanakan tentunya pada tiap-tiap tahun. Para ibu-ibu sekalian, sengaja kita adakan tanggal 25 Rajab. Yang mudah-mudahan saja kita akan mendapatkan keberkahan dari ulama kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Iltamisul barokah min zawil barokah. Carilah keberkahan dari yang mempunyai keberkahan. Para ibu-ibu sekalian, bahwa kita mengetahui keberkahan bisa kita cari yang pertama dari orang tua kita masing-masing. Jadi wasilah adanya kita, baik bapak kita, demikian pula ibu kita. Dan yang kedua kita cari keberkahan dari para guru-guru kita yang telah mendidik kita, yang telah mengajarkan kita, dan telah menerangkan agama kepada kita. Banyak orang bertanya, kenapa Isra Mi'raj ujung harapan kok tidak tanggal 20 Rajab? Saya katakan pada ibu sekalian, karena kita ingin hari ini diadakan supaya kedua-duanya bisa kita laksanakan, baik Isra Mi'raj juga haul daripada guru kita almarhum Alhamdulillah Ayanda Kiai Haji Nur Ali. Para ibu-ibu sekalian, acara kita hari ini Isra Mi'raj, di mana baru saja bangsa kita, rakyat Indonesia mengadakan pilpres beberapa waktu yang lalu. Sedianya acara hari ini kita adakan acara zikir akbar saja. Tapi alhamdulillah nampaknya para ibu sekalian, rakyat Indonesia sudah dewasa. Dan pemilu tiap tahun, dengan pemilu 5 tahun sekali, baik pilegnya maupun pilpresnya, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kendati elit politik di atas masih ada, mungkin suasana agak sedikit panas, rakyatnya sudah tenang-tenang saja. Karena para ibu sekalian, mudah-mudahan lah kita pileg berapa bulan yang lalu, pilpres kita beberapa hari yang lalu. Sekarang kita Isra Mi'raj, kita bisa meningkatkan iman kita, takwa kita, sholat kita, akhlak kita, ibadah kita, membuat nanti negara kita negara ibadatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Para ibu-ibu sekalian, justru yang kita khawatirkan sekarang ini, kalau 2 malam yang lalu mungkin kita mendengar adanya pemboman di hotel apa namanya? Ya. Nah, para ibu sekalian, itu kejadian kecil buat kita. Justru yang paling besar, mari sekarang kita mengawasi diri kita masing-masing. Penyakit flu babi sudah banyak menimpa daripada anak-anak kita, menimpa rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Para ibu, ini kenapa sampai terjadi? Mungkin manakala kita pernah mendengar satu doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau berdoa, Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Doa Nabi kita yang boleh kita baca ibu sekalian. Allahumma ya Allah, jannibni, jauhkan kepada saya munkaratil akhlak.

0: kemungkaran akhlak, wal a'mal, kemungkaran a'mal perbuatan, wal ahwa, kemungkaran hawa nafsu, wal adwa, dan kemungkaran penyakit-penyakit. Para ibu-ibu sekalian, keempat ini Nabi baca sekian belas abad yang lalu, sekarang sudah terjadi semuanya. Kemungkaran akhlak merajalela di mana-mana. Demikian pula kemungkaran yang kedua, al-a'mal, perbuatan daripada kita sebagai umatnya. Dan ketiga, al-ahwa, hawa nafsu nampaknya sudah menjadi imam banyak bagai umat manusia. Dan yang keempat, a'adwa, penyakit yang kita sangat takuti sekarang bahkan sudah mulai berdatangan. Berapa tahun yang lalu para ibu sekalian, kita banyak mendengar adanya flu burung, nampaknya masih kecil. Sekarang sudah mulai berdatangan lagi flu yang kedua, flu babi, dan mungkin nanti yang ketiga, flu yang lain dari binatang yang diharamkan buat kita makan dagingnya. Para ibu-ibu sekalian, kenapa ini terjadi? Introspeksi buat diri kita masing-masing. Nabi kita pernah bersabda sebuah hadisnya, lam tazharil fashtu fi qaumin illa fasha fihim al auja wal bala wal amrod. Apabila satu kaum sudah mulai merajalela al fasha, kekejian akan Allah berikan pada mereka, pertama al auja kelaparan, kedua al balaya bala-bala, cobaan-cobaan, dan al-amrod, penyakit-penyakit. Para ibu, al-fahisyah ini banyak macamnya. Al-fahisyah yang pertama, dekadensi moral. Al-fahisyah yang kedua, ibu sekalian, perselingkuhan merajalela sekarang sudah enggak malu-malu lagi. Yang ketiga, minum-minuman keras, pemabok sudah semakin banyak. Bukan hanya milik orang-orang perkotaan, juga orang-orang di kampung-kampung, di desa-desa. Demikian tentang fahisyah yang lain-lainnya. Kita sebagai orang tua, ada anak-anak kita. Bagi masyarakat kita banyak yang meremata, diam saja, kejadian merajalela. Apa akibatnya? Kata Nabi, akan Allah beri kepada mereka al-auja, kelaparan. Para ibu sekalian, negara kita ini kita akui terus terang, masih banyak orang yang miskin, yang kelaparan. Betul orang kayanya banyak. Kalau ibu saya tanya sekarang, di kampung kita, daerah kita, antara yang kaya sama yang miskin, banyakkan mana? Banyakkan yang miskin. Para ibu sekalian, al-auja, negara yang kaya raya, negara yang subur, dengan tanahnya ibu sekalian begini luas, negara kita yang baik turun hujan, tapi nampaknya rakyatnya semakin menderita kelaparan. Yang kedua, al-balaya, cobaan Allah banyak sekali Allah turunkan berbangsa di negara kita, seakan-akan beruntun para ibu sekalian. Yang kita lihat sekarang lihat televisi, banyak yang jadi kebakaran-kebakaran, masya Allah, tabarakallah, belum lagi balai yang lain-lainnya. Dan ketiga, al-amrod, penyakit-penyakit yang sangat kita takutkan tadi itu. Ini bermula kata Nabi, karena fahisyah tidak pernah kita berhentikan, kita biarkan mereka merajalela. Para ibu sekalian, mudah-mudahan sajalah kalau hari ini kita berisra dan mi'raj, tingkatkan iman kita, tingkatkan akhlak kita, tingkatkan ilmu pengetahuan kita, tingkatkan ibadah kita Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan saya, para ibu sekalian, insya Allah keempat yang Nabi minta dijauhkan buat kita sebagai umatnya. Para ibu-ibu sekalian, pada hari ini kita mengundang Bapak Profesor Dr. Ali Ya'qub MA, Ketua Fatwa MUI Bekasi, yang mungkin nanti akan memberikan ceramah pada kita. Kalau sekarang ini, para ibu sekalian, terutama calon-calon jemaah haji, udah mulai muncul PR mengenai vaksin meningitis. boleh atau tidak? Mui kita mengatakan boleh bagi orang yang hajinya baru pertama kali, karena darurat istilahnya. Kemudian bagaimana hajinya berkali-kali sudah? Para ibu sekalian, dia atau tidak kita mengatakan banyak orang haji yang sudah bukan pertama kali mereka pergi haji. Ini mudah-mudahan nanti akan dijawab oleh Bapak Kiai kita yang sengaja kita undang memberikan banyak fatwa kepada kita semuanya. Para ibu sekalian, terakhir sambutan saya sebutkan ceramah sebagai sahibatul bait, asnama panitia semuanya, kami hanya pandai mengundang, mungkin kurang pandai untuk menghormati takrimudduy pada para tamu-tamu sekalian. Bahwa tahun ini kepanitiaan Isra Mi'raj gabungan antara kaum ibu Islamkan ibu Attaqwa pusat dengan Qori Kawati dan seluruh ummah bersama-sama dibantu sama anak-anak PPA Wati. Keempat unsur panitia selalu mengharapkan biar tamu-tamu semuanya bisa kami takrim semuanya. Para ibu-ibu sekalian, maka mudah-mudahan nanti waktunya akan dikeluarkan nasi oleh panitia. Dan pada panitia saya minta jangan terkicu sama ibu-ibu yang minta nasi duluan. Ibu yang di tengah jangan pada berebut. Memang PR kita para ibu biasanya paling susah memberikan konsumsi. Ibu ya, ini mudah-mudahan nanti dengan tenang 20.000 sudah kami siapkan, para ibu sekalian, silakan ibu makan di sini atau ibu pulang nanti buat oleh-oleh. Yang penting acara jangan sampai terganggu karena pembagian nasi nanti. Para ibu-ibu sekalian, kalau ada kekurangan, nama panitia menolong yang sebesar-besarnya. Yang enak ibu bawa pulang, yang kurang enak jangan dibawa pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul, pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.

titah dalam ayatnya. Sungguh Allah dan seluruh malaikat akan senantiasa bersalawat atas kekasihnya Muhammad, pembawa rahmat dunia akhirat. Hai orang-orang yang beriman, bersalam salawatlah kalian pada Rasul akhir zaman, Muhammad, insan pilihan.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
4: Inilah uswatun hasanah. Nabi itu merupakan uswatun hasanah dalam segala bidang. Bahkan dikatakan khuluquhu Al-Quran. Nabi itu akhlaknya Al-Quran. Beliau itu merupakan juklak daripada pelaksanaan Al-Quran. Maka kita umat Islam harus betul-betul harus mampu dalam segala bidang. Musuh kita punya macam-macam

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh. Tapi saya tanggal 11, 2014, saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari

0: Gini di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya enggak merasakan anget sama sekali.
1: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, Jamu Tetes, harapan selalu ada.

0: nikah, pertama ya bertakwa kepada Allah. Yang kedua banyakin istighfar. Banyakin apa? Istighfar. Yang ketiga berdoa. Yang keempat berusaha. Yang kelima bersilaturahim. Banyakin silaturahim. Yang keenam yaitu sedekah. Insya Allah sedekah nanti ngundang berkah. Ya. Yang terakhir adalah tawakal. Tawak, insya Allah itu hidup kita jadi apa? Berkah. Bukan karena cincin, Pak ya. Bukan karena cincin jadi apa? Berkah. Jadi mau haji, Pak, tolong akidahnya diberesin. Buang-buangin dah. Udah.
1: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah, tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA. Dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari. Dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Ada sifat yang baik untuk seorang, ada yang lebih baik buat yang lain. Di antaranya dikatakan al-haya, sifat malu yang dimiliki oleh laki-laki itu bagus. Malu berbuat tidak baik, baik malu kepada orang, pada manusia, apalagi malu kepada Allah. Karena Allah ahakul haya, lebih pantas kita malu kepada Allah. Balik laki-laki yang punya sifat malu itu bagus, hasan. Sifat malu yang dimiliki oleh wanita itu lebih bagus. Satu sifat khususiat yang Allah berikan kepada wanita, apa yang kita tahu, perbandingan nafsu wanita dengan laki-laki tinggi wanita. Akalnya kurang tapi nafsunya gede. Cuma Allah bijaksana, ditaruhkan sifat malu yang banyak buat perempuan. Malu ah, malu ah, malu ah, malu ah. Malu kelihatan orang, malik, batrun.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bapak apa namanya nih, Pak?
1: Pak Nalim.
0: Bapak Nalim?
1: Hmm.
0: Dari mana, Pak?
1: Bojong.
0: Dari Bojong?
1: Tarumajaya.
0: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
1: Ya, beli obat.
0: Obat apa, Pak?
1: Obat HSA.
0: Bio HSA?
1: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
0: Udah sering apa baru, Pak, beli?
1: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
0: Yang bener, Pak?
1: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
0: Udah 100 botol lebih?
1: Iya, minyaknya udah 2 botol.
0: Cocok gitu, Pak?
1: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
0: Cepet?
1: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
0: Iya.
1: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
0: Rasain sendiri gitu,
1: iya,
0: enak.
1: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apanya asam urat tuh kalau mamanya mamanya sholat atau hayat gitu ya.
0: Iya.
1: Kayak mau nangis rasanya di sini membanjol di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di banjol sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah. Ya enakan sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua. Tapi sekarang apa enak semua udah.
2: Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
0: Oh, di ecer?
2: Iya, di ecer, per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selamat udah 3-4 bulan udah.
0: Udah 3-4 ya, bulan?
2: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhan ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
0: Uh-huh.
2: Nah itu memang agak lama.
0: Oh.
2: Ya agak lama sembuhnya gitu atau yeah. atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu ini, ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepet.
0: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh ya, waktu gitu, Pak.
2: Waktu ya.
0: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
2: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
0: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
2: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
0: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu.
2: Oh, udah enak, udah sembuh gitu.
0: 2 bulan.
2: Taruh ya, 80% dah.
0: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

Jadi kita mendengarkan Al-Quran itu di dalam sholat. Jangan menunda-nunda. Kira-kira imam sudah dekat ruku baru Allahu Akbar. Itu adalah salah satu pekerjaan munafik. Orang-orang munafik kerjaannya begitu. Asal jangan keringkan imam saja. Makanya kita usahakan gitu imam Allahu Akbar, kita juga

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah, dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
1: Ahmad Fauji.
2: Kong Ahmad Fauji.
1: Dari Muara Gembong.
2: Dari Muara Gembong.
1: Iya.
2: Umur udah berapa, Kong, umur?
1: Kalau lahir 48.
2: Lahir 48?
1: Iya.
2: Berarti sekarang udah berapa, ya?
1: Ya, 6 lebih dah.
2: 60 lebih, Kong, ya? Tapi kelihatan masih
1: gagah.
2: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
1: Iya.
2: Jadi, Kong, dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Atakwa.
1: Radio Atakwa pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Atakwa. Punya obat gini ini.
2: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Atakwa, Kong?
1: Udah lama. Pas begitu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
2: Obat apa tuh, Kong?
1: Beli obat tetes tuh katanya, BOHSA apa tuh?
2: Iya.
1: Jadi sehari 3 kali. 5 tetes pagi, tengah hari 5, sore 5 gitu.
2: Iya.
1: Alhamdulillah hasilnya.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, yang penting griming-griming tuh.
2: Griming-griming.
1: Baik.
2: Di mana tuh griming-griming?
1: Di awak.
2: Oh, rasanya griming-griming.
1: Iya,
2: gitu.
1: Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
2: Mendingan. Iya.
1: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien wasir. Jadi kerasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
2: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
1: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
2: Bulan
1: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
2: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
1: Iya.
2: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
1: Yang
2: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
1: Kurang lebih sebulan
2: gitu.
1: Iya. Nah, itu hasilnya enak
2: gitu.
1: Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, lu dari mana? Beli bagaimana rasanya? Alhamdulillah. Oh, kita gak kalau punya duit mengirim mah. Gitu.
2: Gitu.
1: Kemarin kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
2: Kata tetangga.
1: Iya. Emang gak ada yang gini? Ada, kata kita yang ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10
2: Iya.
1: Beli itu ntar kita
2: Bareng-bareng gitu, patungan.
1: Biar pada rasa ini gitu, buktiannya.
2: Iya.
1: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
2: Iya.
1: Tuh, udah baca tuh.
2: Terima kasih ya, Pak, ya.
1: Iya.
2: Salam sama keluarga besar semua orang Muara Gembong di sana,
1: iya. Pasti.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Islam itu agama yang sumuli, agama yang mencakup berbagai aspek hidup dan kehidupan. Artinya merupakan aturan baku yang Allah buat sudah lengkap betul, yang dimana al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Itu satu perangkat hukum yang didesain oleh Allah begitu lengkap sehingga tidak ada satu persoalan sekecil apapun yang terjadi di dunia ini yang tidak ada aturannya. Itu yang pertama. Jadi kita yakin betul inna dina indallahil islam.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue budeg, gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat begawe Kong?
1: Ada apa? Ini mah belum seberapa. Lu lihat di belakang lo. Wah, kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin gitu kan? Kongnya ngampakin.
0: Wah, uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa Kong? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa. 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalalindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: baik begitu kata aneh tapi nyata gitu dikata agak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman?
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya. Setesi yaudah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis. Manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uang saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia saya olesin di muka.
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah, apa mah? Jadi yang tinggal dikit lagi, besok gue mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu, beli.
0: Beli di mana, Kong?
1: Di radio. Di radio, no, Ataqwa. Coba, cono, dah.
0: Iya.
1: Coba, beli sebotol dulu. Dulu gue enggak.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang, ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu, beli ini tuh.
0: Beli cucu, beli.
1: Tinggal setengah itu tuh, besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial begitu.
0: Lah emang masih kuat pegawai Kong?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Ntar
0: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya. Saya mau ke Radio Ataqwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat Mengkong.
1: Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih, doain ya. Saya mau kamu dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan setengah kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
4: Gimana nggak sedih toh, Pak D? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak D.
3: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak D punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
2: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi di 021-8913-1762. 021-8913-1762. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Orang yang menganggap dirinya besar, menganggap dirinya hebat. Kemudian dengan perasaan yang besar tadi, wahtalafi misyati, dan dia selalu menyombongkan diri dalam jalannya. Maka kata Rasulullah, laqiyallah, orang tadi akan berjumpa kepada Allah, menemui Allah, wa huwa alai ghadban, dan Allah kepada orang tadi sangat murka.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah madyak menti manusia nih sang emang umah lawang yang hilep boy kayak lawang kembu dek madyak
2: woi siapa kue
1: beli ketengar karo suaranya reang apa cicike
2: ayy ya wis mene mancing
1: ya mancing buah apa kalau lawangnya dibuka orang wong bener
2: mancing dewek bayar didorong lawangnya orang awaknya lagi mburasane iki
1: lah hari sirat tadi ini mendeng-mendeng kayak konon kunang apa dek
2: itu sirat-sirat bejekan lara banget sikil pada linu padang greges awakku
1: kecil mawon dek hari kayak konon mah kih coban dek nganggo jamu tetesnya kita arane bio HSA
2: bio apa sih
1: bio HSA singarane bio HSA ko kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia aja maning penyakit sing cempleng-cempleng penyakit sing wis kronis kadek mari bakal nganggo bio HSA mah
2: pahit beli cik
1: la ilaha illallah paling ana penyakit yang ngumprang bae wis kode tua kaya konon gak wedi bening singaran pahit tek suntik lambene tentung kaya kononku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
5: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
6: Tolong kepada orang-orang yang suka menghina ulama. Imam Az-Zahabi mengatakan, ingat daging ulama itu beracun. Ketika kau basahi lidahmu dengan menghina ulama, maka Allah akan mematikan hati kamu sebelum dirimu mati. Ini harus dicamkan. Jadi jangan sekali-kali kita menghina ulama, karena ini merupakan satu hal yang sangat-sangat merugikan bagi kita semua.
7: AM 136.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
4: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
3: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
4: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
3: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
5: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
6: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

dalam sebuah nas dikatakan salam itu batasnya 3 kali ya. 3 kali ya. Nah, cuma 3 kali ini ada 2 pendapat. Yang pertama, kita ucapkan ketika datang, assalamualaikum, kita tunggu beberapa saat. Dalam sebuah nas dikatakan salam itu batasnya 3 kali ya. 3 kali ya. Nah, cuma 3 kali ini ada 2 pendapat. Yang pertama, kita ucapkan ketika

salam penghormatan kepada sahibul bait yang kita datangi. Nah, kemudian begitu kita selesai pertemuan, biasanya kita pulang, ucap salam lagi. Salam yang ketiga, itu namanya salam wada, salam pamitan, salam perpisahan.

0: Sohib Karib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328168800.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
0: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali,

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Salah satunya yang pertama, berhati-hatilah dan jangan bergaul dengan orang yang berkata dusta. Jadi berhati-hati kita dalam berteman ya. Jangan bergaul dengan orang yang banyak bohongnya. Orang yang banyak bohong itu alias tidak jujur ya. Alias tidak jujur. Jangan-jangan kita nanti yang banyak dibohongi. Jangan-jangan kita yang banyak didustai. Jadi kita tahu bahwa sifat dusta itu, bohong itu tanda-tanda sifat-sifat apa, orang munafik. Maka berhati-hatilah, jangan bergaul dengan orang yang banyak berdusta.
6: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Sabun Herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik, ya ingat sabun Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya. seperti seseorang yang kurus dan pucat. Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran sahabatmu yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu. Dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan, dan raihlah keuntunganmu.
6: AM 1368.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAIN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAIN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAIN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAIN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAIN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh. Nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Diwajibkan dia untuk menyembelih dengan apa? Nama Allah. Maka hukumnya binatang tersebut menjadi apa? Halal untuk kita, Mak. Tapi kalau dipotong dengan nama selain Allah, maka binatang tersebut menjadi haram. Bagaimana kalau seandainya disebut nama Allah juga, tapi disebut yang lain juga, sama itu juga haram, Mak. Ismihi ta'ala, artinya nama yang lain selain Allah digandengin dengan nama siapa? Allah ta'ala. Au mata hatta antihi, atau binatang tersebut hatta antihi. Ini udah satu paket ya, jadi kita gak bisa ngertiin hatta itu apa, antihi itu hidung, bukan. Tapi hatta antihi artinya di sini binatang mata, hatta mata, hatta antihi maksudnya binatang tersebut mati secara alami atau mati dengan sendirinya. Artinya apa, Bang? Bang?

0: apa sih ya? Gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Kok wae gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
4: Untuk pemesanan minyak mor, di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia berkata yang baik-baik, atau hendaklah ia diam. Dan barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia menghormati tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan asyar untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Kisah ini sudah lama, tetapi banyak yang belum mengetahuinya. Kisah ini hendaknya menjadi ibroh atau pelajaran bahwa apabila suatu daerah bermaksiat semua, bisa jadi Allah akan mengazabnya secara langsung. Seperti firman Allah, apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit bahwa Dia akan menjungkir balikan bumi bersama kamu sehingga dengan tiba-tiba bumi itu tergoncang. Tepatnya di daerah Banjarnegara terdapat sebuah dukuh yang dinamakan dengan Dukuh Legetang. Legetang adalah sebuah daerah di lembah pegunungan Dieng, sekitar 2 km ke utara dari komplek pariwisata Dieng, Kabupaten Banjarnegara. Dahulunya masyarakat Dukuh Legetang adalah petani-petani yang sukses sehingga kaya. Berbagai kesuksesan duniawi yang berhubungan dengan pertanian menghiasi Dukuh Legetang. Misalnya, apabila di daerah lain tidak panen, tetapi mereka panen berlimpah, kualitas buah atau sayur yang dihasilkan juga lebih dari yang lain. Masyarakat Dukuh Legetang umumnya ahli maksiat dan bukan ahli bersyukur. Perjudian di sana merajalela, begitu pula minum-minuman keras, dan memang sangat cocok untuk daerah dingin. Tiap malam mereka mengadakan pentas lengger, sebuah kesenian yang dibawakan oleh para penari perempuan yang kemudian berujung kepada perzinahan, anak yang kawin sama ibunya, dan beragam kemaksiatan lain yang sudah sedemikian parah di Dukuh Legetang. Pada suatu malam, turun hujan yang lebat dan masyarakat Legetang sudah tenggelam dalam kemaksiatan. Tengah malam hujan reda, namun tiba-tiba terdengar suara boom, seperti suara benda yang teramat berat berjatuhan. Pagi harinya, masyarakat di sekitar Dukuh Legetang yang penasaran dengan suara yang amat keras itu menyaksikan bahwa Gunung Pengampun-Ngampun sudah terbelah dan belahannya itu ditimbunkan ke Dukuh Legetang. Dukuh Legetang yang tadinya berupa lembah itu bukan hanya rata dengan tanah, tetapi menjadi sebuah gundukan tanah baru menyerupai bukit. Seluruh penduduknya mati. Gegerlah kawasan Dieng. Seandainya Gunung Pengampun-Ngampun sekedar longsor, maka longsoran itu hanya akan menimpa di bawahnya. Akan tetapi kejadian ini bukan longsornya gunung. Antara Dukuh Legetang dan Gunung Pengampun-Ampun terdapat sungai dan jurang yang sampai sekarang masih ada. Jadi kesimpulannya, potongan gunung itu terangkat dan jatuh menimpa Dukuh Legetang. Lalu siapa yang mampu mengangkat separuh gunung itu kalau bukan Allah Tabarakallahu Ta'ala. Kini di atas bukit bekas Dukuh Legetang itu dibuat sebuah tugu peringatan. Di tugu tersebut ditulis tulisan yang berbunyi, Tugu Peringatan atas tewasnya 332 orang penduduk Dukuh Legetang serta 19 orang tamu dari lain-lain desa sebagai akibat longsornya Gunung Pengampun-Ampun pada tanggal 16 dan 17 April 1955.

Abu Hurairah menyebutkan bahwa Nabi Muhammad bersabda, Ibrahim tidak pernah berdusta kecuali hanya 3 kali. Sebab secara lahiriah, apa yang dilakukan oleh Ibrahim adalah kedustaan. Ya, memang apa yang dilakukan Nabi Ibrahim adalah target keagamaan, yaitu melakukan penyelamatan diri dan menjaga dari kedustaan. Dengan demikian, apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim tidak bisa dijadikan dalil bahwa para nabi tidak maksum. 2 dusta dilakukan karena Allah, yaitu perkataannya, saya sedang sakit. Ketika itu Nabi Ibrahim diajak menyembah berhala oleh kaumnya. Adapun 1 dusta adalah berkenaan dengan Sarah. Suatu waktu Ibrahim datang ke sebuah daerah yang dikuasai oleh seorang raja zalim. Ia dibarengi oleh Sarah. Saat itu Sarah merupakan perempuan yang paling cantik. Ibrahim berkata kepada Sarah, raja zalim itu, jika mengetahui bahwa engkau adalah istriku, ia pasti meminta paksa kepadaku agar menyerahkanmu. Nah, jika nanti dia bertanya kepadamu, kabarkan kepadanya bahwa kamu adalah saudaraku, sebab engkau adalah saudaraku dalam Islam. Di muka bumi ini, saya tidak mengetahui ada orang Muslim selain saya dan dirimu. Ketika Ibrahim memasuki daerah itu, sebagai bawahan raja zalim itu, ia melihat Sarah. Mereka menghampiri Ibrahim dan berkata, jika engkau masuk wilayahmu sendiri, istrimu sudah barang tentu sebagai milikmu. Tetapi jika engkau masuk wilayah ini, istrimu harus engkau lepaskan. Maka Sarah pun diambil untuk dibawa kepada sang raja. Sementara itu Ibrahim pergi untuk melakukan sholat. Ketika Sarah masuk istana dan sang raja bermaksud menyentuhnya, tiba-tiba raja menjadi lumpuh. Raja berkata kepada Sarah, berdoalah engkau kepada Allah agar menyembuhkan tanganku ini dan saya tidak akan mengganggu dirimu lagi. Maka Sarah pun melakukan permintaan raja itu. Setelah sembuh, sang raja tetap melakukan niatnya untuk mengganggu Sarah, sehingga tangannya kembali menjadi lumpuh. Sang raja kembali meminta lagi kepada Sarah untuk mendoakannya. Sarah pun melakukan apa yang diminta oleh raja. Namun setelah sembuh, sang raja kembali bermaksud akan menyentuh lagi, tapi kemudian lumpuh lagi. Raja pun berkata lagi, berdoalah engkau kepada Allah agar menyembuhkan tanganku ini dan saya bersumpah tidak akan mengganggu dirimu lagi. Maka Sarah pun melakukan permintaan raja itu sehingga tangannya kembali sembuh. Setelah itu sang raja memanggil orang yang membawa Sarah kepadanya dan berkata, kamu membawa setan ya kepadaku. Dia bukan manusia. Keluarkan dia dari tanah ini dan berikan hajar kepadanya. Setelah itu keluarlah Sarah dari tempat sang raja. Ketika Ibrahim melihat Sarah keluar, dia segera menghampirinya dan berkata, bagaimana keadaanmu? Sarah menjawab, Allah melindungiku dari tangan orang yang jahil, dan saya diberi pembantu.

Hikayat kali ini menceritakan tentang Ja'far bin Muhammad yang mendapat cerita dari ayahnya yang mendengar dari kakeknya mengenai Ali. Suatu hari sepulang dari rumah Nabi, Ali menengok rumahnya untuk menemui Fatimah yang sedang berdiri. Salman Al-Farisi ada di dekatnya, sedang mengurai bulu-bulu domba untuk dipintal Fatimah. Ali berkata, "Wahai wanita yang mulia, apakah kamu punya makanan untuk suamimu?" Jawab Fatimah, "Demi Allah, aku tak punya sesuatu. Ini ada 6 dirham dari Salman ketika aku memintal. Akan kubelikan makanan untuk Hasan dan Husain." Kemudian kata Ali, "Biar aku saja yang beli, mana uangnya?" Lalu Fatimah memberikan uang tersebut. Ali pun pergi untuk membeli makanan. Kemudian tiba-tiba seorang laki-laki berkata, "Siapa yang mau meminjami Tuhan yang Maha Pengasih dan selalu menepati janji?" Kemudian Ali memberikan 6 dirhamnya pada lelaki itu dan pulang ke rumah dengan tangan hampa. Fatimah mengetahui lalu menangis. Kemudian Ali berkata, "Wahai wanita mulia, mengapa engkau menangis? Wahai Ali, kamu pulang tanpa membawa sesuatu." Kemudian kata Ali, "Wanita yang mulia, aku telah meminjamkannya kepada Allah." Lalu kata Fatimah, "Sungguh, aku mendukung itu." Kemudian Ali keluar ingin bertemu dengan Nabi. Tiba-tiba datanglah baduy kepadanya dengan seekor unta. Lalu baduy itu berkata, "Hai Abu Hasan, belilah unta ini." Lalu kata Ali, "Aku tak punya uang." Kemudian kata si baduy, "Bayar tempo sajalah." Lalu Ali berkata, "Berapa harganya?" Kata si baduy, 100 dirham saja." Lalu kata Ali, "Yah, saya beli." Beberapa saat kemudian, datanglah baduy lain. Lalu berkata, "Hai Abu Hasan, apakah unta itu kau jual?" Lalu kata Ali, "Ya, berapa harganya?" Kata si baduy, 300 dirham, kata Ali. "Ya, aku beli." Kemudian baduy itu melunasinya 300 dirham dan mengambil unta tersebut. Ali pun pulang lagi. Kemudian Fatimah tersenyum melihat Ali. "Apa ini wahai Abu Hasan?" kata Fatimah. "Wahai putri Rasul, ku beli unta dengan bayar tempo seharga 100 dirham. Ku jual lagi 300 dirham kontan." Lalu kata Fatimah, "Aku setuju." Kemudian Ali menemui Nabi Muhammad di masjid. Ketika masuk masjid, Nabi pun tersenyum melihatnya. "Hai Abu Hasan," kata Nabi, "kau yang bercerita atau aku yang bercerita?" Lalu kata Ali, "Ya Nabi, engkau sajalah yang bercerita." "Hai Abu Hasan," kata Nabi, "tahukah kamu siapa baduy yang menjual unta dan baduy lain yang membeli unta tadi?" "Tidak," kata Ali, "Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu." Kemudian Nabi berkata, "Berbahagialah kau Ali. Kamu telah meminjamkan 6 dirham kepada Allah. Allah memberimu 300 dirham. Tiap satu dirham mendapat ganti 50 dirham. Yang pertama datang kepadamu adalah Jibril. Dan yang terakhir adalah Mikail."

Malaikat Israel yang telah diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai malaikat pencabut nyawa. Kelak pada saat malaikat Israfil yang bertugas meniup trompet sangkakala, maka nanti kiamat akan terjadi, dan saat itu semua yang hidup akan mati. Hari itu ialah hari kiamat, dan sangkakala pun ditiuplah sebanyak 3 kali. Tiupan pertama untuk menakuti siapa saja yang hidup. Tiupan yang kedua untuk mematikan segala makhluk yang ada di bumi. Dan tiupan yang ketiga untuk membangkitkan segala yang mati. Pada saat sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil, maka matilah semua makhluk kecuali malaikat Jibril, malaikat Izrail, malaikat Israfil, dan Hamalatul Ars. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat Izrail untuk mencabut roh-roh semua malaikat-malaikat itu, dan malaikat Izrail melaksanakan perintah Allah tersebut. Setelah 3 malaikat tadi sudah dicabut nyawanya, giliran malaikat Izrail. Hanya ada Allah dan malaikat Izraillah saat itu. Allah berfirman, "Hai malakul maut, tidakkah kamu mendengar firman-Ku? Kullu nafsin ja'ikotul maut. Tidakkah engkau tahu, setiap yang bernyawa akan merasakan mati?" Kemudian Allah berfirman lagi, "Aku jadikan engkau untuk tugas itu, dan engkau juga harus mati." Kemudian saat roh dicabut, maka menjeritlah malaikat Izrail dengan sangat keras. Bahkan dengan jeritannya itu, bila masih ada makhluk yang hidup, maka dia akan binasa karena jeritannya sangat dahsyat. Kemudian malaikat Izrail berkata, "Kalaulah aku tahu bagaimana sakitnya saat roh dicabut, maka aku sudah barang tentu akan mencabut roh orang-orang mukmin dengan cara yang paling lembut." Setelah malaikat Izrail mati, maka tinggal Allah sajalah yang maha berdiri, maha esa, maha berkuasa, maha dan maha lainnya. Kemudian Allah menghidupkan malaikat Israfil dan malaikat Hamalatul Ars. Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk meletakkan trompet sangkakala di mulutnya, menunggu perintah yang maha kuasa untuk selanjutnya ditiup sangkakalanya. Kemudian malaikat yang ketiga yang dihidupkan Allah adalah malaikat Jibril, dan yang keempat adalah malaikat Mikail. Dan setelah malaikat Jibril dan Mikail dihidupkan, Allah memerintahkan malaikat Jibril dan malaikat Mikail untuk pergi ke makam Rasulullah dengan membawa perhiasan-perhiasan dari surga dengan mengendarai buruk. Kemudian Allah menghidupkan Nabi Muhammad. Barulah kemudian semua manusia dihidupkan. Semua manusia keluar dari dalam perut bumi dalam keadaan telanjang bulat, berjalan menuju Tuhan mereka. Kemudian mereka berhenti di suatu tempat selama 70 tahun dan Allah membiarkan mereka. Hanya isak tangis, banjir air mata, hingga sampai mulut

Abu Hurairah menyebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ibrahim tidak pernah berdusta kecuali 3 kali dalam hidupnya. Secara lahiriah, apa yang dilakukan oleh Ibrahim adalah kedustaan. Memang, apa yang dilakukan Nabi Ibrahim adalah target keagamaan, yaitu ketika Nabi Ibrahim melakukan penyelamatan diri dan menjaga dari kedustaan. Itu bohong yang pertama yang dilakukan Nabi Ibrahim, dan ini tidak bisa dijadikan dalil bahwa para nabi tidak ma'asyum. 2 dusta berikutnya dilakukan karena Allah, yaitu perkataannya, saya sedang sakit, ketika beliau diajak menyembah berhala oleh kaumnya. Dusta yang ketiga yaitu berkaitan dengan Sarah. Suatu waktu Ibrahim datang ke sebuah daerah yang dikuasai oleh seorang raja zalim. Ia dibarengi oleh Sarah. Saat itu Sarah merupakan perempuan yang paling cantik. Ibrahim berkata kepada Sarah, raja zalim itu jika mengetahui bahwa engkau adalah istriku akan meminta paksa kepadaku agar menyerahkan dirimu. Jika nanti dia bertanya kepadamu, kabarkan kepadanya bahwa kamu adalah saudaraku, sebab engkau adalah saudaraku dalam Islam. Di muka bumi ini, saya tidak mengetahui ada orang Muslim selain saya dan dirimu. Ketika Ibrahim memasuki daerah itu, sebagai bawahan Raja Zalim, ia melihat Sarah. Mereka menghampiri Ibrahim dan berkata, jika engkau masuk wilayahmu sendiri, istrimu sudah barang tentu sebagai milikmu. Tetapi jika engkau masuk wilayah ini, istrimu harus engkau lepaskan. Maka Sarah pun diambil untuk dibawa kepada sang raja. Sementara itu Ibrahim pergi untuk melakukan sholat. Ketika Sarah masuk istana dan sang raja bermaksud menyentuhnya, tiba-tiba tangan sang raja menjadi lumpuh. Raja berkata kepada Sarah, berdoalah engkau kepada Allah agar menyembuhkan tanganku ini, dan saya tidak akan mengganggu dirimu lagi. Maka Sarah melakukan permintaan raja itu. Setelah sembuh, sang raja tetap mau melakukan niatnya untuk kembali menyentuh Sarah. Tetapi kembali tangannya menjadi lumpuh yang lebih parah dari kelumpuhan yang pertama. Sang raja kembali meminta lagi untuk didoakan kepada Sarah. Sarah pun melakukan apa yang diminta oleh sang raja. Namun, setelah sembuh, tetap saja sang raja bermaksud akan menyentuh lagi Sarah, sehingga tangannya kembali lumpuh. Raja pun kembali berkata kepada Sarah, berdoalah engkau kepada Allah agar menyembuhkan tanganku ini, dan saya bersumpah tidak akan mengganggu dirimu lagi. Maka, Sarah pun melakukan permintaan raja itu, sehingga tangannya kembali sembuh. Setelah itu, sang raja memanggil orang yang membawa Sarah kepadanya dan berkata, kamu membawa setan kepadaku. Ini bukan manusia. Keluarlah dia dari tanah ini dan memberikan hajar kepadanya. Setelah itu keluarlah Sarah dari tempat sang raja. Ketika Ibrahim melihat Sarah keluar, dia segera menghampirinya dan berkata, bagaimana keadaanmu? Sarah menjawab, Allah melindungiku dari tangan orang yang jahil dan memberi pembantu untuk kita.

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Allahumma salli ala sayyidil wujud, sayyidina Ahmad, sayyidina Muhammad, wa ala alihi wal mahdi khalifatihi wa sallam. Ini majelis ibu-ibu, ya?
2: Ya.
1: Bapak-bapaknya ngikut. Izinnya? Izin, ya?
3: Sudah 9 tahun,
1: Bu, ya? Iya, 9 tahun, ya? Wah, jumlah wali songo tuh, ya? Jangan jadi songong, ya? Karena wali songo sama wali songong 11-12 tuh, ya? Beda-beda tipis. Satu wali Allah, satu wali iblis. Saya juga lahir dari seorang ibu, bukan dari bapak. Maka kajian untuk para ummahat, para ibu itu wajib diperhatikan, Ustaz Asep. Ini syukron nih Ustaz Asep, ternyata gak jauh-jauh. Saya kemana-mana ketemunya kalau gak murid Abah Jejen, murid Abah Anom, murid Syekh Nazim, murid Syekh Hisham, murid Syekh Abdul Wahab Rokan. Begitulah terus, jadi putarannya emang gak jauh-jauh. Benarlah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al arwah junudul mujannadah, hadis sahih Muslim. Arwah itu dia akan bertemu berbaris rapi satu sama lain. Kalau ketemu, kalau disebut junud, junud itu tentara. Seperti tentara yang berbaris-baris, mereka disiplin. Semoga kita termasuk yang disiplin itu. Jadi arwah itu kalau nggak disiplin, dia nggak bisa ngikutin jalur Rasulullah SAW. Saya melihat ibu-ibu ini disiplin sekali, ya. Sama suami disiplin, ya. Stop. Didik anak disiplin, ya. Didik diri disiplin, ya. Sehari zikirnya disiplin, ya. Beneran. Kalau makan berapa kali sehari? Dua kali. Cemilannya? Iya, cemilannya 7 kali kata Ustaz Asep. Kalau kita rajin makan untuk fisik setiap hari, sehingga tubuh ini mekar-mekar, subur-subur kayak bapak ibu ini. Bener, Pak, ya? Ini kesuksesan bapak-bapak ini. Maka kalau ingin ruhani itu subur, minimal juga harus dikasih asupan 2 kali sehari dan cemilan-cemilannya. Kenapa kolbu ini susah berzikir? Karena di dalam kolbu masih ada bayang-bayang selain yang dizikirkan. Zikir artinya mengingat. Yang diingat Allah. Di dalam kolbu masih ada bayang-bayang selain Allah. Itulah kata Imam Nathailah. Bagaimana kamu wawusul merasakan hadirnya Allah, sedangkan di kolbumu mumtabi'atun, ya, masih terlihat, masih terbayang wajah-wajah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena kita ini lemah, tidak mampu mengingat Allah, ingatlah orang yang ingat Allah, namanya Rabithah. Enggak juga, maka ingatlah yang memisahkan kita dengan orang yang kita ingat. Guru beliau Ustaz Asyar sudah wafat. Guru besar kita Abah Anom juga sudah pergi. Ternyata wali pun mati. secara fisik. Nabi-nabi juga mati secara fisik. Allah dan Rasul cuma wali. Karena wali itu ruhnya sudah hidup, kalbunya sudah terang, maka dia tahu Allah berkalam dalam ruhnya. Dia tahu jika Allah menitipkan pesan dalam jantungnya. Kalau belum wali ya enggak bisa. Maka kita dekat-dekat aja sama wali. Ya. Wali itu kadang belum tentu bergelar mursyid. Kadang-kadang dia enggak punya gelar. Kadang-kadang dia mursyid, kadang tidak. Kadang dia terkenal, kadang tidak. Suka-suka Allah lah, kan itu kekasihnya. Jangan suka-suka kita. Kalau kita kan mikirnya wali itu di tengah hutan, wali itu soleh, wali itu gak punya nafsu. Mana ada wali begitu? Di zaman Rasulullah, prototipe begitu sudah dibatalkan oleh Rasulullah. Datang tiga orang ngomong, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya gak mau nikah, gak nafsu. Jadi kata si bapak-bapak, udah gak nafsu sama ibu. Gimana bu? Repot gak tar? Repot tar. Mau suaminya begitu? Gak mau. Beneran. Itu si laki-laki datang, la atazawwaj abadan, saya gak mau nikah selama-lamanya. Yang kedua ngomong, la akul abadan, saya gak mau makan lagi siang hari. Yang ketiga ngomong, la anamu abadan, saya tidak mau tidur lagi. Gaya ya, kayak sok wali bener aja. Tiba-tiba Rasulullah datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ini orang datang ke majlis, ke rumahnya Nabi, udah ngobrol ngoceh macam-macam. Dilaporkanlah oleh Ummul Mukminin, wahai Rasulullah, itu orang-orang udah pengen jadi wali. Ngomongnya aneh-aneh. Apa ngomong anehnya? Didengarkan oleh beliau. Terdengar mereka mengatakan mau jomblo seumur hidup. Ada yang masih jomblo? Ada yang jomblo ya. Sampingnya ada jomblo kan? Ada yang puasa tiap hari? Ada yang gak tidur malam hari? Nah, dengarkan ini. Rasulullah SAW mengatakan, ana atqakum, aku yang paling kenal Allah. Ini terjemahan saya. Kalau terjemahan harfiah, aku paling bertakwa. Tapi kalau terjemahan aslinya, ana a'rafun nas billah, a'rafukum billah, aku yang paling kenal Allah. Allah gak suka orang-orang begitu kok. Allah tahu dalam dirimu ada nafsu, ada gairah, maka Allah halalkan pernikahan bagimu. Fa'atazawwaj, kata Rasulullah, aku paling kenal kepada Allah, aku pun masih menikah. Berapa istri Rasulullah, Pak? 11. Tumben ibunya jawab. Biasanya ibu diam kalau saya tanya begitu ya. Banyak ya? Tapi itu sedikit. Nabi Sulaiman 400. Pelayannya, gundiknya, jariahnya 600, jadi berapa tuh? 1000. Saya gak bisa bayangin tuh. Gak bisa saya bayangin. Bayangin 4 aja belum kebayang. Belum kebayang kan belum pengamalan. Bundan belum pengalaman. Jadi belum kebayang sama sekali. Apalagi Nabi Sulaiman 400 ditambah 600. Ya salah. Gimana cara bagi waktunya tuh? Tapi kita gak tahu, Nabi ini kan nurnya bisa mecah ya. Salah satu mukjizat para anbiya itu terlihat di waktu yang sama di banyak tempat. Itu rahasianya. Itu ilmu Nabi Sulaiman tuh. Ya, gak boleh dikasih ke bapak-bapak, ntar dibuka cabang banyak-banyak. Nabi mengatakan, ana uftir wa asum, saya berbuka makan siang hari juga kadang berpuasa. Jangan terlalu serius. Wali itu gak serius-serius amat. Yang serius itu orang mau calon jadi wali ya. Nah, ini udah akhir zaman, udah gak boleh serius-serius amat ya. Santai, relax. Karena orang beriman itu rileks. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah kalbu jadi rileks. Itu terjemahan ala kampung Batam. Kampung apa namanya? Nagoya. Namanya Nagoya. Kayak di negeri mana gitu ya. Mengingat orang-orang yang soleh membuat kita paham bahwa kekasih Allah itu bukan ala kita tapi ala Allah. Jadi gak cocok nih sama pikiran itu. Masa wali begini? Ya emang wali kamu. Mereka itu kekasih Allah, wali Allah, bukan kekasih kamu. Suka-suka Allah mau diapain? Mau disimpan di mana? Itu aja bapak-bapak ada yang naruh di apartemen ini, ada apartemen itu, ya kan? Ada yang di pulau ini, di pulau itu, suka-suka dia. Itu bapak-bapak loh, apalagi Allah, suka-suka Allah. Allah mau samarkan kekasihnya, Allah mau zahirkan kekasihnya, suka-suka Allah. Ini ibu-ibu ini ada yang secret cinta seseorang ya? Apalagi bapak-bapak ini. Itu normal. Cuma jangan kelamaan. Itu normal. Harus dihancurkan secepatnya jika tidak mungkin. Harus dihindarkan. Harus dirubah polanya. Cinta itu kalau bukan kepada Allah dan Rasulullah pasti menyiksa. Ya, hubbu ma siwah azabun. Mencintai selain Allah itu hanya menyiksa diri, capek. Termasuk mencintai guru kalau bukan karena Allah itu lelah. Satu saat guru kita diambil oleh Allah atau kita diambil oleh Allah, maka robitoh kita yang paling mutlak sebenarnya robitoh ikatan kalbu kepada Allah. Karena kalbu ini tidak bisa membayangkan Allah, maka kaitkan kalbu dengan Rasulullah. Karena kita tidak bertemu Rasulullah, maka hubungkan hati dengan orang yang terhubung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah punya guru yang terhubung kepada Rasulullah? Sudah ya. Jangan jauh-jauh dari guru yang terhubung kepada Rasul. Tapi guru bukan wali, bukan, kalau wali syukur, bukan nabi. Jadi jangan terlalu berlebihan juga mengantukkan harapan kepada mursyid ya. Kalau mursyid kita wafat, kita belum kuat, cari mursyid baru. Jangan kemudian mengeluh, pusing, ya Allah guruku mati. Allah kan gak pernah mati. Masa kisah Umar diulangi kembali? Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu ketika Rasulullah wafat, beliau katakan, man qala bi mauti Muhammad, siapa yang mengatakan Nabi Muhammad mati, saya sembelih. Yang ngomong siapa? Umar. Karena Umar ini, beliau ini dengan alam ruh itu kayak biasa aja. Umar itu, maka disebut muhaddats. Orang yang bisa berdialog dengan ruhnya. Dia tahu ruh Nabi itu kemana. Maka Sayyidina Umar mengatakan Rasulullah itu tidak mati. Cuma kan yang begitu hanya Umar. Ditegur oleh Abu Bakar, afa in mata au kutila. Apakah jika dia berpindah alam atau terbunuh, in qalabtum ala aqabikum, kamu kemudian berubah? Baru sadar Umar. Umar dua kali mengalami ini. Satu saat beliau pernah ingin menang melawan orang kafir Quraisy, tapi kemudian Rasulullah mengalah. Suka-suka Rasul. Umar pernah berpikir menang itu ala dia. Menang ala Umar apa dulu? Kalau kita benar wajib menang kalahin kafir Quraisy. Tapi Nabi bilang tahun ke-6, enggak Umar, mundur. Akhirnya Umar kemudian bersuara tinggi dan mengatakan, ahakun dinuna, wahai Muhammad, kan begitu jadinya. Agama kita benar enggak? Arasulun anta, kamu beneran Rasul Allah enggak? Masa ngalah dari orang kafir? Ini logika siapa? Umar dulu pernah mengalami itu, jangan kejadian kembali sama kita. Umar sudah memperbaikinya, masa kita ulangi? Bagi Umar, benar pasti menang sekarang juga. Bagi Nabi gak begitu. Benar, menang itu bisa nanti. Benar dulu ente. Itu Umar kalut. Tahu kalut? Ya. Itu Umar, selevel Umar loh. Apalagi kita. Jadi jangan heran, ada orang kalah ngamuk-ngamuk. Ya. Wajar. Umar juga begitu. Tapi Umar kan ada yang negur. Antum ada yang negur gak? Punya mursyid gak? Mursyidnya Umar Nabi Muhammad. Meninggal Nabi Muhammad mursyidnya Abu Bakar As Siddiq, ditegur oleh Abu Bakar. Eh Umar, sadar kamu. Sadarlah Umar. Punya mursyid gak? Selevel Umar punya mursyid loh. Punya guru rohani. Kata kawan, saya sudah alim, ngaji sekian tahun di pesantren. Kata satu lagi, oh, sekolah saya tinggi, gak perlu guru, gak perlu mursyid. Ya udah jalani sendiri lah. Ya, coba aja kalau bisa. Umar aja gak bisa sendiri, masih dibimbing oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang Nabi katakan, uzkuru hazimal lazzat ay al maut, rawahu Muslim. Ingatlah sesuatu yang bisa memutus semua kenikmatan. Apa itu? Al-maut, kematian. Nikmat menikah, nikmat punya anak, nikmat punya rumah, punya mobil, habis semua. Ada saudaranya mati karena COVID kemarin. Ada saudaranya, teman kerjanya ada gak? Teman semajelisnya ada. Masih kurang. Masih kurang teguran dari Allah Subhanahu. Ada yang pulang nanti meninggal bisa jadi. Syukur meninggalnya habis majelis. Kalau enggak, apa yang disebut mati? Al-maut. Karena kadang-kadang Allah itu unik juga. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad masih hidup. Innaka mayyitun, dalam surat Az-Zumar. Hei Muhammad, engkau mayyit. Engkau adalah bangkai mati. Gitu. Itu Allah yang ngomong. Ternyata maksudnya, engkau akan mati, hei Muhammad. Wa innahum mayyitun, mereka pun akan mati. Kalau sekarang begini doang kita sebut mati gak ada efeknya. Coba inget-inget teman kita duduk di samping sekarang mati. Bisa gak? Orang tua kita dulu hidup membesarkan kita, sekarang ada gak? Udah gak ada. Biasanya kalau baru-baru ingat, baru-baru meninggal, itu bisa nangis. Tapi kalau sudah lama, bingung juga mau nangis apa. Di dunia ini yang menghidupkan sunnah ingat mati cuma ahli thariqah, ahli tasawuf. Tapi setan tidak pernah diam. Setan akan memprovokasi wali-walinya, ulama-ulamanya. Jadi ada ulama setan namanya. Ulama setan itu akan menyerang, akan mencaci maki dan menyesat-nyesatkan ulama-ulama ahli tasawuf. Ingat-ingat tuh. Karena yang mengamalkan sunnah ingat kubur, ingat mati cuma siapa yang suka ziarah kubur, itu berarti berhasil gurunya mendidik. Maka pastikan jika ada kelompok yang tidak suka ziarah kubur, kalbunya keras. Apalagi ngomong, doa ente gak nyampe ke orang mati. Tuh, jadi panitia dia, panitia kematian. Bisa gak jadi panitia kematian? Itu ada tuh. Kata dia kalau bukan anak gak nyampe, bener. Ntar kalau dia mati kita tendang aja masuk kubur. Kenapa? Karena sholat jenazah itu isinya doa. Takbir ketiga bunyinya apa? Allahumma fir lahu warhamhu. Kita bukan anaknya, ngapain baca begitu? Ini seorang imam. Seorang imam namanya Ibn Nasr, saya ingat saya. Di zamannya ada ulama nyeleneh bilang azab kubur enggak ada. Nama kelompoknya disebut Mu'tazilah. Apa nama kelompoknya? Kalau sekarang disebut neoliberal, liberal gaya baru. Ada tuh sekarang tuh ya di Jakarta banyak. Modal Quran terjemahan. Terus matilah orang ini. Kelompok Mu'tazilah ini mati. Tidak ada satupun ulama ahlus sunnah datang menyolatkannya kecuali Imam Ibn Nasr. Datang dia, masuk. Bingunglah semua orang di kota Baghdad. Kenapa ahli hadis ahlus sunnah mau datang menyolatkan dia? Maka disidanglah imam ini. Setelah dia keluar, dipanggil oleh para masyayikh, para kiai di Baghdad. Hei, ente ridho kepada ahli bid'ah? Enggak. Terus kenapa datang ke sana? Senyum dia. Kalian itu suuzonnya tinggi. Nah, ini kadang-kadang orang suka baca kitab tuh suuzonnya tinggi kadang. Ya, benar Ustaz Asep ya. Baru bisa baca kitab beberapa udah suuzon aja sama orang. Orang ini enggak pinter, enggak ahli. Baru juga coba khatam berapa kitab ya. Ini imam udah khatam banyak kitab. Dia kemudian bilang, tahu gak kalian saya ngapain di sono? Gak ada yang kasyaf sih ya. Ngomong begitu. Saya datang kepada orang Mu'tazilah yang ingkar ke azab kubur itu. Bukan mau sholat. Tapi saya ngomong kepada dia. Jadi dia punya ilmu bisa ngomong sama orang mati. Percaya gak tuh? Apa kata dia? Ya munkiral azab. Ya munkir azabil kabri. Zuk ada bahu. Eh orang mati, dulu ente kan gak percaya azab kubur, rasain habis ini. Dia ngomong begitu, bukan dia takbir-takbir, bukan. Habis itu dia pergi. Jadi Allah itu kirim umar-umar setiap masa yang kalbunya, ruhnya bisa tembus ke alam lain dengan izin Allah. Disebut muka syafah. Disingkapkan kalbunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diizinkan. Hadis Imam Tirmizi, ada sahabat lagi i'tikaf di masjid, enggak muat, sampailah keluar masjid. Itu masjid dulu tempat kuburan. Ternyata masih ada itu kuburan orang Islam yang menghafalkan surat Al-Mulk, dikubur di situ. Dia enggak tahu kuburannya sudah didatarkan, diratakan. Buat kemah di situ. Ini sunnah kalau i'tikaf pakai penutup kelambu kayak kemah kayak ya, ada sunnahnya, disebut khiba. Malam-malam lagi zikir tahajud, itu orang pindah alam, ruhnya Allah bawa ke alam kubur. Terdengarlah ada orang baca surat Al-Mulk dari dalam tanah. Gimana kira-kira?
2: Bapak ibu lagi tahajud malam-malam baca Al-Qur'an, belakang ada orang kemudian yang bilang amin.
1: Takut gak? Takutnya bukan ke Allah, takutnya sama jin. Baru dikasih keajiban begitu udah takut. Gimana kalau tiba-tiba ada yang ngetuk pintu? Assalamualaikum, ana malakul maut. Gimana? Maka gak usah minta kasap-kasap ya, stres. Dia dengar, tapi asik dia dengarkan. Lah, tabarakal ladzi biyadil mulk, saya hafal nih ayat ini. Ternyata yang di dalam kubur sebelum dia tidur waktu masih hidup suka melazimkan, membiasakan baca surat Al. Enggak sempat tuh malaikat maut, malaikat mungkar nakir nanya, mau tanya datang Al-Mulk. Mulk itu surat dan itu ada malaikat-malaikat yang membersamai surat itu. Mau datang tuh malaikat mungkar nakir mau nyapa dia, enggak jadi. Dijaga oleh, akhirnya mungkar nakir enggak jadi nanya, udah ente lewat. Tidur. Setiap malam dia baca Al-Mulk, yang baca nurnya yang membaca. Karena di alam kubur tidak ada lagi amalan yang dapat pahala. Yang ada yang mereka cari adalah bagaimana tambah dekat kepada Allah lewat ilmu. Nyari ilmu, gak nyari amal lagi. Orang yang tidak sempurna ilmunya di dunia, dia akan mencari guru lagi di alam kubur. Antum percaya deh. Kalau enggak mati aja dulu. Kenapa ada orang utang datang ke orang hidup? Karena dia enggak bisa ngapa-ngapain di sana. Dia minta dibebaskan utangnya. Dan itu diabadikan oleh ar-ruh. Bahwa orang yang sudah mati, jika dia hutang ada masalah, dia datangin orang hidup. Kadang kalau orang yang hidup ini kolbunya hidup, dia bisa ngobrol. Tapi kalau ruhnya belum terlatih, dia gak bisa ngobrol. Dia cuma ngeliat aja. Banyak nih murid-murid tarekat, gurunya meninggal, ketemu gurunya gak bisa ngomong, diem aja. Itu karena belum terlatih. Kalau terlatih, hantum bisa ngobrol sama mereka. Bahkan dalam keadaan yakzah, dengan izin Allah. Ya, dengan izin, kalau izin guru belum tentu, izin Allah. Laporlah ia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, aku kabur. Jadi orang Arab sahabat Nabi takut juga kalau dengar-dengar begitu malam hari. Normal dia. Sampai sekarang itu orang Arab Saudi itu paling takut sama sihir. Karena yang bawa sihir orang Indonesia. Sihirnya dari kampung beliau nih ya. Dari Batam belum ketemu sihirnya. Kayaknya ilmu ruqyah rame di sono. Orang lagi kerja ya. Udah biarin aja deh ya. Itu banyak ilmunya tuh. Itu namanya masang apa? Pasak bumi, bener? Nah, zikrullah itu kalau tambah ditancap, maka bangunan istana rohaninya akan tambah tinggi, tambah tinggi, tambah tinggi. Jadi sering-sering menancapkan kalimah dalam kalbu, maka Allah akan tinggikan bangunan kalbu. Ada istananya di dalam kalbu. Itulah kalam para ulama. Kalbul mu'min baitullah. Kalbu orang beriman itu istananya Allah. Bahkan dalam teks yang lain, kalbul awliya arsullah. Kalbu para aulia, para kekasihnya adalah arasnya Allah, lebih daripada istana. Aras mencakup langit dan bumi. Makanya mereka mau apapun Allah kasih. Kekasih, kita punya kekasih, punya anak. Anak kan dikasih enggak? Pasangan dikasih enggak? Ibu sayang sama lakinya. Benar. Suaminya pengen kopi, belum ngomong dibuatin enggak? Benar. Ya. Benar. Berarti emang harus ngomong dulu suaminya ya? Ya. Berarti enggak ngerti bahasa kalbu, cintanya masih pakai dompet. Paham, tinggal konfirmasi. Mau buat apa, Bang? Gitu. Mau kopi, mau teh, tapi jangan teteh, Bang. Aduh, jangan terus, Bu. Gawat, Bu. Ada yang jauh dari istri, Bu. Saya maksudnya. Tapi kalau kita sayang sama pasangan, dia terbersit apa, kita tawarkan. Benar. Begitulah Allah kepada kekasihnya. Punya Allah langsung kirim. Caranya macam-macam, ada pakai asbab, ada pakai tajrid. Asbab itu dia berusaha dulu, terbuka aja ruang untuk berusaha. Ada enggak tiba-tiba ada orang menawarkan bantuan, itu tajrid. Itu urusan Allah lah semua. Itu cara Allah menjamin kekasih-kekasihnya. Maka berjuanglah untuk Allah. Intansurullah yansurkum, pasti Allah bantu. Kita baru berjuang bantu pasangan kita, bantu anak, belum berjuang bantu Allah. Makanya kurang dijamin hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau berjuang, kalau pengorbanan makan hati enggak? Makan hati. Siap-siap makan hati kalau berjuang. Ya. Siap-siap kalau dibenci jika kita berjuang. Apakah kita berhenti berjuang kalau ada orang mencaci maki? Enggak, ya. Salah satu perjuangan kita menghidupkan zikrul maut. menghidupkan kajian supaya umat ingat pada kematian. Ingat bahwa ada masanya ruh berpisah dari badan. Tapi bagi orang beriman, kematian adalah kesempurnaan. Disebutkan dalam Al-Quran, ternyata kita dulu pernah mati sebelum ini. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumiitukum tsumma yuhyiikum tsumma ilaihi turja'un. Kita dulu pernah mati. Mati itu artinya tiada. Lalu Allah adakan. Pengadaan pertama itulah masa alam nur, alam arwah. Lalu ditiupkan, meninggal di alam sana, masuk ke alam rahim ibu. Ibu-ibu ngerti gak dulu waktu anaknya ditiupkan ruh? Enggak ya? Punya anak, cowok, bisa? Bang, tapi gak bisa ya? Berarti ibu-ibu ini sepakat, Bapak. Dia gak bisa hamil sendiri. Gak bisa nentuin anaknya laki atau perempuan. Udah program ini selama itu gak bisa. Di luar sana ada orang yang pengen punya anak, enggak dapat-dapat. Tapi di dalam sini banyak yang banyak anak tapi dia putus-putus. Kalau perlu di steril, benar. Emang dunia ini aneh. Begitulah dunia. Ada yang mencari, ada yang enggak mencari tapi malah memutus. Bapak Ibu Saudara yang Tariqat Zikrul Maut itulah yang turun kepada Imam Al-Haris Al-Muhasibi, disebut dengan Tariqat Muhasabah. Apa nama tariqahnya? Muhasabah. Nah, carilah majelis-majelis yang bisa bermuhasabah. Muhasabah itu bukan hanya sekedar nangis-nangis, tapi muhasabah itu macam-macam. Ada muhasabah zahir, ada muhasabah batin. Orang awam muhasabahnya zahir. Ingatnya yang zahir-zahir baru bisa nangis. Ingat kalau hidup susah baru bisa nangis. Ingat orang tua meninggal baru bisa nangis. Tapi orang-orang terpilih, mereka menangis karena mereka merasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Saya bertemu seorang wali Allah. Kami ngobrol-ngobrol tentang puasa. Puasa itu batal kenapa, Pak Kiai? Saya kira batal itu dengan jawaban fikih, makan, minum, menggauli pasangan. Dia bilang enggak. Bagi saya batal secara hakiki kalau engkau lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, ini keras amat nih kajian Pak Kiai. Ya iya. Hadis Imam Bukhari mengatakan as-saumu li, as-siyamu li, puasa itu milikku. Jadi para ahlullah itu mengatakan setiap aku lupa kepadanya maka kalbuku mati. Jadi kapan kalbu ini mati? Kalau lupa kepada Allah. Karena ingat Allah susah, ingatlah orang yang ingat Allah itu guru, guru mursyid. Ana ma'ahu idza dzakarani, aku bersamanya jika dia mengingatku. Maka ingatlah orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalbu kita mulai hidup. Mulai hidup ya. Bapak Ibu yang makan Allah, zikrul maut adalah amalnya Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit mau wafat enggak ada obatnya. Rasulullah itu tabibul qulub, afiatul abdan. Rasulullah itu obat hati, penyembuh penyakit badan. Ada Sayyidina Ali matanya sakit disembur pakai ludah sembuh. Ada sahabat sakit perut seumur hidupnya diludahi Nabi sembuh. Ada sahabat yang punya masalah berat bau badan, cukup meminum keringat Nabi harum seumur hidupnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di akhir hayatnya pun beliau masih sakit. Sakit mau meregang nyawa dengan badan. Ketika Rasulullah sudah mulai sakit-sakitan begitu, terciumlah bau ini oleh Sayyidah Fatimah. Fatimah mengerti bahwa Rasulullah akan berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka Fatimah menangis. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Menangis, wahai Rasulullah, wahai abati, wahai ayahanda, apakah engkau akan meninggalkan aku? Ternyata Fatimah sangat sedih ditinggalkan ayahnya. Dia enggak masalah kalau ditinggal suami, enggak masalah sama dia, tapi ditinggal Rasulullah itu masalah bagi Fatimah. Ibu-ibu, mana yang duluan nih, suami apa istri ntar? Hah? Maunya kayak Fatimah ya. Apa kata Nabi? Wahai putriku, ridhokah kamu jika aku awal dipanggil, setelah itu yang pertama nyusul kamu? Kalau saya ngomong begitu, ibu-ibu kabur kali ya, berhenti aja jadi muridnya. Benar ya? Belum mau mati Ustaz, gitu ya. Fatimah masih muda, tapi Nabi kabarkan yang pertama menyusulku adalah engkau, wahai Fatimah. Tenang Fatimah, nanti engkau akan membersamaiku di alam sana. Fatimah yang tadinya nangis, dia langsung senyum. Tuh beda kan mama ibu-ibu. Ibu-ibu saya kabarin mati ntar, pasti pada mukanya galau tuh ya. Ini beda Fatimah dengan Fatimah zaman now ya. Kenapa Fatimah berbahagia dikabarkan mati? Karena dia dikabarkan akan menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah di dunia ini kekasih melebihi kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Enggak ada. Fatimah itu kalau enggak disuruh nikah sama Sayyidina Ali, dia enggak mau nikah deh. Rasulullah yang menjodohkannya dengan Sayyidina Ali. Baru dia menikah. Bagi Fatimah cukup mengabdi kepada ayahandanya, Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika baginda Nabi ditanam di dalam kubur, sahabat kemudian menginjak-injak tanah. Fatimah menangis bergetar mengatakan, "Ya Abtah, betapa mereka tidak kenal engkau. Kuburmu diinjak-injak mereka." Jadi Fatimah pun ngomong, kalau mereka tahu enggak berani pakai kaki, pasti pakai tangan pelan-pelan. Itu Fatimah ngomong, "Ya Abtah, wahai ayahanda, tahu siapa engkau. Mereka tidak akan berani menginjak-injak kuburmu. Tapi kita supaya kubur keras, kita injak-injak." Kalau versi Fatimah tidak, pakai tangan pelan-pelan walaupun lama. Inilah beda pecinta dengan sahabat yang cuma kenal. Tapi itulah makom mereka. Beda dua makom, makom arifin yang kenal Allah dengan cuma muttaqin yang bertakwa kepada Allah. Fatimah dikabarkan engkau akan menyusulku, maka dia menunggu-nunggu saat kematian. Ternyata mati itu sama dengan berangkat pulang kampung. Kita mau pulang kampung sebelum hari raya, ditunggu-tunggu gak waktu itu? Dirindu gak itu? Dicari-cari gak tiketnya? Mahal pun dibeli. Mau gak beli tiket kematian? Mau. Harus mau, kalau gak sempurna. Ruh ini sempurna kalau dia mati. Tapi sebelum dia berpisah dengan badan, dia harus punya petanya dulu. Dia mau kemana abis ini? Jangan dikira orang baru mati semua langsung ketemu Allah. Enggak. Orang baru mati dihisap dulu dia, baru ditanya mungkar nakir. Belum langsung ketemu Allah. Itulah kalam Sayyidina Umar, mutu qabla an tamutu. Ini bukan hadis Pak ya. Matilah kamu sebelum mati. Sudah tiada, tidak melihat, tidak mendengar, tidak bisa ngapa-ngapain. Itu namanya mati sebelum mati. Dan cara mematikan diri, ingat maksiat. Ingat pas. Maka kadang-kadang maksiat itu hadiah juga. Kalau kita ini taat dari kecil, seperti anaknya Jan, namanya Banul Jan Azazil. Dari kecil dia zikir, 1000 tahun berzikir, dia merasa sombong. Itu akibat cuma diajarin zikir tapi enggak diajarin ilmu. Maka kita enggak senang anak kita cuma hafiz Quran, mengerti zikir, harus diajarkan ilmu. Saya senang sekali ini di majelis ini diajarkan kitab ini. Al-Fathur, ini yang nulis Waliullah. Al-Ghaus, pemimpin wali di zamannya. Siapapun yang bersalam dengannya jadi wali. Tidak ada orang mengucapkan salam ke beliau, tasdik Anda Waliullah, jadi wali dari Rasul. Minimal jadi wali umum. Ketemu Syekh Abdul Qadir Al-Ji, pengarang kitab Al-Fathur, Rabbani. Itu kalau cuma salam. Sahabat Nabi cuma memandang beliau lalu percaya beliau Rasulullah, langsung berganti status jadi sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Di zaman Syekh Abdul Qadir ada orang percaya dia seorang wali, langsung jadi wali umum, wali am, mengikuti tarikhah beliau di zaman itu, langsung jadi wali khas, wali yang spesial. Ilmu beliau terus berkembang, berkembang, berkembang, berkembang, sampai sekarang berkembang, ya. Tapi sudah banyak juga perubahan-perubahan, ya. Saya lihat beberapa yang diajarkan di sini sudah tidak diajarkan dalam tarekat. Padahal dahsyat. Sayyidina Umar mengatakan apa tadi? Mutu qabla'an tamu. Inilah cara untuk membuat zikir itu nikmat. Putus ingatan duniamu, maka engkau akan ingat kepada Allah. Saya ulangi di sini. Otak kita ini bisa ingat macam-macam. Ini. Jangan sholat pakai otak. Ya. Nanti pikirannya macam-macam. Ya. Zikir. Zikir pakai apa? Oke, kalbu beneran. Tapi masih kepikiran macam-macam kan? Berarti zikirnya belum dengan kalbu. Zikirnya masih pakai sholat kok nerjemah. Itu khusyuk dari mana? Ya? Mana ada Nabi ngajarin sholat itu nerjemah-nerjemah Quran? Kalau enggak tahu ilmu khusyuk, belajar kepada ahli khusyuk, termasuk yang jago terjemah. Antum yang ahli terjemah, jangan sesatkan umat. Coba ibu-ibu bapak yang enggak pernah nyantri disuruh nerjemah Al-Fatihah lagi sholat, pusing enggak? Pusing, stres ter sholatnya. Setiap sholat stres karena nerjemah Alif Lam Mim, hanya Allah yang tahu. Wafi, hanya Allah yang tahu, gitu aja. Hudalil Muttaqin, hanya Allah yang tahu. Itu maqamnya antum semua tuh. Allazina yu'minuna bil ghaib, hanya Allah yang tahu. Itu boleh ya. Sholat itu bukan nerjemah. Sholat itu wajah tuh, bertawajuhnya kalbu kepada pencipta langit dan bumi, menghadapnya kalbu kepada yang membolak balik kalbu, kembalinya ruh kepada yang meniupkan ruh, kembalinya tubuh kepada tanah. Makanya disimbolkan sujud. Sujud itu adalah mati sebelum mati. Nabi Muhammad disebutkan dalam riwayat ulama-ulama sirah, kata Sayyidatuna Aminah, ketika anakku Muhammad lahir, tiba-tiba dia kemudian berubah seperti orang sujud. Itu Nabi Muhammad. Maka bernamalah Muhammad orang sujud itu Mimha Mimdal. Tubuhnya itu adalah Muhammad. Coba kepalanya Mim, benar. Lengkungan punggungnya Ha. Ini Mim. Ada dua enggak? Maka tasdid Muhammad, satu kelihatan, satu tidak. Yang satunya nanti turun jadi Al-Mahdi. Lalu dal. Dal itu hidayah dari Allah. Hidayah minallahi tabaraka wa ta'ala. Mim ha mim dal. Maka tiada orang masuk neraka kecuali diganti wajahnya. Enggak ada. Ya. Walaupun enggak cakep-cakep amat. Tapi ini kan wajah manusia, benar enggak? Enggak ada yang sejakep wajah Ustaz Asep ya. Wajahnya putih, kalau punya bening, alhamdulillah. Ibu-ibu cari ustadznya yang begitu ya. Makanya gak boleh dimaskerin ustadznya. Selamat ustadz. Terakhir yang mau saya sampaikan, ada pertanyaan ya, pakai kertas ya, silakan ya. Mengingat kematian itu bukanlah mengingat sesuatu yang menakutkan. Pelajarilah ngapain kita setelah mati. Setelah mati kita ditanya mengenai siapakah Tuhanmu. Maka pelajarilah ma'rifat Allah, mengenal Allah, maka nanti kita pulang kepadanya, kita akan bersamanya. Itulah kepulangan yang disebut pulang kampung, waktu yang ditunggu-tunggu. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh Nabi, yang dirindui oleh Fatimah, yang diingat-ingat oleh Abu Bakar, yang dirindui oleh Umar, Utsman, Ali. Mereka tidak pernah menyesal dengan cara kematiannya. Ya, jadi Bapak Ibu tidak usah takut mati, rinduilah kematian. Ya, supaya kita kemudian lupa kepada selain Allah Subhanahu. Wah, diketik benar-benar ini. Serius benar ini. Ya, ini secret ya, sesuai dengan yang ditulis. Dari majelis zikir bismillah. Ini namanya zikir bismillah. Waduh, berat itu nama. Inti dari semua kitab suci. Berat ini, sampai kiamat enggak selesai itu ngajinya tuh. Semoga pimpinannya Ustaz Asep Rabbani diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada Khatibul Hadat ya. Alhamdulillah. Salat tasbih ajib, selawat. Kan ini. Zikir itu Khatibul Hadat, Khatibul Atas, hizib-hizib itu zikir dijemput oleh wali langsung ketemu Rasulullah secara ruhani. Karena seorang mursyid enggak boleh buat-buat zikir kecuali dapat izin dari Rasulullah. Karena Rasulullah masih hidup secara rohani, maka zikir-zikirnya masih bisa diperbaharui. Apalagi di zaman sekarang. Bapak Ibu ini kan sok sibuk, benar enggak? Tahu-tahu sibuknya main handphone. Harus ada pola-pola zikir yang bisa mengcover kekurangan kita main handphone. Tenang aja, nanti di akhir zaman, ini akhir zaman, sudah ada ringkasan-ringkasan zikir. Ada zikir panjang nih, cara meringkasnya. Insya Allah. Wah, ini pusing. Antum bacain ini. Bacain itu Ustaz Asep pakai mic aja. Ya, fadhol.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Laki-laki non muslim masih Islam untuk menikahi wanita muslimah. Tapi selama menjadi mahram dan menjalani pernikahan tidak pernah dalam Islam. Beberapa tahun ke depan si laki-laki kembali ke agama yang semula alias murtad. Dan istri meminta untuk diceraikan muslimah. Tapi suami tidak mau menceraikan, malah berkata bagaimana dengan agama Islam yang membiarkan orang bercerai dan membuat istri serta anak terluka-luka, tidak ada yang menafkahi. Bagaimana sikap terbaik dari istri untuk menyikapi hal ini? Ya?
1: Maka sebelum nikah jangan pakai nafsu dulu, belajar dulu fikih nikah sama fikih talak ya. Ada namanya fasakh. Apa arti fasakh? Pernikahan batal otomatis, gak perlu talak, gak perlu gugat cerai. Dengan cara pasangan murtad, batal perceraiannya, udah gak sah, gak boleh lagi berhubungan badan. Ya, cerai langsung abadi, gak ada lagi dari Islam. Masalah nafkah, emang Allah tidur? Ya, Allah enggak tidur kok. Nafkahi perempuan itu. Ya, bapak-bapak ini banyak yang mau nafkahi. aneh gak ikut ikutan ya. Oke, jadi itu mohon maaf, harus dipisah segera, jangan mengundang lagi ya. Tuh statusnya sudah hubungan di luar pernikahan itu, cepat-cepat selesai, udah keluar dari rumahnya, kalau perlu kembali kalau orang tua. Allah maha hidup, Allah maha memberi rezeki, cari rezeki gak apa-apa, kerja aja lagi gak apa-apa ya, siapa tahu bertemu jodoh yang lebih baik ya. Disebutkan dalam Al-Quran, wala amatun mu'minatun, yang beriman khairun min musyrikatin walau ajabatkum, lebih baik daripada perempuan cantik tapi musyrik, sama sebaliknya. Cowok hitam legam juelek tahu, tapi percaya kepada Allah, itu cuma tubuhnya yang jelek, cuma tubuhnya yang hitam, cuma tubuhnya yang jelek, tapi batinnya indah di sisi Allah Subhanahu wa taala.
4: Semoga dia dalam Allah.
1: Amin.
4: Ya, di saat sholat saya kita tidur dan bermimpi. Apakah sholat mimpi roh kita keluar ya?
1: Lagi sholat.
4: Ya, dalam Allah.
1: Amin.
4: Ya, di saat sholat saya kita tidur dan bermimpi. Apakah sholat mimpi roh kita

0: masih ada kaitan dengan tubuh. Jika dia kembalikan, namanya jaga, terbangun. Jika dia tidak kembalikan, namanya mati. Mudah itu bagi Allah, sangat mudah. Jadi jangan dikit-dikit tidur, dikit-dikit maaf, ya. Jadi gimana ruhnya? Ruhnya langsung digenggam oleh Allah. Jadi pertanyaannya bukan keluar atau di dalam. Apa yang terjadi pada roh ketika dia tidur atau mimpi? Jangan pertanyakan keluar atau masuk. Yang ditanyakan apa yang ter... Itu dalilnya surat Az-Zumar. Ayat berapa tuh? 43 atau 42 tuh? Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Ya? Gitu ya ayatnya. Allah lah yang mewafatkan jiwa ketika dia mati atau ketika tidur. Ada yang dilepas, ada yang diambil. Dilepas bangun, diambil mati selama-lamanya. Lanjut.
1: Bolehkah tasmi kalau budaya ini?
0: Pertanyaannya polos amat. Boleh enggak begini? Boleh enggak begini?
1: Boleh.
0: Boleh. Boleh enggak? Sekarang saya ganti pakai tasbih, boleh enggak? Kata orang, pakai tasbih itu mirip Yahudi. Kata orang sebelah, dia enggak kenal Yahudi, sok-sok bilang Yahudi. Enggak ada Yahudi pakai kalung-kalung begitu. Yang ada Kristen, yang ada Shaolin, kata dia, sok tahu ya. Jadi si ustadz ini ngayal. Yang kalau kita nih adu-adu hak paten sama orang-orang, kita dituntut sama Shaolin gitu. Ya salam, sama Buddha, sama Kristen, ya salam. Sotoy ente ya. Tasbih itu alat yang sudah dipakai oleh istri-istri Nabi, tapi tidak pakai tali, dipakai oleh sahabat Nabi. Abu Darda pakai, Abu Hurairah. Cuma tasbihnya Abu Hurairah bukan 33. Bukan berapa tuh? 100, enggak. Tasbihnya beliau panjangnya 2000. Baru bisa tidur kalau sudah khatam putar balik 6 kali. Kalau begitu Abu Hurairah paling mirip sama Yahudi dong. Nanti orang-orang Shaolin akan nuntut tuh ya. Nuntut Hurairah, 11-12 sama kelompok ya kemarin membicarakan Abu Hurairah ya. Ya.
1: Ketika Khatib naik mimbar, masih bolehkah sholat sunat tahiyatul masjid? Itu ya. Ya. Dalam sufi, bagaimana penilaian tentang mendengar, bermain dan berjoget? Berjoget ini. Mungkin ada yang gerakan itu
0: kan. Kemudian, banyak amat. Dulu. Yang pertama tadi apa?
1: Yang pertama ketika khotib naik mimbar, ya masih bolehkah kita sholat sunat?
0: Khutbah kedua makruh. Kalau khutbah pertama masih dibolehkan. Satu kali ada seseorang masuk masjid, Nabi lagi khutbah. Nabi tanya, "Shallaita rakaatain?" Sudah sholat dua rakaat, dia bilang belum. Sholli rakaatain khafifatain. Sholat yang ringan, jangan panjang-panjang pakai Al-Qari'ah. Apalagi pakai surat As-Sajdah, jangan. Yang kedua tadi?
1: Yang kedua, dalam sufi bagaimana penilaian tentang mungkin goyang dan sebagainya. Okay. Bermain dan apa berjoget.
0: Tasawuf itu enggak ada urusannya dengan hukum Islam. Hukum Islam itu urusan ahli fikih. Ya. Sufi itu tidak ada yang mendekatkan diri dengan joget. Ente salah paham karena belajar tasawuf lewat YouTube. Nih, ada yang suka musik kan? Ada yang jago musik? Kalau kita lagi mendengarkan musik yang kita suka atau suara yang kita suka, tiba-tiba kita ngapain? Gerak. Berarti gerak itu manusiawi atau hewani? Coba dengerin musik dekat hewan, goyang-goyang.

0: Karena ente manusia bisa bergerak. Belum boleh Bu, tunggu dulu. Tunggu dulu. Kalau kalbunya kuat, dia tidak akan bergoyang ketika dengerin musik. Tapi kalau kalbunya menerima musik itu dan dia dalam keadaan kurang sempurna, dia akan ikut bergoyang sesuai dengan musik. Makanya kita dengerin musik apa, dengerin nasyid apa, itu langsung baca Qur'annya begini-gini enggak? Coba lihat kori-kori itu badannya bergerak kalau benar? Seperti itu. Ibu-ibu, kenapa kalau orang baca Qur'annya indah, tiba-tiba baca Allah gitu ya. Sama kayak Allah. Kenapa? Karena kalau kita mendengarkan sesuatu yang indah, melihat sesuatu yang indah, butuh ekspresi. Ya. Gerak itulah yang membuat yang disebut tari. Muncullah dulu namanya seni sufi, bukan zikir sufi. Saman. Tari saman. Ada namanya whirling dervish. Itu enggak dibuat-buat. Itu dimulai dari zikrullah. Mereka mendengarkan syair-syair kerinduan kepada Allah, kepada Rasul. Maka kemudian Jalaluddin Ar-Rumi kemudian berputar. Jadi bukan joget-joget begitu. Dan tolong diingat, sufi-sufi tidak mendekatkan diri kepada Allah dengan joget. Itu cuma seninya. Ya, boleh enggak tari saman, Bu? Tari saman boleh. Kalau kita lagi nonton bola, bolanya hore gitu, boleh enggak? Itu orang yang mengharamkan joget-joget, dia joget lagi. Ya, dia main futsal, padahal Nabi kan enggak pernah main futsal. Gol. Gitu pokoknya. Terus ada yang kepalanya digoyang-goyang. Ih, sama aja. Emang diri kita ini faktanya suka bergerak. Ya, suka izinkan dirinya dan istrinya menonton pertunjukan tari tombak ala Habasyah di masjid. Kalau enggak percaya, baca Sahih Muslim. Katanya ikut sunnah Nabi, ya. Lanjut. Dipilih yang relevan, Ustaz.
1: Siap, Bu. Tentang pencerahan, bolehkah kita berzikir dalam suasana majelis ilmu? Lagi dalam suasana majelis, ini bolehkah berzikir?
0: Gimana ulangi?
1: Bolehkah kita berzikir dalam suasana majelis ilmu?
0: Mungkin maksudnya lagi zikir matanya merem.
2: Mungkin lagi ngaji, Bu, ya. Lagi ngaji mungkin
0: tasbih. Oh gitu. Untuk mengkondisikan kalbu itu bagus. Tapi kalau lagi taklim, pandang gurunya. Terima ilmunya. Karena zikirnya kalbu saat taklim adalah mendengar. Saat menyepi adalah berzikir. Saat sholat dengan membaca dan sujud, itu zikir. Jadi zikir itu enggak hanya seperti yang antum bayangkan. Cuma kalau tambah zikir, tambah jelas dengernya, boleh. Zikirnya bukan lagi zikir menyebut, tapi zikir mengingat. Saya mau tanya, ilmu itu sifat Allah bukan? Sifat Allah. Kita nyebut nama ama nyebut sifat deketan mana? Sifat. Saya tahu nama seseorang tapi enggak tahu karakternya, berarti belum kenal-kenal amat, ya. Kalau kenal Allah namanya dan tahu sifat-sifatnya, itu orang lebih dekat. Kerja di mana, karakternya begini, orangnya begitu, istrinya sekian. Kok kemana, maaf ya. Dia tahu semua detailnya. Berarti dia benar sudah kenal. Ini bedanya tahu dengan kenal. Kebanyakan orang zikir itu makom tahu tapi belum kenal. Jadi lebih tinggi mana, lagi taklim zikir atau dengerin? Dengerin, ya. Itulah zikirnya kolbu saat itu, ya. Tapi senangnya merem aja nggak apa-apa. Tapi kolbunya tidak, gak usah nyebut macam-macam. Merasa dipandang oleh Allah, merasa dilimpahi nama-namanya, dilimpahi sifat-sifatnya. Coba zikir 10 menit, capek enggak? Beneran. Paling ngantuk. Dilihat tasbih lah, belum 99. Ya, dilihat tebel. Waduh. Tebel nih. Punya buku zikir, Pak Ustaz? Belum. Itu nanti jamaahnya jangan tebel-tebel. Ntar dia ngeliat, ah berhenti ah. Tapi kalau orang taklim 2 jam rasanya sebentar. Kalau zikir 2 jam kaki udah pegel-pegel. Dari tadi gak pegel-pegel kan? Tuh aneh. Karena farhan, kolbunya seneng. Kolbunya seneng. Itulah zikir yang lebih tinggi. Maka kalau lagi taklim, kita masuk masjid, bahkan tahiyatul masjid pun gak usah. Langsung istighfar, syahadat, sholawat, duduk. Kita lagi taklim, syuruk, gak usah sholat dulu, selesain dulu guru kita ngomong. Karena kalam-kalam Allah keluar dari mulutnya. Itu bukan berarti haram sholat ya, yang dianjurkan yang afdol yang mana? Ada emas perak, pilih mana? Taklim itu emas, antum sholat sendiri, zikir sendiri itu perak, pilih mana? Emas, di sini banyak emas loh ya, emas-emas.
1: Ini dia, selagi mendoakan atau menginginkan surah Al-Fatihah buat almarhum suami yang non-muslim, apakah sampai?
0: Enggak sampai.
1: Ya, ini perbedaan kolbu dan ruh, apa itu?
0: Pertama enggak sampai ya, karena passwordnya harus mukmin, harus ya kalau enggak sampai ya sudahlah, cukup katakan kepada Allah, ya Allah dia non muslim tapi dulu udah pernah baik kepadaku, ya tolong ringankan, bisa, tapi diampuni ya urusan Allah. Yang kedua tadi berat kolbu dan ruh. Ah, ini sudah paling inti nih, sudah mencakup semua pertanyaan ya. Kolbu itu adalah sentralnya jiwa. Jiwa kita ini sentralnya bukan di otak, tapi di kolbu. Kolbu itu tempat Allah menatap. Kolbu antum ditatap Allah, tapi Allah kecewa di kolbu kita bukan namanya. Allah kemudian malas lihat kolbu kita. Kenapa? Ah, di kolbunya masih nama fulan, fulana, masih fulus. Jika itu yang ada di kolbu, maka omongannya pasti itu. Bapak ibu, jika air ini isinya bening, mineral, keluarnya apa? Tapi di dalamnya kopi, keluarnya susu enggak? Kalau di dalamnya hitam, keluarnya apa? Hitam. Di dalamnya putih, keluarnya? Maka kolbu yang berisikan nama Allah, yang keluar nama Allah. Mau pandemi enggak ngaruh. Allahnya enggak ganti. Pandemi gantilah. Ya. PHK enggak PHK sama. Hidup mati sama. Guru ada, guru mati sama bagi dia. Yang maha hidup cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kolbu tempat Allah menatap. Kolbu ini jika dipandang terus, maka ada alam lain di dalamnya yang lebih luas, namanya Fuad. Disitulah Allah menitipkan pesan-pesan. Fuad inilah yang bertanggung jawab terhadap kolbu. Maka Fuad akan dihisap, kolbu tidak. Kepikiran macam-macam Allah gak hisap, tapi apa keputusan yang kita pilih di dalam diri, itu namanya Fuad. Keputusan kita terhadap pilihan diri itu namanya Fuad yang mengutuskan. Maka kolbu ini punya kolbu namanya Fuad. Fuad ini punya kolbu lagi namanya Lub. Lub itu arti bahasa Arabnya inti. Disebut tadi ayat yang dibaca Ustaz Hasan. Nama betul nama itu Hasan ya. Ulaika apa gimana? Inna fi zalika la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya hal itu tanda-tanda yang dapat ditangkap, dipahami oleh orang-orang yang punya lul albab, jamaknya lub. Lub itu otak, intinya otak itu disebut dengan lub. Tulang, sumsumnya tulang disebut dengan lub. Pohon pisang, pisang itu sebenarnya bukan pohon, cuma pelepah-pelepah aja. Jantungnya itu itu disebut dengan lub. Yang paling inti di dalamnya itu disebut apa? Lub. Maka lub itu adalah inti daripada kolbu. Kolbu punya fuad, dalam fuad ada lub. Di dalam lub itulah Allah menyimpan rahasia-rahasianya, sirnya. Disitulah Allah berkalam-kalam mengilhami hambanya. Siapa yang tahu jalan ke arah sana, maka dia akan faham Allah berbicara kepadanya kapan saja. Lewat pandemi, lewat macet, lewat hidup, lewat mati, Allah berkalam-kalam lewat kolbu. Dan itu detik per detik Allah menitipkan pesannya, annahu la ilaha illahu, bahwasan tiada yang berhak disembah kecuali dia.

0: Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan maghrib untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.
1: Allah.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan Isya untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

Rasulullah mempunyai saudara sepupu. Ia adalah kakak kandung Ali radhiyallahu anhu. Semenjak dulu, keluarga ini adalah keluarga yang sangat dermawan, pemberani, dan sangat terkemuka di kalangan kaum Quraisy. Tapi khusus Ja'far radhiyallahu anhu, ia mempunyai ikatan kehidupan khusus dengan orang-orang miskin. Ia selalu berhubungan dan bergaul dengan orang-orang yang miskin. Hari-harinya

hanya ia lewatkan dengan mereka. Karena penyiksaan dari orang-orang Quraisy, maka kaum muslimin telah berhijrah ke Habsah. Pada kesempatan hijrah pertama, Ja'far ikut serta dalam rombongan ini. Akan tetapi orang kafir Quraisy tidak melepaskan kaum muslimin yang berhijrah itu begitu saja. Mereka mengirimkan beberapa orang Quraisy untuk menghadap Raja Najasyi. Sekembalinya dari Habsah, ia langsung menuju ke Madinah dan menetap di sana. Ia mati syahid pada peperangan Mut'ah. Ketika ia meninggal, Rasulullah pergi bertaziah kepada keluarganya. Beliau memanggil anak-anak Ja'far yang bernama Abdullah, Aun, dan Muhammad. Di antara anak-anak tersebut, yang paling kecil adalah Abdullah bin Ja'far. Rasulullah membelai rambut mereka dan berdoa untuk keberkahan mereka. Anak-anak tersebut mempunyai sifat yang sebagaimana sifat ayahnya, tetapi Abdullah melebihi lainnya. Sebab itulah ia digelari sebagai Kutubusika, ketuanya orang dermawan. Pada usia 17 tahun, ia telah dibaiat Rasulullah. Pada suatu saat, Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu pernah meminta perlindungan kepada Ali. Akhirnya Ali bersedia memberi perlindungan. Setelah orang tersebut bebas, sebagai rasa terima kasihnya, ia memberikan uang 40 ribu dirham kepada Abdullah bin Ja'far. Tetapi oleh Abdullah, uang tersebut dikembalikan lagi. Ia pun berkata, "Kami tidak menjual belikan kebaikan dengan uang." Tetapi oleh Abdullah bin Ja'far, uang tersebut dikembalikan sambil berkata, "Kami tidak menjual belikan kebaikan dengan uang." Pada suatu ketika, ia berada di sebuah majelis. Telah datang kepadanya uang sebanyak 2000 dirham. Uang itu juga merupakan pemberian dari seseorang. Ia menerimanya. Kemudian uang tersebut segera dibagikan kepada ahli majelis tersebut, sehingga tidak tersisa sedikit pun. Pada suatu ketika, pedagang datang dengan membawa dagangan berupa gula yang cukup banyak. Gula tersebut dijual di pasar, tapi tak seorang pun sudi membelinya. Maka dengan kesedihan dan kerisauan, pedagang itu termenung di depan dagangannya. Kemudian lewatlah Abdullah bin Ja'far dengan pelayannya. Setelah Abdullah bin Ja'far tahu keadaannya, ia menyuruh pembantunya agar membeli semua gula tersebut. Lalu gula yang telah dibelinya itu dibagi-bagikan kepada semua orang dengan cuma-cuma. Jika malam hari ada kabilah atau tamu yang datang, maka setiap tamu yang datang akan diberi makan dan minum oleh Abdullah bin Ja'far. Segala keperluan tamu tersebut akan dicukupi olehnya. Pada suatu ketika, Jubair ikut bertempur dalam suatu peperangan. Sebelumnya pada suatu hari ia telah memberi wasiat kepada anak-anaknya, yaitu Abdullah bin Jubair. Ia pun berkata, "Aku merasa pada hari ini aku akan mati syahid. Hendaknya kamu melunasi hutang-hutangku dan menyelesaikan urusanku dengan sipulan dan sipulan." Setelah berwasiat itu, maka syahidlah dia. Kemudian anaknya Abdullah bin Jubair, sepeninggal ayahnya, menghitung seluruh utang yang ditinggalkan. Ternyata ayahnya meninggalkan hutang sebanyak 2.200.000 dirham. Jubair terkenal memiliki sifat jujur dan dapat dipercaya. Banyak orang memberikan amanahnya kepada Jubair, dan mereka menitipkan uang serta harta bendanya. Padahal Jubair selalu berkata kepada orang-orang yang menitipkan barang itu, "Aku ini bukan tempat penyimpanan amanah. Oleh karena itu, titipan kalian aku anggap sebagai hutangku. Jika kamu memerlukan, maka ambillah dariku." Kemudian uang tersebut digunakan untuk bersedekah kepada kaum fakir miskin yang memerlukan. Ia juga berwasiat kepada Abdullah bin Jubair, "Jika kamu menghadapi kesulitan, maka mintalah kepada tuanku." Kemudian Abdullah bin Zubair berkata, "Aku tidak dapat memahami siapakah tuanmu itu." Ia pun bertanya, "Siapakah tuanmu, wahai ayah?" Ayahnya menjawab, "Allah subhanahu wa ta'ala."
Akhirnya Abdullah bin Jubair dapat melunasi semua hutang-hutangnya. Abdullah radhiyallahu an bercerita, "Jika terjadi kesulitan pada aku, aku akan berkata, 'Wahai tuannya Zubair, urusan dengan fulan sudah diselesaikan.' Setelah berkata demikian, akhirnya urusan-urusan tersebut dapat diselesaikan." Abdullah bin Zubair bercerita, "Pada suatu ketika, aku pernah berkata pada Abdullah bin Ja'far, 'Tertulis dalam daftar hutang ayahku bahwa engkau berhutang kepadanya sebanyak 1 juta dirham. Kemudian dijawab oleh Abdullah bin Ja'far, "Jika demikian, ambillah uang itu sebagai bayarannya." Tapi akhirnya, setelah aku teliti kembali dalam buku catatan, aku segera menyatakan bahwa aku telah membuat kesalahan. Dengan segera aku kembali ke tempat Abdullah bin Ja'far dan aku berkata kepadanya, "Sesungguhnya aku salah meneliti. Seharusnya ayahkulah yang berhutang kepadamu." Mendengar hal itu, Abdullah bin Ja'far menjawab, "Tidak, tidak cukup banyak hanya dengan memaafkan saja. Aku mesti membayarnya." Kemudian Ja'far pun berkata, "Jika demikian, bayarlah sesuai dengan kemampuanmu." Maka Abdullah bin Zubair berkata, "Ambillah sebidang tanahku sebagai pembayarannya." Pada saat itu, banyak tanah yang diperoleh dari harta rampasan perang. Kemudian Abdullah bin Ja'far berkata, "Baiklah, kau menerimanya. Padahal aku telah memberikan kepadanya sebidang tanah yang tandus. Air pun tidak ada. Tetapi ia menerimanya. Ia berkata kepada hamba sahayanya, 'Hamparkanlah sejadah di atas tanah ini.' Setelah hambanya menghamparkan sejadah, ia mengerjakan sholat 2 rakaat. Lama ia bersujud. Setelah itu ia memerintahkan kepada hamba sahayanya untuk menggali suatu tempat tersebut. Maka hambanya mulai menggali tempat tersebut. Beberapa lama kemudian, terpancarlah sebuah mata air yang cukup deras dari tempat itu."

Hikayat kali ini menceritakan seorang pelacur yang bernama Al-Malikah. Dia sangat cantik, perempuan dari kaum Bani Israel. Ia adalah primadona bagi semua laki-laki Bani Israel. Tapi sayang, kecantikan yang ia miliki disalahgunakan olehnya. Al-Malikah menjadi seorang pelacur kelas tinggi. Tarifnya 10 dinar sekali pakai. Banyak orang tergila-gila kepada kecantikan Al-Malikah. Dan salah satu di antara mereka adalah seorang pemuda yang bernama Abid. Sayangnya Abid tak memiliki uang sebanyak itu untuk bisa mendekati perempuan itu. Karena keinginannya yang menggebu-gebu, Abid bekerja membanting tulang untuk mengumpulkan uang. Tekad Abid sudah bulat bahwa Al-Malikah akan jatuh pasrah di pelukannya meski sesaat. Setelah sekian lama bekerja, akhirnya Abid dapat mengumpulkan uang sebanyak 100 dinar. Dengan berbekal uang sebanyak itu, ditemuinya perempuan pujaannya itu. Abid mengetuk pintu rumah Al-Malikah. "Silakan masuk," kata Al-Malikah menyambut kedatangan Abid. Mendengar sapaan yang terdengar mesra dari pujaannya, Abid melangkahkan kakinya masuk ke dalam kamar perempuan itu. Hari ini akan terpenuhi keinginannya. Bekal uang 100 dinar sudah ada di sakunya. Namun ketika Abid sudah berada di dalam kamar dan duduk di atas ranjang Al-Malikah, tubuhnya mendadak gemetar. Peluh dingin membasahi sekujur tubuhnya. Dan ketika Al-Malikah memeluknya, Abid meronta, berusaha melepaskan diri. Abid berteriak, "Lepaskan, lepaskan aku dan ambillah uang 100 dinar yang ada di sakuku." Teriak Abid seraya berusaha bangkit dari ranjang perempuan pelacur itu. Al-Malikah bingung dan berkata, "Kenapa kau? Apa yang terjadi dengan dirimu? Aku tidak mengerti." Kemudian Abid berkata, aku takut dan aku gemetaran." Kemudian Al-Malikah ketawa, "Takut? Hahaha, takut kepada siapa?" tanya Al-Malikah. "Aku takut kepada Allah," kata Abid. "Bagaimana nanti aku harus mempertanggungjawabkan perbuatan maksiatku ini kepadanya?" Mendengar jawaban itu, Al-Malikah menjadi tertegun, termangu di atas ranjangnya. Nuraninya tersentuh pada sikap lelaki yang duduk di dekatnya itu. Suatu kejadian aneh atas dirinya yang tak pernah ia alami sebelumnya. Padahal telah berpuluh-puluh lelaki telah jatuh dalam pelukannya. Tapi yang bersikap seperti Abid baru kali ini ia temuinya. Tak terasa air mata Al-Malikah menetes membasahi pipinya. Terbayang semua dosa yang selama ini ia lakukan sebagai seorang perempuan lacur. Kemudian Al-Malikah berkata, "Aku merasa simpati padamu dan aku merasa sangat kagum dengan keimananmu. Maukah kau mengambilku sebagai istri?" sambil menangis tersedu-sedu. Kemudian Abid berkata sambil terkejut, "Mengambilmu sebagai istri? Oh, jangan. Aku akan pergi meninggalkan tempat ini," sambil bergegas untuk meninggalkan kamar perempuan itu. Kemudian Al-Malikah melarangnya, "Jangan, jangan pergi. Bila kau tak bisa melakukan karena kita bukan suami istri, jadikanlah aku istrimu, Abid." Kemudian Abid berkata, mana mungkin aku gak ngerti." Kemudian Al-Malikah memaksa, "Kenapa, kenapa tidak mungkin? Aku sangat kagum dengan sikap dan ketakwaanmu. Silakan kau meninggalkan tempat ini, tapi kau harus berjanji akan menikahiku." Kemudian Abid berkata, "Baiklah baik, aku akan menikahimu." Tanpa berpikir panjang lagi sambil meninggalkan kamar Al-Malikah. Begitu Abid meninggalkan kamarnya, Al-Malikah bertekad akan meninggalkan pekerjaannya sebagai perempuan lacur. Ia merasa menyesal atas perbuatannya selama ini dan mulai detik ini ia akan bertobat. Tanpa sengaja lelaki yang baru saja meninggalkan kamarnya itu telah menyadarkan dirinya dari perbuatan maksiat yang bergelimang dan berlumur dosa. Dan kini ia juga bertekad agar dirinya bisa diambil menjadi istri oleh lelaki itu. Beberapa hari kemudian, dengan hati yang berdebar-debar,
Al-Malika datang ke desa tempat tinggal Abid untuk mencarinya. Mendengar dirinya dicari oleh Al-Malika, Abid menjadi sangat ketakutan. Bahkan karena takutnya, ia menjadi pingsan dan akhirnya meninggal dunia. Ketika mengetahui Abid meninggal, Al-Malika menangis tersedu-sedu. Ia merasa sedih dan kecewa. Lelaki yang diharapkan menjadi suaminya telah meninggal sebelum sempat menikahi dirinya. Bila saat ini aku urung menjadi suami Abid, biarlah aku akan kawin dengan saudara Abid, kata Al-Malika di dalam hati karena terdorong keinginan untuk menembus dosanya selama ini. Dengan bersusah payah, Al-Malika mencari tahu dan menelusuri tentang keluarga Abid. Akhirnya, seorang teman Abid memberitahu bahwa Abid mempunyai saudara laki-laki tapi sangat miskin. Teman Abid itu mengingatkan Al-Malika jika ia menikah dengannya, ia akan menyesal nantinya. Kemudian Al-Malika berkata, Biar dia orang miskin, aku tak peduli. Aku akan tetap menikah dengannya sebagai rasa cintaku kepada saudaranya. Beberapa pekan kemudian, terlaksanalah perkawinan Al-Malika si pelacur kelas tinggi dengan saudara lelaki Abid yang miskin itu. Allah telah membuka mata hati perempuan itu dengan taufik dan hidayahnya. Berbahagialah mantan pelacur.

Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.

para jamaah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, marilah sama-sama kita dengarkan ceramah agama berikutnya yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Asy-Syaikh Kiai Haji Muhammad Al-Khattab selaku Sekjen Forum Umat Islam. Ilaihi falyatafaddal mashkura.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minun wa aktaruhumul fasiqun. Wa qal huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Sadaqallahu al-azim. Allahumma arhamna bil Quran. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, hadirin hadirat seluruh jamaah Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah, wabil khusus para alim ulama, para asatidah wal ustadzat, para hujjat, wabil khususil khusus al-mukarram syekhuna Kiai Al-Hajj Amin Nur, mada'anallah bi'ulumihi. Alhamdulillah, pada siang pagi setengah siang hari ini kita bisa berkumpul di Masjid At-Taqwa yang mulia ini untuk memperingati Maulid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hari kelahiran seorang Muhammad manusia biasa, bukan. Kalau Muhammad itu banyak. Ada Muhammad Al-Khattab, ini orangnya. Ada Muhammad yang tukang ojek, ada yang Muhammad yang nelayan, ada yang Muhammad juragan ikan. Banyak Muhammad. Tetapi yang kita peringati Maulid adalah Muhammad yang diperintah oleh Allah menyatakan qul innama ana basyarum mitlukum yuha ilayya. Al-ayat. Yang kita peringati Maulid ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, apalagi keponakannya, bukan. Tetapi dialah basyarun mislukum, manusia seperti kita semuanya ini. Tetapi perbedaannya adalah yuha ilayya, diwahyukan kepadaku, diwahyukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, intisari dari hikmah Maulid, peringatan Maulid yang kita peringati setiap saat adalah turunnya risalah kepada umat manusia melalui kekasih kita Habibuna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang karena perjuangan beliaulah, yang karena kesungguhan beliaulah, yang karena mujahadah beliaulah, berserta perjuangan para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama-ulama mujahid, para du'at ilallah, maka semua kita mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hadirin hadirat yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan bahwa Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan bersama para sahabatul kiram, baik dalam aspek kehidupan pribadi, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, yang diterapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah Islam yang membuat hidup ini lebih hidup. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menanamkan tauhid waruhul jihad kepada para sahabat selama 13 tahun di kota Mekah, setelah melakukan perjuangan politik untuk melakukan konfrontasi pemikiran, untuk melakukan pertarungan politik di kota Mekah, di mana para penggede-penggede, pejabat-pejabat kota Mekah tidak ada yang mau menerima, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau meminta kepala-kepala suku Arab di luar Quraisy untuk Islam dan untuk membela Islam selama hayat di kandung badan. Kurang lebih 14 suku didatangi oleh baginda Rasulullah pada saat musim haji, tetapi tak satu pun yang menerima, kecuali orang-orang dari Yasrib, orang-orang dari Madinah, suku Aus dan suku Khazraj. Dan setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah, setelah para pembesar suku Aus dan Khazraj menyerahkan otoritas kota Madinah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diterapkan syariat Islam di kota Madinah, maka dalam tempo hanya 10 tahun saja. Sekali lagi, hanya 10 tahun saja daulah Islamiyah, pemerintahan baginda Rasulullah, pemerintahan nubuah yang tadinya hanya sebesar kota Madinah, meluas dan meluas hingga seluruh jazirah Arab yang sekarang kurang lebih 7 negara. Oleh karena itu adalah tidak benar kalau ada yang mengatakan bahwa Islam tidak mengatur kehidupan bernegara, Islam tidak mengatur politik, Islam tidak mengatur ekonomi, Islam tidak mengatur sosial, Islam tidak mengatur sistem pertahanan dan keamanan dan politik luar negeri. Kalau ada yang menyatakan itu, tidak apalagi saya dengar dulu ada kiai yang bilang Madinah itu setingkat RT RW. Saya tanya, kalau di ini apa, Ujung Harapan atau Babelan? Babelan, Ujung Harapan. Di sini satu RW berapa kakak? 80 kakak. 80 kakak, jadi laki-laki dewasanya kurang lebih 80. Baginda Rasulullah ketika menaklukkan kota Mekah, Fathu Mekah, pada waktu itu beliau membawa 10.000 pasukan. Cukup enggak kira-kira satu RW punya 10.000 pasukan? Tidak mungkin. Wong cuma 80 kakak punya pasukan 10.000. Ya. Berarti yang menyatakan di masa Rasulullah pemerintahan cuma RT RW itu benar apa salah? Salah. Walaupun yang ngomong kiai, diikuti apa tidak? Tidak, itu berarti kiai palsu. Ya. Kiai palsu, jangan diikuti. Kita harus menjaga kehormatan para ulama, para kiai, dari kiai-kiai palsu, dari ulama usu. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin yang berbahagia, Islam setelah dibawakan oleh baginda Rasulullah sebagai seorang kepala negara, juga seorang panglima militer, beliau mampu meluaskan kekuasaan Islam sampai seluruh jazirah Arab. Dilanjutkan Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an kurang lebih hanya 2 tahun mulai menjarah ke Irak, meluas ke Irak, juga sudah masuk ke Syam. Kemudian pemerintahan Khalifah Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an kurang lebih 8 tahun meliputi seluruh Persia, Irak, dan seluruh Syam sampai ke Mesir, semua tunduk di bawah bendera tauhid kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah kejayaan Islam, saudara-saudara. Apa rahasia kejayaan Islam? Ketika pertama kali baginda Rasulullah diutus, semuanya musyrik. Ketika pertama kali baginda Rasulullah diutus, semuanya jahiliyah. Ketika baginda diutus, semuanya buta huruf, kecuali sedikit saja yang bisa melek huruf. Menurut catatan kurang lebih 15 orang yang melek huruf di kota Mekah pada waktu itu. Tetapi 30 tahun kemudian, saudara-saudara, bukan hanya umat Islam melek huruf, tetapi menjadi pelopor-pelopor kemajuan, pelopor-pelopor taufik dan hidayah, pengajar-pengajar Al-Quran, karena para mujahid pada waktu itu adalah para qurra, adalah orang-orang yang hafal Al-Quran, orang-orang yang mentalaki, membacakan Al-Quran, mengamalkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dinyatakan oleh Allah kepada baginda Rasulullah, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan. Dialah yang telah mengutus di antara umat yang buta huruf seorang rasul. Apa yang dilakukan oleh rasul yang buta huruf ini? Yatslu alaihim ayatihi. Dia membacakan untuk masyarakat Quraisy, untuk masyarakat Arab, untuk masyarakat yang masih terbelakang, dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Wa yuzakkihim. Lalu Rasulullah ditugaskan untuk mensucikan mereka dari debu-debu jahiliyah dan debu-debu kemusyrikan. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Bukan hanya dibacakan Al-Qur'an, tetapi juga diajarkan makna-makna yang dikandungnya, hikmah-hikmah yang dikandungnya, bahkan hukum-hukum syariat yang ada di dalamnya. Inilah keberhasilan umat yang dibangun oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga menjadi umat yang terbaik. Dalam tempo satu generasi saja bisa mengalahkan 2 negara adikuasa, yakni adikuasa Persia dan adikuasa Romawi. Inilah kegemilangan umat Islam pada waktu itu, saudara-saudara. Oleh karena itu, kalau kita ingin mengembalikan kemuliaan umat Islam hari ini, maka standarnya sudah jelas. Yang pertama adalah bacakan kepada dunia itu Al-Quran. Jadikan Al-Quran bacaan rutin kita. Tadi sudah disebut-sebut oleh Habib Idrus Jamalul Lail bahwa kita ahlu sunnah wal. Saya mau tanya, bapak-bapak di sini biasa makan sehari berapa kali? Sehari berapa kali? 3 kali. Baca Quran sehari berapa kali? Hah? Kok tidak kedengaran? Kalau kita bisa makan sehari 3 kali, mestinya baca Al-Quran juga bisa sehari 3 kali, bahkan lebih. Syukur-syukur setiap habis sholat wajib kita membaca Al-Quran. Dalam kitab Al-Adhkar, Imam An-Nawawi meriwayatkan sebuah hadis. Man qara'a al-Qur'ana 50 ayah yauman wa lailatin lam yuktab minal ghafilin. Siapa yang membaca Al-Qur'an sehari semalam sebanyak 50 ayat, maka dia tidak ditulis sebagai kelompok orang yang lalai. Wa man qara'a 100 ayah, dan siapa yang setiap hari rutin membaca Al-Quran 100 ayat setiap hari semalam, yuktab minal qonitin. Dia ditulis sebagai ahli ibadah. Jangan jamaah masjid At-Taqwa mengaku ahli ibadah. Jangan jamaah masjid At-Taqwa mengaku ahli sunnah wal jamaah kalau tidak dirutinkan setiap hari membaca minimal 100 ayat. Itu pasti kalau kita ngaku ahli sunnah wal jamaah tetapi baru baca Quran hanya tiap bulan Ramadan saja, itu bukan ahli sunnah wal jamaah tetapi ahli salah wal gegabah. Paham? Kita kudu baca Quran setiap sehari berapa kali? 3 kali sekurang-kurangnya 50 ayat. Syukur-syukur ditradisikan di sini setiap hari 1 juz khatam, setiap bulan kita khotmil Quran, dan pada saat khotmil Quran kita berdoa bersama-sama untuk keberkahan warga Ujung Harapan, untuk keberkahan warga Bekasi, untuk keberkahan warga negara Indonesia, dan untuk keberkahan seluruh kaum muslimin di seluruh dunia agar syariat Allah ditegakkan. Dasarnya adalah Al-Quran. Oleh karena itu terakhir saya ingin berpesan, mengingatkan kepada baginda, kepada apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah ketika beliau hendak mengutus serombongan pasukan. Maka beliau caranya memilih pada waktu itu, beliau mengatakan Iqra'ul Quran. Pada waktu itu enggak ada mushaf, semuanya hafal. Maka semua membaca Al-Quran bareng, membaca Al-Quran bareng. Lalu Rasulullah datangi yang paling muda, ya gulam madza qara'ta, wahai anakku anda sudah baca apa? Lalu anak muda itu mengatakan qara'tu surata kadza wa surata kadza wa suratal baqarah, wahai nabi saya sudah baca surat ini surat itu dan sudah baca surat al-baqarah. Lalu Rasulullah merasa heran, lalu Rasulullah mengatakan idhab anta amiruhum, kalau gitu pasukan pergi, anda anak muda yang sudah hafal al-baqarah engkolah amirnya. Cakep enggak tuh kalau Pak Lurah hafal Al-Baqarah? Cakep enggak tuh kalau Pak Camat hafal Al-Baqarah, Ali Imran sama Anissa, cakep enggak? Cakep enggak kalau Dan Ramil hafal surat Al-Anfal sama surat At-Taubah, cakep enggak? Itulah yang dibawa oleh baginda Rasulullah. Jangan seperti yang saya dengar dulu di zaman Orde Baru. Ada seorang pejabat datang ke pesantren, dikalungi oleh pimpinan pesantren dengan sorban. Lalu disampaikan oleh pimpinan pesantren, Bapak pejabat yang jenderal bintang 4, alhamdulillah hari ini imtihanan untuk murid-murid kami yang sudah hafal 30 juz. Kata pejabat yang berbintang 4, kurang berapa juz lagi Pak Kiai, kata. Paham? Jenderal enggak tahu Al-Qur'an berapa juz. Itulah kenapa negara kita ini kacau balau. Negara kita ini kena krisis, saudara-saudara, dikarenakan para pimpinannya buta terhadap Al-Qur'an, tidak mau mengambil hukum dari Al-Qur'an. Bagaimana blok Cepu, saudara-saudara, diserahkan kepada Condoleezza Rice? Itu dikarenakan karena pemerintah tidak paham bahwa hukum untuk barang-barang tambang adalah wajib dikelola oleh negara, tidak boleh diswastanisasi apalagi diserahkan kepada asing. Ini hukum syariat. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan pesan, menghadapi pemilu nanti sesuai fatwa Majelis Ulama yang berbunyi wajib hukumnya memilih calon pemimpin dan wakil rakyat yang beriman. Catat, yang pertama beriman, yang kedua bertakwa, yang ketiga siddiq, yang keempat tabligh, yang kelima amanah, yang keenam fatonah, yang ketujuh memperjuangkan kepentingan umat Islam. Lalu fatwa majelis ulama menyatakan haram memilih calon yang tidak memiliki 7 kriteria tadi. Yaitu apa? Tidak beriman. Jadi milih Robert kira-kira haram apa halal? Milih Robert untuk jadi pemimpin atau wakil rakyat, halal apa haram? Kemudian tidak bertakwa, tidak siddiq, tidak amanah, tidak tabligh, tidak fatonah, dan tidak memperjuangkan kepentingan umat Islam. Saya tanya kepada hadirin, kepentingan umat Islam yang paling inti adalah apa? Kepentingan umat Islam yang paling inti adalah terjaga kemurnian akidah kita sampai kita wafat dalam keadaan tauhid, betul? Lalu kepentingan kita yang paling utama adalah agar akidah kita itu dijaga dengan hukum-hukum syariat Islam. Oleh karena itu, kalau masih ada caleg atau capres yang tidak mau membubarkan Ahmadiyah, haram apa halal dipilih? Haram. Kalau ada caleg atau capres menolak perda syariat, halal apa haram dipilih? Haram. Kalau ada caleg atau capres yang akan betul-betul berjuang agar syirik diberantas, agar Ahmadiyah dibubarkan, agar ketek rek Joko Bodo ditutup, Mama Loren ditutup, agar undang-undang yang tidak sesuai dengan syariat Islam seperti undang-undang air yang menyebabkan air kita dikuasai oleh Raja Aqua yakni Yahudi, undang-undang migas yang menyebabkan tambang-tambang emas, tambang-tambang minyak, tambang-tambang gas kita dikuasai oleh orang kafir, itu dicabut, diamandemen, diganti dengan undang-undang yang sesuai dengan syariat Islam. Karena pada hakikatnya DPR tidak punya wewenang untuk membuat undang-undang. Menurut syariat Islam, DPR hanya melegislasi syariat Allah Subhanahu wa taala agar berlaku menjadi undang-undang di negeri ini. Sebab Allah berfirman, "Inil hukmu illa lillah, yakussul haqqo wa huwa khairul fasilin." Sesungguhnya wewenang membuat hukum hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menunjukkan mana yang hak dan dialah pemutus yang paling baik. Jadi kalau ada DPR, DPRD buat aturan, buat undang-undang tidak sesuai dengan syariat, ditolak apa diterima? Dipilih atau tidak dipilih? Itulah saudara-saudara, mudah-mudahan sekilas yang saya sampaikan ini bermanfaat. Jadi kalau kita dengar fatwa MUI, jangan cuma kita dengar golput haram, enggak begitu. Tetapi adalah wajib memilih orang-orang muslim yang mukmin, yang bertakwa, yang siddiq, yang fatonah, yang berjuang untuk tegaknya syariat Islam di bumi kita Indonesia ini. Setuju? Siap nanti mencoblos calon-calon dari partai-partai Islam dan berbasis masa Islam yang konsen untuk berjuang bagi tegaknya syariat Islam. Setuju? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Demikian walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah nggak percaya sama Al-Quran, nggak percaya sama siksa kubur, nggak percaya sama amal kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya. Kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul. Pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang berada di dalam jiwa manusia yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan taqarrubat, kedekatan-kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fitrah itu, ulangi, definisi fitrah menurut Muhammad Ratib An-Nablusi dalam sebuah kitab yang berjudul Qawimatut Taklif, beliau menyatakan bahwa fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang ada di dalam jiwa manusia yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
4: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
5: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini, di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
6: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Ketika dua hal tersebut ditanyakan oleh sahabat Nawas bin Sam'an, maka Rasulullah menjawab, beliau mengatakan bahwa albirru husnul khuluq, kebaikan adalah akhlak yang baik atau akhlak yang mulia, sementara al-ismu, kejahatan atau dosa, adalah sesuatu yang tercetus atau beredar di dalam hatimu dan engkau tidak suka bila sesuatu tadi diketahui atau dilihat oleh orang lain.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah, tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Kita pun akan dihadapkan pada satu tahun baru Masehi, bukan tahun barunya umat Islam. Ini tahun barunya orang Kristen. Dengan nilai hijrah maka akan menjadi beda mana yang Islam dan mana pula yang kafir. Saya menghimbau kepada para asatidz, para pelaku-pelaku dakwah, para ketua-ketua masjid, ketua-ketua musola, para remaja, tolong jaga kehormatan agama di kampung kita ini.
1: AM 1368.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemarin, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri gitu,
2: iya,
1: enak.
2: Rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya salat atau hayat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak mau nangis rasanya di sini, ganjel di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjel sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah dianakan. Sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua. Tapi sekarang pada enak semua udah.
3: Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, diecer?
3: Iya, diecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selambat udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4
3: ya,
1: bulan?
3: Kualitasnya sih lumayan. Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, diecer?
3: Iya, diecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selambat udah 3

0: Waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
1: kalau mamanya penyakit asam urat, mm-hmm. biasanya itu kalau yang udah kena penyakitnya udah 8 tahun 9 tahun, mm-hmm. itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
0: Oh, 2 bulan ya. Baru ada rasanya ya, gitu.
1: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
0: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
1: udah enak, udah sembuh gitu.
0: 2 bulan
1: taruh ya. Kalau 80%
0: dah. 80% ya, Pak ya. Mm-hmm. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Mm-hmm. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

Makanya Nabi pernah nanya kepada Jibril, Jibril, itu Umar gimana sih tadi? Itu baik sekali ke orang, susah diukur dengan orang lain. Wa kaifa Abu Bakar? Bagaimana Abu Bakar? Abu Bakar mah, ya, Umar itu hanya hasanun min hasanati Abu Bakrin. Umar itu baru sebat satu bagian kecil dari kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Lebih babur, lebih hebat ya. Nanya Bu Jibril, Jibril yang tahu itu yang liatin. Ya banyak ya, kalau kita baca sejarah, ada 5 ayat yang diduli oleh patwa Adan Adpis Umar kepada Nabi.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
3: Ahmad Fauji.
1: Kong Ahmad Fauji.
3: Dari Muara Gembong.
1: Dari Muara Gembong.
3: Iya.
1: Umur udah berapa, Kong, umur?
3: Kalau lahir 48.
1: Lahir 48.
3: Iya.
1: Berarti sekarang udah berapa ya?
3: Ya, 6 lebih dah.
1: 60 lebih, Kong, ya. Tapi kelihatan masih
3: gagah.
1: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
3: Iya.
1: Jadi Kong dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Atakwa.
3: Radio Atakwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Atakwa. Punya obat gini-gini-gini-gini ini.
1: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Atakwa, Kong?
3: Udah lama. Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
1: Obat apa tuh, Kong?
3: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
1: Iya.
3: Jadi sehari 3 kali. 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
1: Iya.
3: Alhamdulillah hasilnya.
1: Alhamdulillah.
3: Iya, yang penting griming-griming tuh.
1: Griming-griming.
3: Di mana tuh
1: griming-griming?
3: Di awak.
1: Oh, rasanya griming-griming.
3: Iya,
1: gitu.
3: Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
1: Mendingan. Iya.
3: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien wasir.
1: Iya.
3: Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
1: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
3: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
1: Bulan
3: 11.
1: 11.
3: Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli pak paketnya saya nyewa yang 3,5.
1: Kemarin-kemarin yang biasa itu 15 mili.
3: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
3: Yang ono yang
1: ya, ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
3: Kurang lebih sebulan.
1: Kurang lebih sebulan gitu.
3: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
1: Enak gitu.
3: Itu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Ya terus dia nanya, lu dari mana? Anu, beli anu, bagaimana rasanya? Alhamdulillah, oh kita gak kalau punya duit mengirim ah. Gitu.
1: Oh, gitu.
3: Kemarin kan kita sampein tadi pada gak punya duit.
1: Kata tetangga.
3: Yeah. Emang gak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Yeah. Udah beli itu ntar kita anu.
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
3: Iya pada anu rasa ini gitu, kebuktiannya.
1: Iya.
3: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya.
3: Tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya Pak ya.
3: Iya.
1: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana
3: Pak ya. Iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: ketika kita ruku, kita katakan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ketika kita ruku, baca itu, maha suci Allah yang maha besar. Kemudian kita sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha tinggi. Berarti kita ini kecil, rendah, hina. Hanya Allah yang maha tinggi. Untuk menghilangkan rasa sombong kita waktu sujud, jangan sujudnya kayak ayam matok, tak tak. Sujud alal akol salah sama rot, 3 kali subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ketika itulah akrabul makan, akrabul waqt bainana wa bainallah. Paling dekat kita kepada Allah ketika kita sujud. Kita letakkan muka kita yang mulia ini lebih rendah daripada pantat. Artinya lebih rendah daripada pantat. Ini yang begitu mulia kita rendahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itulah kita berdoa.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan abang, gue budeg, gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu, kadang-kadang kalau lagi pada main kemari ngering-geringan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat gawe Kong?
1: Ada apa? Ini belum seberapa loh. Lu lihat di belakang ono kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabang ngampakin gitu kan? Mukanya ngampakin.
0: Uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro emang itu adanya.
0: Emang umur udah berapa kok umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae gitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan gak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa kok rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi. Ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia oles-olesin di muka. Kan?
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini, mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah. Abangah? Jadi minggang tuh tinggal dikit lagi, besok gua mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana kong?
1: Di radio. Di radio no, Ataqwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gua enggak.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Boleh cucu beli nih tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Tinggal setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial begitu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kongko lama nih di sini mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuma
0: ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Oke, saya
0: mau ke Radio Ataqwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat
1: kong. Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya ini doain ya sama kamu dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup satu sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit, dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kg hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan 1/2 kg hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
4: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
3: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
2: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi di 021-8913-1762. 021-8913-1762. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Ini hadis Abi Dawud, hadisnya hadis sahih. Idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi fa in halat bainahuma syajaratun au jidarun au hajarun summa laqiyahu falyusallim alaihi aidon. Apabila salah seorang di antara kalian bertemu dengan saudaranya, hendaklah ia mengucapkan salam kepadanya. Apabila mereka dipisahkan oleh sebatang pohon atau dinding atau sebongkah batu, lalu ia kembali bertemu, maka hendaklah ia kembali mengucapkan salam kepadanya. Subhanallah. Mungkin karena begitu banyak

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah madyak menti manusia nih sang emang umah lawang yang hilep boy kayak lawang kembu dek madyak
2: woi siapa kue
1: beli ketengar karo suaranya reang apa cicike
2: ayy ya wis mene mancing
1: ya mancing bu apa ke lawangnya dibuka orang wong bener
2: mancing dewek bae didorong lawangnya orang awaknya lagi mburasane iki
1: lah hari sirat tadi ini mendeng-mendeng kayak konon kunang apa tiak
2: itu sirat-sirat bejekan lara banget sikil pada linu padang greges awakku
1: kecil mawon dek ada kayak konon mah kih coban dek nganggo jamu tetesnya kita arane bio HSA
2: bio apa sih
1: bio HSA singarane bio HSA ko kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia aja maning penyakit sing cempleng-cempleng penyakit sing wis kronis gadek mari bakal nganggo bio HSA mah
2: pahit beli cik
1: la ilaha illallah paing ana penyakit yang ngumprang baik wis kode tua kayak konon gak wedi bening singaran pahit tak suntik lambene tantung kayak kononku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
5: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
6: Puasa pasti berdampak. Berdampaknya apa puasa? Nomor satu, yunfiquna fis sarra wad dharra. Yang kedua, wal kadhimina al ghaidha. Yang ketiga, wal afina linnas. Begitu juga sholat. Sholat itu ada dampaknya. Dampaknya apa? Dampaknya adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Akan mampu mencegah diri kita dari perbuatan yang keji, perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang diingkari oleh orang, diingkari oleh Allah, diingkari oleh sekian banyak manusia-manusia yang lain. Itu adalah manfaat daripada sholat. Nah, jadi mengenai bagaimana kita tahunya ya kita gak bisa memastikan. Tapi indikasi-indikasinya ya. Misalnya setelah puasa kok malah semakin pelit. setelah puasa kok malah baperan, ngambekan gitu kan. Dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi gitu. Berarti puasanya berarti belum lengkap, belum sempurna. Langkahnya bagaimana? Langkahnya perbaikin. Begitu juga sholat kita. Dia sholat loh, tapi masih tetap saja ujubriya takabur sum'ah, berarti harus diperbaiki.
7: AM 13.6.8.

0: Bapak. Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
4: Badan pegel ini semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
3: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
4: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
3: Ini minyak mor, Pak. Yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
5: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
6: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
7: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya seperti seseorang yang kurus dan pucat. Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran sahabatmu, yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu. Dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan, dan raihlah keuntunganmu.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telepon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Wahai Ali, siapa orang yang mandi pada hari Jumat?
5: Jadi maksud adalah mandi sunnah ketika hari Jumat. Kita mau melaksanakan sholat Jumat, disunahkan mandi adalah mandi sunnah hari Jumat.
4: Ghafarallahu lahuma bainal jum'ah ilal jum'ah. Allah akan mengampunkan baginya di antara hari Jumat ini dan Jumat berikutnya. Allahu Akbar. Hanya dengan kita melakukan mandi sunnah di hari Jumat saja, Allah memberikan kemuliaan begitu besar kepada kita. Terlebih di hari Jumat, banyak amalan-amalan yang harus kita lakukan. Di antaranya berbanyak baca salawat, disunahkan membaca surah Al-Kahfi, Yasin, dan lain sebagainya. Disunahkan kita bersedekah dan lain sebagainya.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

bahwa iman kepada Allah adalah membenarkan eksistensi Allah, keberadaan Allah dengan segala sifat keagungannya, dengan segala kesempurnaan-kesempurnaannya. Jelasnya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Ahad, Tunggal, Esa, Maha Benar, tempat mengadu, pencipta seluruh makhluk, melakukan segala yang dikehendaki dan bertindak di dalam kerajaan-kerajaannya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue budeg, gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat gawe Kong?
1: Ada apa? Ini mah belum seberapa loh. Lu lihat di belakang ono. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabang ngampakin gitu kan? Kok ngampakin?
0: Uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa kok umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa. 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalalindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae gitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan gak percaya kelihatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa kok rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah saban hari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi. Ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan saya lagi gundam bae.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia oles-olesin di muka.
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah. Abang ah. Jadi minggu tuh tinggal dikit lagi, besok kong mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana kong?
1: Di radio. Di radio lo, Ataqwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gue enggak.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggu ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli nih tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Tinggal setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial begitu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kongko lama nih di sini mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuma
0: ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Ataqwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat
1: mengkong. Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya, saya mau kamu dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit, dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000. Dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Puasa pasti berdampak. Berdampaknya apa puasa? Nomor satu, yunfiquna fisarra wadharra. Yang kedua, wal kadziminal ghaidha. Yang ketiga, wal afina linnas. Begitu juga sholat. Sholat itu ada dampaknya. Dampaknya apa? Dampaknya adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Akan mampu mencegah diri kita dari perbuatan yang keji, perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang diingkari oleh orang, diingkari oleh Allah, diingkari oleh sekian banyak manusia-manusia yang lain. Itu adalah manfaat daripada sholat. Nah, jadi mengenai bagaimana kita tahunya, ya kita nggak bisa memastikan, tapi indikasi-indikasinya iya. Misalnya, setelah puasa kok malah semakin pelit. Setelah puasa kok malah baperan, ngambekan gitu kan. Dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi gitu. Berarti puasanya berarti belum lengkap, belum sempurna. Langkahnya bagaimana? Langkahnya perbaikin, perbaikin. Begitu juga sholat kita. Ya sholat loh, tapi masih tetap saja ujub riya takabur sum'a, berarti harus diperbaiki.
2: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.

0: ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
2: Kata alhamdu terdiri dari dua huruf alif dan lam, baca al. Bersama dengan hamdu, dua huruf alif dan lam yang menghiasi kata hamdu oleh para pakar bahasa dinamai al-istighraq, dalam arti mencakup segala sesuatu. Itu sebabnya alhamdulillah seringkali diterjemahkan dengan segala puji bagi Allah. Hamd atau pujian adalah ucapan yang ditujukan kepada yang dipuji atas sikap atau perbuatannya yang baik, walau ia tidak memberi sesuatu kepada si pemuji. Di sini bedanya dengan kata syukur yang pada dasarnya digunakan untuk mengakui dengan tulus dan dengan penuh hormat pemberian yang dianugerahkan oleh siapa yang disyukuri itu. Kesyukuran itu bermula dalam hati yang kemudian melahirkan ucapan dan perbuatan. Ada 3 unsur dalam perbuatan yang harus dipenuhi oleh yang dipuji sehingga dia wajar mendapat pujian. Yang pertama, indah atau baik. Yang kedua, dilakukan secara sadar. Dan ketiga, tidak terpaksa atau dipaksa.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
2: Badan pegel ini semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Sofyan Sauri itu pernah ngomong begini, siapa saja yang banyak mengingat

dalam kuburannya. Artinya seperti apa? Artinya ketika dia banyak mengingat kubur, secara otomatis dia ingat apa yang terjadi nanti di alam kubur ketika orang yang berbuat baik itu akan diberikan kenikmatan, diberikan tamannya, taman surga. Tapi orang yang berbuat jelek, orang yang maksiat, orang yang banyak dosa akan diberikan siksaan. Berpengaruh pada amal perbuatannya di dunia ketika orang sering mengingat kuburan.

0: Apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Aku mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
4: Untuk pemesanan minyak mor, di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Makanya ulama mensunnahkan, ya mensunnahkan kalau kita meninggalkan sholat qobliyah dan ba'diyah, sunnah kita mengkodokkan, sunnah kodoin ya. Duha sama, duha itu kan memiliki waktu, sunnah ngodoinnya. Kalau memang orang tersebut rutin istiqomah melaksanakan sholat duha, kemudian dia sewaktu-waktu meninggalkan, nanti setelah sholat zuhur ngodoin duha. Jadi yang memiliki waktu itu yang boleh dikodokan, yang tidak dibolehkan mengkodokan yang memiliki sabab. Datu sababin, baik sababnya mutaqaddim atau sababnya mutaakhir.
6: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Bahwa yang namanya angan-angan itu gak akan ada habisnya. Semakin kita ya berangan-angan, banyak berangan, ingatlah bahwa pada hakikatnya itu adalah sebuah siksaan. Ya, saat kita memiliki angan-angan, saat itulah kita harus sadar bahwa ini adalah godaan daripada syaitan. Ya, semakin banyak berangan-angan, ya semakin itu adalah sebuah siksaan yang dikhawatirkan, semakin menjauhkan diri seseorang ya daripada ya, takarrub dan ketakwaan serta keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diperkuat dalam hadis Rasulullah SAW, ya di hadis yang lain beliau mengatakan, kam min mustaqbilin yawman la yastakmiluhu wa muntazirin godan la yablughuhu law nazartum ila al-ajali wa masirihi la abghadtumul amala wa ghururahu. Berapa banyak orang yang menghadapi suatu hari, namun ia tak dapat menyempurnakannya. Betapa banyak orang yang menunggu esok hari, namun ia tidak mencapainya. Kalau saja kalian melihat ajal dan perjalanannya, niscaya kalian akan membenci angan-angan dan tipuannya. Hadis riwayat Dailami.
6: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.abaru. Hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik

0: Mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Zilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Zilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Zilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Zilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Zilena.

Di suatu sore, ibu saya bercerita bahwa saat ayahnya wafat di Mekah, di setiap saat, terutama menjelang hari-hari besar Islam, Kiai Haji Nur Ali memanggil, bahkan sering mendatangi ibu yang sudah yatim. Ini karakter pemimpin yang berhati. Untuk apa? Ditanya ibu saya. Lu udah punya baju? Kekurangan hidup itu apa? Dan sebagainya dan sebagainya. Ini satu contoh yang kita angkat, perlu kita angkat bahwa pemimpin sebesar Kiai Haji Nur Ali masih kepikiran perhatiin orang kampung datang ke rumah, bahkan sering dipanggil. Lalu apa yang diperbuat? Semua adik kakak ibu saya diberikan baju, karena beliau tahu bahwa anak

0: apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Biohaesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Biohaesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Biohaesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Biohaesa di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Biohaesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Biohaesa, harapan selalu ada.
4: Allah menurunkan setiap hari ke dalam Masjidil Haram itu 120 rahmat. 60 rahmatnya untuk orang-orang yang toa, dan 40 rahmatnya untuk orang-orang yang sholat, dan 20 rahmatnya untuk orang-orang yang memandangi Ka'bah. Jadi setiap hari itu Allah turunkan rahmat sebanyak 120 120 rahmat setiap hari. Nah, jika kita kebetulan selalu punya kesempatan bisa sholat berjamaah di Masjidil Haram, maka kita sudah pasti mendapatkan turun rahmat yang Allah berikan.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

salah satu kenikmatan dunia adalah ketika kita melakukan kesalahan, kita masih bisa memperbaikinya. Marilah kita berjuang sekuat tenaga dan jangan pernah ragu dan malu untuk memperbaiki kesalahan demi kesalahan, kekeliruan demi kekeliruan yang sering

engkau anggap tiada. Maka bersiaplah terbangun mendadak dari tidurmu oleh ledakannya. Kalau yang diam engkau remehkan, bikinlah perahu agar di dalam banjir nanti engkau tidak tenggelam.

bersiaplah jatuh, tertabrak olehnya. Dan kalau yang kecil

0: Sohib Karib At-Taqwa, sudah layaknya selaku manusia kita mengevaluasi kesalahan, kekeliruan, dan kekhilafan apa saja yang telah kita perbuat pada hari ini. Semoga kebersamaan kita hari ini memperoleh hikmah dan menjadi inspirasi untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

0: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza waqa'atil waqi'ah.
0: Apabila terjadi hari kiamat.
1: Laisa liwaqa'atiha kadzibah.
0: Terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal.
1: Khafidhatur rafi'ah.
0: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
1: Idza rujjatil ardu rajja.
0: Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya.
1: Wa bussatil jibalu bassa.
0: Dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya.
1: Fakanat haba'an munbassa.
0: Maka jadilah ia debu yang berterbangan.
1: Wa kuntum azwajan thalathah.
0: Dan kamu menjadi tiga golongan.
1: Fa ashabul maymanati ma ashabul maymanah.
0: Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah.
0: Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Was-sabiquna as-sabiqun.
0: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga.
1: Ulaikal muqarrabun.
0: Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah.
1: Fi jannatin na'im.
0: Berada dalam surga kenikmatan.
1: Thullatum minal awwalin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
1: Wa qalilum minal akhirin.
0: Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
1: Ala surin mawdunah.
0: Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata.
1: Muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin.
0: Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan.
1: Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun.
0: Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda.
1: Bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in.
0: Dengan membawa gelas, cerek, dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
1: La yusadda'una 'anha wa la yunzifun.
0: Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.
1: Wa fakihatin mimma yatakhayyarun.
0: Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih.
1: Wa lahmi tayrin mimma yashtahun.
0: Dan daging burung apapun yang mereka inginkan.
1: Wahurun 'ain.
0: Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah.
1: Ka'amsalil lu'lu'il maknun.
0: Laksana mutiara yang tersimpan baik.
1: jazaan bima kanu ya'malun.
0: Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan.
1: La yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima.
0: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa.
1: Illa qilan salaman salaman.
0: Tetapi mereka mendengar ucapan salam.
1: Wa ashabul yamin ma ashabul yamin.
0: Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Fi sidrin makhdud.
0: Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.
1: Wa talhin mandud.
0: Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya.
1: Wa dhillin mandud.
0: Dan naungan yang terbentang luas.
1: Wa ma'in maskub.
0: Dan air yang mengalir terus menerus.
1: Wa fakihatin kathirah.
0: Dan buah-buahan yang banyak.
1: La maqtu'atin wa la mamnu'ah.
0: Yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya.
1: Wa furushin marfu'ah.
0: Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

0: Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung.
1: Faja'alnahunna abkara.
0: Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan.
1: Uruban atraba.
0: Yang penuh cinta dan sebaya umurnya.
1: Li ashabil yamin.
0: Untuk golongan kanan.
1: Thullatun minal awwalin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
1: Wa thullatun minal akhirin.
0: Dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian.
1: Wa ashabus shimal ma ashabus shimal.
0: Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Fi samumin wa hamim.
0: Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih.
1: Wa dhillim min yahmum.
0: Dan naungan asap yang hitam.
1: La baridin wa la karim.
0: Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
1: Innahum kanu qabla dhalika mutrafin.
0: Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewah.
1: Wa kanu yusirruna 'alal hinthil 'adzim.
0: Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.

0: Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali?
1: Awa aba'una al-awwalun.
0: Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula?
1: Qul innal awwalina wal akhirin.
0: Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian.
1: Lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum.
0: Pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi.

0: Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan.
1: La'akiluna min syajarin min zakum.
0: Pasti akan memakan pohon zakum.
1: Famali'una minhal butun.
0: Maka akan penuh perutmu dengannya.
1: Fasharibuna 'alaihi minal hamim.
0: Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas.
1: Fasharibuna syurbal him.
0: Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
1: Hadza nuzuluhum yawmaddin.
0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan.
1: Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun.
0: Kami telah menciptakan kamu. Mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit?
1: Afara'aytum ma tumnun.
0: Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan?
1: A'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun.
0: Kamukah yang menciptakannya ataukah kami penciptanya?
1: Nahnu qaddarna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbuqin.
0: Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu dan kami tidak lemah.

0: Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia, dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ.
0: Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?
1: أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ.
0: Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkan?

0: Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat, maka kamu akan heran tercengang.
1: Inna lamughramun.
0: Sambil berkata, sungguh kami benar-benar menderita kerugian.
1: Bal nahnu mahrumun.
0: Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun.
1: Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun.
0: Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?

0: kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkan?
1: Lau nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun.
0: Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur?
1: Afara'aytumun nara allati turun.
0: Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu?

0: Kamukah yang menumbuhkan kayu itu? Ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin.
0: Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musyafir.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Fala uqsimu bimawaqi'in nujum.
0: Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang.
1: Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim.
0: Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui.
1: Innahu laqur'anun karim.
0: Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia.
1: Fi kitabin maknun.
0: Dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz.
1: La yamassuhu illa al-mutahharun.
0: Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan.
1: Tanzilum mir rabbil alamin.
0: Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: Afabihadzal hadithi antum mudhinun.
0: Apakah kamu menganggap remeh berita ini, Al-Quran?
1: Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun.
0: Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya.
1: Falaula idza balaghatil hulqum.
0: Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan?
1: Wa antum hina idzin tanzurun.
0: Dan kamu ketika itu melihat.
1: Wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun.
0: Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.
1: Falaula in kuntum ghayra madinin.
0: Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah?
1: Tarji'unaha in kuntum sadiqin.
0: Kamu tidak mengembalikannya, nyawa itu, jika kamu orang yang benar.
1: Fa'amma in kana minal muqarrabin.
0: Jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah.
1: Farauhun wa raihanun wa jannatu na'im.
0: Maka dia memperoleh ketentraman dan rizki serta surga yang penuh kenikmatan.
1: Wa amma in kana min ashabil yamin.
0: Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan.
1: Fasalamun laka min ashabil yamin.
0: Maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan, sambut malaikat.

0: Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat, maka dia disambut siraman air yang mendidih dan dibakar di dalam neraka.
1: Inna hadza lahuwa haqqul yaqin.
0: Sungguh, inilah keyakinan yang benar.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'adzim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
2: Sadaqallahul Azim.
3: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisaa'a wattaqullaha ladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharal umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita tuturkan saat kita memulai majelis ini kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, khususnya pada malam hari ini, di saat banyak pihak menghabiskan akhir pekan mereka dengan aktivitas yang pure dunia, di saat banyak pihak yang gak punya waktu untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita berbeda, bukan karena kita hebat, hadirin, tapi Allah kasih taufiknya kepada kita, Allah kasih hidayahnya kepada kita, sehingga kaki ini mudah untuk kita langkahkan, hati ini mudah kita gerakkan ke salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang bawa anaknya. Oh, ini positif loh. Ketika anak masih kecil lalu diperkenalkan dengan rumah Allah, lalu diperdengarkan dengan ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik yang dibaca oleh imam atau yang dikaji di majelis, maka itu pasti akan memberikan pengaruh positif di saat mereka balik, di saat mereka dewasa. Dan harapan kita agar mereka menjadi anak yang soleh, insya Allah akan menjadi kenyataan. Oleh karena itu, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita bisa memanfaatkan momen akhir pekan kali ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Pertanyaan pertama buat ikhwan, apa judul buku yang akan kita kaji secara rutin? Saya butuh judul komplit. Komplit. Antum yang baju apa sih antum? Oh, baju ungu. Ya, gimana? Boleh saya tebak nama antum? Endras, ya. Terus sana dapat apa kalau benar? Gak dapat apa-apa. Ya udah, antum jawab deh. Gimana Andras, apa Andras? Masya Allah, luar biasa. Coba kita lihat kita punya apa nih. Hello, ke sekolah ya. Oke. Okay. Ya, jazakallahu khair. Tadkiratus sami' wal mutakallam fi adabil alim wal muta'alim. Ya, kita lempar ke para akhwat dan ibu-ibu. Siapa, Bu, penulis buku tersebut? Dan apa mazhab fikihnya? Siapa namanya? Gelarnya apa? Atau biasa dipanggil dengan nama apa? Dan apa mazhab fikihnya?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Nama beliau adalah Muhammad bin Ibrahim bin Sabailah bin Jamaah. Mazhab beliau adalah Syafi'i.
1: Syafi'i.
2: Ya. Imam Syafi'i, Imam.
1: Syafi'i.
2: Syafi'i.
1: Ya. Ya, Muhammad bin Ibrahim bin Sa'adillah bin Jama'ah, atau yang biasa dikenal dengan nama Ibnu Jama'ah Badruddin, dan beliau salah satu dari ulama madhab Syafi'i. Ya, dapat. Jazakallahu khairan. Ya, kita lanjutkan ya, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dan sebelum saya mulai ya, kemarin saya ada salah sebut, saya sebutkan Ibnu Daqiq al-Id, lalu yang saya sebutkan beliau bermadhab Hanbali, dan itu salah penyebutan, beliau bermadhab Maliki, lalu pindah ke Syafi'i, dan beliaulah yang digantikan oleh Ibnu Jama'ah ketika menjadi qadhi di Mesir. Dan awalnya saya tidak sadar saya salah sebut tersebut, tapi diingatkan oleh Ustaz Cecep Hafizahullahu Ta'ala, oleh karena itu saya ucapkan jazahullahu khairah. Dan ini pentingnya kita saling menasihati di antara kita. Jadi barang siapa yang jangan diambil itu amplopnya, antum kan belum jawab, jangan harus ini nggak boleh nih, harus dijaga. Ya, harus jawaban kalau mau dapat amplop. Ya, jazakallahu khairan. Ya, jadi sekali lagi yang ini amanat ilmiah dan harus disampaikan. Ya, saya rasa kita masuk ke materi kita. Kita masuk ke mukaddimah, dan kemarin kita sudah bahas tentang bismillah. Tafadhol Ustaz Cecep, jazakallahu khairan.
3: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa wala wa taba'ahu dahu ila yawmin qiyamah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahil barir rahim, al-wasi'il alim, dhil fadlil azim, wa afdhulus salati wa atamut taslim على سيدنا محمد النبي الكريم المنزل عليه في ذكر الحكيم وإنك لعلى خلق عظيم وعلى آله وأصحابه الكرام جواره في دار النعيم أما بعد.
1: Ya, jazakallah khairan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah beliau mengucapkan basmalah, setelah beliau mengucapkan basmalah, ada yang ingat gak apa sebab mengapa beliau memulainya dengan basmalah? Kita sebutkan dua alasan. Fadol ya. Apa? Iya. Iya benar, udah benar. Jazakallah khairan. Terima kasih, Pak. Jazakallah khairan. Iya. Yang pertama kata beliau jazakallahu khairan, ini adalah metode Allah Subhanahu wa taala dalam membuka surat-suratnya dalam Al-Qur'anul Karim, dan metode Nabi SAW ketika menulis surat. Dan yang kedua, ketawakalan para ulama kepada Allah, ketergantungan mereka kepada Allah, dan selalu meminta pertolongan kepada Allah. Dan ini gak boleh kita lupa di setiap kehidupan kita, apalagi ketika kita berusaha memperbaiki diri, ketika kita berusaha hijrah, ketika kita berusaha menjadi suami yang baik, menjadi bawahan yang baik atau atasan yang baik, minta selalu pertolongan kepada Allah. Pada saat kita ingin jadi anak yang baik, minta terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, ilmu mengajarkan kita untuk tergantung kepada Sang Khalik, bukan tergantung kepada al-makhluk. Nah, setelah beliau mengucapkan basmalah, lalu beliau melanjutkan dengan bersalawat dan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ini adalah metode para ulama di dalam buku-buku mereka. Dijelaskan oleh Imam As-Sakhawi, dijelaskan oleh Ibn Abi Asim dan para ulama yang lain, ketika membahas tentang salawat, mereka senantiasa membahas atau memasukkan ke dalam buku mereka salawat dan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu setelah mengucapkan salawat, Ibnu Jama'ah memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Beliau mengatakan, Alhamdulillahil Barir Rahim. Segala puji hanya untuk Allah yang maha baik, yang maha penyayang, yang maha luas, yang maha berilmu, yang maha besar karunia yang sangat agung tersebut. Jadi ini mukaddimah, basmalah, salawat, dan hamdalah. Oh, ini luar biasa hadirin. Basmalah tadi kita sudah sebutkan. Lalu yang kedua, salawat. Kenapa mereka bersalawat? Karena mereka ingin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka tahu keutamaan salawat. Mereka ingin buku ini bukan hanya dikenal, tetapi benar-benar memberikan rahmat kepada mereka. Jadi mereka ingin Allah memberikan rahmat kepada mereka melalui tulisan-tulisan mereka. Karena mereka tahu sebuah sabda Nabi SAW yang dikeluarkan Imam An-Nasa'i, "Man shalla 'alayya min ummati salatan mukhlishan min qalbi." Barang siapa yang bersalawat kepada diriku dari umatku, satu kali saja salawat tapi ikhlas dari lubuk hatinya, apa yang terjadi? Sallallahu alaihi biha asyara salawat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bersalawat kepada dirinya 10 kali salawat. Cukup ikhlas dari lubuk hatinya. Apa yang terjadi? Sallallahu alaihi biha asyara salawat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bersalawat kepada dirinya

satu salawat hadirin, satu salawat, tapi dia ungkapkan dari lubuk hatinya, bukan hanya dengan lipstick, bukan hanya dengan lisan, tapi dari lubuk hati dia pahami maknanya, dia tadabburi, dan dia gak cari popularitas, dia gak cari opini orang, dia hanya mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala, dia hanya mengharapkan wajah Allah, ikhlas dari lubuk hati. Dia mendapatkan yang pertama 10 salawat dari Allah subhanahu wa ta'ala, lalu yang kedua dia diangkat 10 derajat, dan yang ketiga dia mendapatkan 10 kebaikan, dan yang terakhir dia mendapatkan ampunan 10 dosa dan kesalahan. Allahu Akbar. Nah, tapi Nabi SAW mengatakan kepada kita harus dari lubuk hati hadirin, harus dari lubuk hati, gak boleh hanya lipstick, gak boleh hanya sekedar ungkapan, kita harus ngerti nih, harus tadabbur. Oleh karena itu pertanyaan besarnya, apa makna salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, para ulama membahas apa arti salawat, dan ada beberapa pendapat tentang masalah ini. Dan walau ta'ala bisawab, kita sebutkan sedikit ya, ada yang mengatakan arti salawat itu rahmat. Jadi ketika kita berserta Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad, ya Allah, berikanlah rahmat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini pandangan dari Abdullah bin Abbas, dari Ad-Dhahhak, dan sebagian para ulama yang lain. Ada pendapat yang kedua mengatakan salawat itu artinya maghfirah, ampunan dari Allah. Ini pandangan dari Dhahhak juga, dan Muqatil. Ibnul Qayyim mengatakan sebenarnya makna yang pendapat yang kedua ini hampir sama dengan yang pertama. Dan yang ketiga, dan dengan keterbatasan ilmu saya lebih cenderung ke pendapat ini. Ini adalah pendapatnya Abu Aliyah. Ini juga pendapatnya Ar-Rabi bin Anas. Ini juga pendapatnya Al-Khalil bin Ahmad. Dan ini juga disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Dan dikuatkan juga oleh Imam Ibnul Qayyim. Dikuatkan juga oleh Imam Bakar Al-Kushairi. Arti salawat adalah sana'uhu amama malaikatih, pujian Allah kepada Nabi kita SAW di hadapan malaikatnya, sebagai bentuk pengagungan kepada Nabi SAW, memperlihatkan tingginya kedudukan beliau, keutamaan beliau, dan hurmatihi, kehormatannya. Jadi Allah perlihatkan betapa terhormatnya nabinya, betapa mulianya beliau dengan disebutkan di hadapan malaikat-malaikatnya. Maka ketika kita membaca sallallahu alaihi wasallam, artinya ya Allah, pujilah Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan malaikat-malaikatmu. Tunjukkan kehormatannya, tunjukkan kedudukannya di hadapan makhluk-makhlukmu. Ini yang dikuatkan oleh banyak para ulama. Dan ini adalah kekhususan. Dan ketika kita mengatakan pandangan yang ketiga, secara otomatis Allah merahmati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian para ulama, ini rahmat plus. Karena bagaimana mungkin Allah memuji seseorang di hadapan malaikat-malaikatnya, sedangkan Allah benci orang tersebut? Kan gak mungkin. Gak mungkin seperti itu. Mas, dia tuh orangnya baik, santun, ramah, cerdas. 5 menit kemudian, Pak, tadi kenapa Bapak semangat banget muji dia? Habisan gue sebel banget sama

0: Kan kita bingung maksudnya apa sih ini orang? Kalau sebel, benci, kenapa dipuji? Puji itu menunjukkan sayang. Puji itu menunjukkan simpatik. Puji itu menunjukkan cinta. Jadi sebenarnya ketika kita memilih pandangan pertama, itu include tuh hadirin. Rahmat, maghfirah, itu bagian dari itu semua. Jadi ketika, sekali lagi, kita ingat dan kita hayati, ketika kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, maka resapi dalam diri kita bahwa kita sedang berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah memuji nabinya sallallahu di hadapan para malaikatnya, dan itu simbol kehormatan oleh sang nabi, itu simbol keutamaan yang dimiliki oleh sang nabi, dan sekaligus itu simbol kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, adapun salam, ya salam keselamatan, kita mendoakan agar Allah memberikan keselamatan kepada nabi kita di dalam alam kubur, di saat pada hari kiamat nanti. Itu kita doain tuh hadirin. Ustaz, emangnya nabi butuh ya salawat dari saya? Bukannya beliau dijamin masuk surga? Loh hadirin, nabi gak butuh. Kita yang harus beradab di hadapan nabi SAW. Nabi gak butuh. Kita yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat kepada nabi. Wahai orang-orang beriman, bersalawatlah dan berikan salam kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu perintah, bukan nabi butuh. Itu adab, bukan nabi butuh. Adab kita nih udah dikasih segalanya oleh nabi sallallahu alaihi wasallam agar bisa bahagia di dunia maupun di akhirat. Ya tahu dirilah, punya adablah. Kita udah diajarkan Al-Qur'an oleh nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita diajari bagaimana beriman kepada Allah, bagaimana beriman kepada takdir, biar gak jadi para galauers. Itu nabi yang ngajarin kita hadirin, biar kita gak stres, biar kita gak depresi. Yang ngajarin iman kepada takdir siapa? Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Lalu nabi yang mengajarkan kita bagaimana menyembah dan beribadah kepada Allah, gimana sujud, gimana ruku. Nabi ajarkan kepada kita resep tenang di dunia, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Nabi ajarkan kita kunci rizki ketika beliau mengajarkan surat At-Talaq misalnya ayat 2, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Atau ketika nabi mengajarkan kunci rizki kepada kita, man ahabba an yubsata lahu fi rizqi au yunsa'a lahu fi athari falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin rizkinya dilapangkan dan usianya dipanjangkan, maka sambunglah silaturahim. Ini ada sosok ngajarin kita kunci rizki. Masa kita gak ngapa-ngapain untuk beliau? Lalu Nabi SAW ajarkan kita bagaimana agar rumah kita, rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Kan diajarkan Nabi SAW. Jadi gimana ibu-ibu atau para istri enggak bersalawat kepada Nabi SAW, sedangkan suaminya nih ramah, santun, baik, romantis, humoris, karena terinspirasi oleh Nabi dan sabda beliau dalam hadis Tirmidzi, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik dengan istri dan keluarga. Aku adalah orang yang paling baik terhadap istri dan keluarga. Jadi ketika suami kita berubah gara-gara disebabkan hadis ini, dan dia udah ngaji sabda Nabi SAW, ya tahu dirilah kita, bersalawatlah, doain tuh Nabi kita, walaupun beliau gak butuh. Begitu juga dengan kita para suami, bapak-bapak sekalian, ketika semenjak ikut kajian, mengikuti sunnah Nabi SAW, istri kita jadi mudah diatur. Kalau dulu selalu pak, kalau diperintah selalu pakai imbuhan, tapi kan pak, tapi kan, tapi kan, tapi kan. Tapi setelah ngaji belajar hadis Nabi, diperintah 86, masya Allah, siap dan sudah berubah udah istri kita, pokoknya udah berubah nih. Nah, itu jasanya siapa setelah taufik dari Allah? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kenapa istri kita berubah setelah taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala? Dengar sabda Nabi, fa innahu jannatuki aw naruk. Kata Nabi, unzuri ilai, lihat tuh bagaimana suamimu menilai dirimu wahai para wanita. Karena suamimu itu surgamu atau nerakamu. Akhirnya dia terinspirasi, iya ya, kok nggak boleh begini nih. Jadi kita ini harus tahu diri sebagai umat. Kita gak bisa kasih apa-apa. Mau traktir Nabi bisa gak sekarang? Wah, gak bisa. Gak bisa udah. Karena mau kasih, mau transfer rekeningnya gak ada. Tapi Nabi ajarkan kita salawat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun beliau gak butuh. Kita nih misalnya, analogi sederhana, ada orang paling kaya di Jakarta. Salah satu orang paling kaya di Jakarta, suka bantu kita. Kita pengen kasih sesuatu. Iya kan, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh, kata Nabi. Barang siapa berbuat baik kepada Anda, balas tuh. Akhirnya kita pengen belikan baju batik dan gamis, baju batik buat dia, lalu gamis buat istrinya. Ya karena kita sesuaikan dengan budget kita, kita pergi ke Tamcit misalnya beli. Eh boleh nyebut ini nggak? Ini di Blok M, di Blok M aja. Ustaz ke Tamcit. Ya ini nggak boleh. Gimana sih kan Ustaz ngisinya di Blok M, kenapa sebut Tamcit? Ayo ya ke Blok M. Akhirnya beli tuh. Nah kira-kira nih, orang terkaya, salah satu orang terkaya di Jakarta, butuh batik dari kita enggak? Istrinya butuh gamis dari kita? Enggak butuh. Tapi itu adab. Adab gitu. Dia enggak butuh. Seblok M-blok-M-nya dia beli bisa gitu. Jangan kan batiknya yang XL atau L, seblok M-blok-M-nya dia bisa beli. Tapi adab kita kemana selama ini kita ditolong sama dia. Jadi itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi gak butuh sama salawat kita. Oh belum dijamin masuk surga. Ana Sayyidu Bani Adam yawmal qiyamah wala fakhr. Aku pemimpin umat manusia pada hari kiamat, dan ini bukan untuk kesombongan dan berbangga-bangga. Saya sedang menyampaikan fakta. Pintu surga gak akan dibuka kecuali diketuk oleh Nabi SAW. Tapi sekali lagi, kita yang merasakan nikmatnya sunnah beliau, kita yang akhirnya tahu jalan menuju surga melalui ajaran beliau, kita yang berhasil merubah perangai kita, akhlak kita, karena arahan-arahan beliau setelah taufik dari Allah, maka kita harus beradab. Tunaikan hak beliau. Dan salah satu hak beliau adalah bersalawat dan mengucapkan salam kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu makna salawat untuk sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun untuk kita. Sebagian para ulama mengatakan makna salawat untuk kita adalah rahmat. Sebagaimana yang dibawakan juga keterangan ini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Jadi mendapatkan rahmat dari Allah. Sebagian ulama mengatakan disebutkan juga di hadapan malaikat. Jadi artinya barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, Allah akan bersalawat untuk dia 10 kali. Maksudnya Allah akan kasih rahmat. Bahkan sebagian ulama yang lain mengatakan disebutkan juga tuh di hadapan malaikat. Allahu Akbar. Jadi masa kita gak terinspirasi? 10 kali loh Allah rahmati kita. 10 kali sebagian ulama mengatakan Allah sebutkan kita di hadapan malaikat-malaikatnya. 10 kali hanya dengan satu kali salawat. Makanya Ibnu Jamaah dan para ulama yang lain itu sangat semangat bersalawat, karena mereka ingin buku mereka ini dirahmati sama Allah. Mereka pengen begitu. Jadi bayangkan ya, nuansa mukaddimahnya aja itu sudah nuansa iman, nuansa ketawakalan, nuansa taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan nuansa menonjolkan diri seorang penulis. Bukan nuansa memamerkan prestasi penulis. Bukan nuansa memperlihatkan background penulis. Enggak. Basmalah, lalu salawat. Beradab, berharap. Itu tadi berharap mendapatkan 10 salawat dari Allah, mendapatkan 10 rahmat dari Allah, lalu mendapatkan 10 derajat, lalu mengharapkan 10 kebaikan dan pahala, dan berharap 10 dosanya diampuni oleh Allah. Ya, mukaddimahnya juga indah tuh. Itu para ulama beda ya. Para ulama tuh begitu nulis buku berharap semoga dosa saya diampuni oleh Allah. Lihat. Jadi mereka tuh enggak berpikir semoga buku saya best seller. Enggak ada. Enggak ada tuh mikir begitu. Atau mau launching di mana, terus dikasih bubukan tanda tangan. Enggak. Dia nulis buku, semoga dosa saya diampuni oleh Allah. Allahu Akbar. Makanya berabad-abad nih buku. Berabad-abad. Dan bukan hanya ini aja, buku-buku para ada. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Fathul Bari. Luar biasa hadirin. Berkah. Karena bukan dirinya yang diangkat. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang dipuji, dipuja, dan diharapkan. Kan berarti gitu. Jadi hadirin sekali lagi, jadi yang ada di kepala mereka, semoga dosa saya diampuni, semoga saya dapat pahala nulis buku ini, semoga derajat saya di sisi Allah naik. Bukan di hadapan manusia, ini kan di hadapan Allah. Wa rafa'ahu biha 10 darajat, kata Nabi, Allah akan angkat derajatnya 10 kali 10 derajat. Dan dia ingin dapat rahmat dari Allah. Oh, ini luar biasa hadirin. Ini nih, salawat nih. Makanya kita jangan pelit-pelit. Dan Nabi katakan al-bakhil, orang yang pelit itu, kalau namaku disebutkan, dia gak salawat kepada diriku. Itu kan pelit banget. Dan pelit sama dirinya sendiri, bukan pelit sama Nabi. Wong dia dapat 10 kebaikan gak mau, perhitungan. Dia dapat 10 ampunan, perhitungan. Dia mendapatkan 10, diangkat derajatnya, perhitungan juga. Ini mau jadi apa nih? Sama dirinya aja pelit. Padahal cuma mengucapkan sekali salawat. Tapi benar dari lubuk hati. Jadi kita berharap banget Nabi kita itu dipuji di hadapan malaikat. Diangkat derajatnya di hadapan malaikat. Dan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun Nabi kita gak butuh dengan doa kita, tapi adab sebagai seorang umat berupaya yang terbaik untuk Nabinya Sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan hadirin. Lalu yang ketiga, beliau memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi basmalah, salawat, dan salam. Lalu yang ketiga, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan alhamdulillahil barir rahim alwasi'il alim. Segala puji bagi Allah yang maha baik, maha penyayang, maha luas, maha berilmu, dan maha banyak memiliki karunia dan keutamaan yang sangat agung. Hadirin, ini konsep para ulama, bersyukur sama Allah, bersyukur sama Allah. Al-Imam Abu Hanifah, beliau pernah menjelaskan apa kunci beliau dapat ilmu yang sangat luas. Disampaikan oleh Imam Az-Zarnuji. Az-Zarnuji salah satu ulama Hanafiyah. Beliau menceritakan ulama nomor satu dalam madhabnya. Kata Abu Hanifah, innama adraktul ilma bilhamdi wa syukri. Sesungguhnya aku mendapatkan ilmu seperti ini, kuncinya itu memuji Allah dan bersyukur kepada Allah subhanallah. Memuji Allah dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fakullama fahimtu wa wufiktu ala fikhi wa hukmih qultu walhamdulillah fazdada ilmi. Setiap aku memahami sebuah perkara, setiap aku memahami sebuah ayat, setiap aku memahami sebuah hadis, atau aku mengerti fikih dari masalah tersebut, atau aku paham hukum dari sebuah masalah tersebut, maka aku selalu mengucapkan alhamdulillah. Itu ternyata, kata Abu Hanifah rahimahullah, fazdada ilmi. Itu ternyata ilmuku bertambah loh. Ilmuku itu bertambah. Dan itu enggak heran. Kan Allah yang menjanjikan, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku tambah tuh ilmu kalian. Tambah. Nah, coba kita evaluasi diri kita ya, termasuk yang berbicara. Ketika minggu lalu misalnya di majelis ini atau di majelis-majelis yang lain, ketika kita keluar dari masjid itu, sudahkah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa malam ini kita dapat ilmu dari Allah? Sudahkah kita mengucapkan alhamdulillah dari lubuk hati kita yang paling dalam, bukan dari lisan, dan benar-benar bersyukur gitu loh, bersyukur benar-benar senengnya minta ampun, bukan hanya sekedar alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, enggak ada ekspresi gitu, mukanya tuh kusut banget, tapi benar, ya Allah dapat ilmu ya gue, aduh senang banget. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah kan yang menyuruh kita ya untuk bersyukur, bergembira, dan berbahagia ketika dapat ilmu. Allah berfirman. Jadi gini loh hadirin, sebelum saya sebutkan ayatnya, Allah perintahkan kita semua ketika selesai kajian pulang itu perasaannya happy, seneng. Gak ada cerita orang keluar masjid stres. Iya, gak ada. Terus pengen loncat dari sana. Gak ada tuh. Gak boleh. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 58. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu itu, kepada hamba-hambaku, falyafrahu, mereka harus gembira. Lam di sini lamul amr, perintah. Mereka harus bergembira, suruh mereka gembira ketika dapat apa. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu, ketika mendapatkan karunia dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau antum buka tafsir tentang makna karunia dan rahmat, kita lanjutkan sedikit sampai ayat ini, maka jangan berpikir antum membaca tafsirannya itu mobil. apartemen, ya gak mungkin lah, dulu gak ada apartemen, atau duniawi. Karunia dalam ayat ini adalah iman, dan rahmat dalam ayat ini adalah Al-Quran. Allah berfirman, kul, bilang ke mereka tuh, mereka harus gembira ketika mendapatkan iman dan mendapatkan Al-Quranul Karim. Ya Allah, ketika kita dapat satu ayat nih di majelis yang mulia ini, itu harus gembira. Kenapa? Kenapa kita disuruh bergembira? Huwa khairun mimma yajma'un. Karena iman dan Al-Quran yang mereka berhasil dapatkan itu lebih berharga, lebih mahal, lebih bernilai daripada harta yang mereka kumpulkan. Dari seluruh harta yang mereka kumpulkan, kalau dibandingkan, Al-Quran yang kita dapatkan itu lebih mahal daripada seluruh harta yang dikumpulkan oleh manusia. Ya Allah, satu ayat lebih mahal daripada harta dunia seluruh manusia. Kita gak usah bicara seluruh manusia deh, satu manusia, satu manusia, tapi namanya Bill. Bill siapa? Bill Santoso, saya juga kenal. Bill Gates, berapa hartanya hadirin? Berapa hartanya? Di atas berapa? Di atas 1000 T. Ya Allah, satu orang. Sedangkan Allah berfirman dalam ayat ini, mimma yajma'un, yang dikumpulkan oleh semua mereka. Kalau satu orang aja di atas 1000 T, gimana kalau semua manusia? Tapi kalau dibandingkan dengan pahala satu ayat yang antum dapat pada malam hari ini, gak ada apa-apa, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kenapa kita lupa bersyukur ketika kita pulang dan keluar dari pintu keluar tersebut? Kenapa kita lupa baca Alhamdulillah? Antum dapat Innova baru, kira-kira lupa gak baca Alhamdulillah? Innova, sujud syukur. Innova baru, gratis. Padahal harga cuma berapa? Harga gak sampai 1M, harga gak sampai 600 juta. Seneng tuh kita, bener perasaannya tuh, wah happy banget deh. Nah ini nih, satu dapat ayat, gimana perasaan kita? Coba tanya diri kita, bener-bener gembira gak? Kalau para ulama gembira hadirin. Kalau para ulama langsung bersyukur. Para ulama ucapkan Alhamdulillah. Maka Allah berikan mereka karunia di atas karunia. Kita akan lanjutkan ba'da salat isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ternyata kunci mendapatkan tambahan ilmu dan mendapatkan keberkahan ilmu yang lain adalah banyak-banyak bersyukur kepada Allah, banyak-banyak memuji Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang dinasihati oleh Imam Abu Hanifah rahimahullah, satu dari empat imam madhab, kakek gurunya Al-Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i belajar juga dengan Al-Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, dan Muhammad bin Hasan Syaibani adalah salah satu murid terbaik dari Al-Imam Abu Hanifah. Beliau mengatakan, innama adraktul ilma bilhamdi wa syukri, sesungguhnya aku dapat ilmu seperti ini itu karena banyak bertahmid dan banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Imam Ibnu Jamaah mengajarkan kita dari mukaddimah di atas untuk bertawakal dan bergantung kepada Allah, untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita mendapatkan banyak rahmat dari Allah, agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, lalu perbanyak syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Iya, lalu beliau memulai buku tersebut. Silakan dibaca Ustaz. Cecep hafizahullah.
1: Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, fa inna min ahammi ma yubadiru bihi al-labib sharh shababihi wa yud'ibu nafsahu fi tahsilihi wa iktisabihi husn al-adab alladhi shahida ash-shar'u wal-aqlu bi fadlihi واتفقت الآراء والألسنة على شكر أهله. وإن أحق الناس بهذه الخصلة الجميلة وأولاهم بحيازة هذه المرتبة الجليلة أهل العلم الذين حلوا به ذروة المجد والسنة وأحرزوا به قصبات السبق إلى وراثة الأنبياء لعلمهم بمكارم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه وحسن سيرة الأئمة من أهل بيته وأصحابه وبما كان عليه أئمة علماء السلف واقتدى بهديهم فيه مشايخ الخلف.
0: Ya, terima kasih Ustaz, jazakallah khairan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, penulis Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah mengatakan, dan di antara hal yang harus diprioritaskan oleh para pemilik akal sehat, khususnya di waktu muda. Yang tua gimana? Yang tua gak boleh kalah, justru kalau merasa ketinggalan start, dia harus lebih semangat lagi ya. Jadi salah satu yang harus diprioritaskan oleh seseorang yang punya akal sehat, khususnya di waktu muda, dan dia harus, atau dia untuk mendapatkannya itu sangat layak untuk menguras tenaganya sehingga dia capek, dia letih, dan dia lelah. Hal tersebut adalah adab yang baik yang direkomendasi oleh syariat, oleh akal sehat, dan disepakati oleh seluruh lisan dan pandangan orang. Semua memuji orang yang berakhlak baik, semua mengapresiasi orang yang punya adab yang mulia. Jadi adab harus diprioritaskan oleh seseorang, khususnya ketika dia masih muda. Lalu penulis rahimahullah mengatakan, dan orang yang paling berhak, yang paling layak memiliki akhlak yang mulia adalah ahli ilmu. Jadi orang yang paling layak, bahkan paling harus, paling wajib berakhlak mulia adalah ahli ilmu. Ini ucapan Ibnu Jama'ah. Ucapan ulama lain seperti Al-Imam Hammad bin Salamah, beliau mengatakan, wal wajib an yakuna talabatul hadith akmalan nasi adaba wa ashaddal khalqi tawadu'a wa a'zamahum nazahatan wa tadayyuna. Wajib bagi penuntut ilmu hadith. Jadi wajib bagi seorang penuntut ilmu, orang-orang yang sudah mulai datang ke kajian, apalagi datang kajian memang ingin belajar, bukan hanya ingin mendapatkan euforia, mendapatkan suasana, atau kabur dari kenyataan. Dia memang datang pengen belajar, emang datang ingin mengkaji, ingin memperbaiki diri. Wajib bagi mereka untuk menjadi orang yang adabnya paling sempurna. Wajib bagi mereka untuk menjadi orang yang paling rendah hati, paling tawadu, yang paling semangat ibadahnya. Dan yang paling jarang labil dan marah. Ya. Wa aqallahum. Toisha itu ittirab. Jadi dia harus jadi orang di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah keluarganya, di tengah-tengah rekan kerjanya yang paling gak labil. Jadi dunia ilmu itu gak kenal ababil, gak kenal. Ababil hanya di dunia ABG dan gak pernah ngaji. Kalau ABG-nya ngaji, dia gak akan jadi ababil. Dia akan punya prinsip, dia akan punya karakter, walaupun dia masih muda. Sebagaimana kalau kita kaji di Rabu malam, Aisyah 13 tahun, tapi beliau yakin, beliau gak labil. Beliau nunggu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala 13 tahun. Anak mudi usia 13 tahun. Ketika difitnah dalam hadithatul ifki, beliau gak labil. Beliau tetap tegar. Beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena punya ilmu. Karena punya ilmu. Karena dididik. Karena ngaji. Dan yang paling harus jarang marah. Ini kata Hammad bin Salamah. Orang yang datang kajian paling jarang marah. Antum terakhir marah tahun berapa? Coba. Terakhir marah. Boleh, orang penuntut ilmu itu paling jarang marah. Ke tahun berapa ya? 1982 kayaknya Pak Ustaz. Masya Allah. Kelahiran berapa? 91. Gak jelas lagi. Gak jelas tuh, bukan penuntut ilmu. Itu nih. Makanya saya bacakan kata demi kata biar kita ngerti. Bahwa ilmu itu bukan retorika, kita jadi wajib bagi penuntut ilmu itu yang harus jadi orang yang paling bagus adabnya, paling tawadu karakternya, jadi hatinya paling rendah hati, gak ingin show, gak ingin tampil, turun aja, gak ingin ngungkit kebaikan tuh, gak ingin tuh, itu penuntut ilmu tuh yang paling semangat kepada agama, menjalankan sunah-sunah Nabi SAW. Terus yang paling jarang labil dan paling jarang marah. Itu dunia ilmu tuh begitu. Jadi hukumnya wajib. Itu ucapan Al-Imam Hammad bin Salamah. Mari kita lihat Al-Imam Abu Asim. Al-Imam Abu Asim menyatakan, man talaba hadzal hadis faqad talaba a'la umuri dunya fayajibu an yakuna khairan nas. Barang siapa yang mempelajari hadis Nabi ini, jadi barang siapa yang mempelajari hadis Nabi ini, maka dia telah mempelajari hal yang paling tinggi dari urusan dunia, hal yang paling prestis dari dunia, hal yang paling bernilai dari dunia. Maka wajib menjadi manusia terbaik di lingkungannya. Wajib tuh. Kenapa? Karena dia mempelajari hal yang paling tinggi, maka akhlaknya harus yang paling tinggi. Wajib. Jadi kata Abu Asim wajib, kata Hammad bin Salamah wajib. Jadi bukan hanya ulama saja, penuntut ilmu juga sudah dididik seperti itu. Dididik seperti itu. Makanya hadir, dan dua ucapan itu antum bisa cek di bukunya Al-Khatib Al-Baghdadi, Al-Jami' li Akhlaqir Rawi. Nanti pas summary kita sebutkan halamannya. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibnu Mubarak dalam kitabnya Az-Zuhud itu membawakan ucapan dari Al-Hasan Al-Basri. Kata Hasan Al-Basri, kana ar-rajulu yatlubul ilma fala yuthbat an yura dhalika fi tahashu'i wahadih walisani wayadih. Dulu di zaman ulama kita, ketika seseorang mempelajari ilmu agama, sering rajin ke kajian, datang ke, misalnya datang ke Blok M Square, datang ke Masjid A, Masjid B, Masjid C, Masjid D, itu nggak perlu nunggu lama-lama sampai terlihat perubahan dari kekhusyuannya. Akan terlihat perubahan dari gerak-geriknya, dari sikapnya, dari attitude-nya, dari habits-nya, dari lisannya, dan dari tangannya. Itu kelihatan tuh. Itu penuntut ilmu era Hasan Al-Basri itu seperti itu. Nggak perlu nunggu bertahun-tahun, cukup beberapa bulan, itu langsung kelihatan perubahan. Lebih khusyuk, lebih tenang, kan lebih tenang. Nggak labil tadi. Tenang dia. Gimana nggak tenang? Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. gimana nggak tenang wong ketika dia duduk di majelis kalau niatnya ikhlas? Apa kata Nabi SAW? Nazalat alaihi musakinah, ketenangan akan Allah turunkan kepada dia. Gimana dia nggak tenang? Ketenangan Allah turunkan kalau ikhlas. Jadi dia nggak, dia akan lebih khusyuk, akan lebih matang, akan lebih tenang, akan lebih dewasa. Makanya sebagian ahli ilmu mengatakan anak muda yang benar-benar belajar agama maka akan terlihat lebih dewasa daripada umurnya, akan terlihat lebih dewasa daripada usianya. Itulah berarti harus boros mukanya, bukan dewasa, bukan tua, bukan dewasa. Kenapa? Karena yang dia copy paste itu sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gimana dia nggak dewasa? Boleh dia usianya baru 20 tahun, 21, 23. Tapi yang dia terapkan, ini sikapnya seorang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang diutus di usia 40 tahun. Beda gitu loh. Berubah tuh. Lisannya beda. Yang dulunya sering ngobrol, sekarang lebih tenang. Ingat sabda Nabi, man somata najah, barang siapa yang diam dia selamat. Yang sering nyerang sana nyerang sini berubah. Tangannya tuh, harusnya di rumah tangga, di keluarga, tangannya harus berubah. Kalau belum pernah, ya dulu waktu ngaji, waktu belum ngaji suka mungkin nampar istri gitu loh. Sekarang gak boleh nampar. Kalau tangan gak berubah, ya tangan gak nampar sih, paling kaki aja posta tendang 1-2 kali, ya sama. Ini gak berkah nih ilmu, gak berkah. Ulama gak begitu. Dan jangan ngaku-ngaku mengikuti salafus soleh, mengikuti sahabat, mengikuti tabi'in. Tabi'in begini metodenya. Tabi'in metodenya demikian. Karena mereka belajar untuk memperbaiki diri. Bukan untuk keren-kerenan, bukan untuk banyak-banyakan jamaah. Bukan untuk nyerang A, nyerang B, nyerang C. Makanya perubahannya signifikan, jelas. Dan itu ucapan dari Hasan al-Basri. Berubah, semua berubah. Lisan berubah, tangan berubah, ketenangan berubah. Jadi gak panikan, gak galauan. Berubah, semua berubah. Itu karakter seorang penuntut ilmu. Nah pertanyaannya, kok bisa? Ada apa di balik perubahan akhlak mereka? Kenapa gak butuh waktu yang lama, tiba-tiba karakter berubah? Kenapa mereka harus jadi orang yang paling mulia? Orang yang paling tawadu? Orang yang paling baik akhlaknya? Orang yang paling sedikit galaunya? Orang yang paling sedikit marahnya? Ingat, Al-Imam Muhammad mengatakan, wa aqallahum taishan wa ghadaba. Penuntut ilmu harus jadi orang yang paling sedikit marah dan yang paling sedikit galau atau labil. Apa penyebabnya? Mari kita simak. Ada apa di balik itu? Apa kuncinya? Kata Ibnu Jamaah, kata Imam Ibnu Jamaah, li ilmihim bimakarimi akhlakin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa adabih wa husni siratil a'immah min ahli baiti wa ashabih. Karena ilmu mereka tentang akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan adab-adab beliau, dan ilmu mereka terhadap perjalanan hidup para a'immah, para imam-imam, para ulama dari ahli bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau dari sahabat-sahabat beliau. Lalu seterusnya, karena ilmu mereka terhadap akhlak dan sikap para ulama-ulama salaf atau ulama-ulama klasik, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, karena ilmu mereka terhadap akhlaknya Imam Syafi'i, akhlaknya Imam Abu Hanifah, akhlaknya Imam Malik, akhlaknya Imam Ahmad, akhlaknya Sa'id bin Musayyib, akhlaknya Laits bin Sa'ad, akhlaknya Al-Imam Nawawi, akhlaknya Syu'bah. Kan mereka belajar tuh. Karena mereka tahu akhirnya mereka terpengaruh. Itu kata Imam Al-Jamaah. Nah, Al-Imam Muhammad menyampaikan alasan yang sama. Kata beliau, kita bacakan, lidawami wuku'i as-sama'ihim bil akhbaril mustamilati ala mahasini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka senantiasa mendengar hadis-hadis tentang betapa baiknya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan adab-adab Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sirah para ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama klasik dari ahli bait Nabi, dari sahabat-sahabat Nabi dan ulama-ulama yang datang berikutnya. Dan itu persis ucapan dari Abu Asim. Kenapa kita harus jadi orang yang paling baik akhlaknya? Karena selama ini Anda mempelajari hadis, dan hadis adalah hal yang paling tinggi di seluruh urusan dunia. Itu intinya. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, ikhwan dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, karena seorang penuntut ilmu itu senantiasa yang didengar Al-Quran, yang didengar hadis, yang didengar praktek para sahabat, yang didengar akhlaknya para tabi'in, otomatis tanpa diskenariokan bahkan berubah. Karena setiap hari dipelajari itu, yang setiap hari didengar itu, yang setiap hari dilihat firman-firman Allah, yang setiap hari dilihat adalah hadis-hadis Nabi SAW, yang setiap hari dilihat adalah kisah-kisah heroik para sahabat, heroik para tabi'in. Bagaimana akhlak mereka, bagaimana kelembutan mereka, bagaimana kedermawanan mereka, bagaimana jiwa besar mereka. Tanpa sadar, orang akan terpengaruh. Bahkan tanpa sadar, tanpa dia mau berubah, berubah dia. Itu yang perlu kita camkan bersama. Seseorang itu sangat terpengaruh dengan apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Kalau yang setiap saat dia dengar firman Allah, hadis Nabi, dan dia benar-benar tulus dalam menjalaninya, tulus dalam datang ke kajian, ikhlas ketika duduk di majelis, berubah tuh, berubah, berubah. Asal ikhlas datangnya, dengerin terus, itu berubah. Lisan tuh akan lebih lembut, lisan akan lebih santun, artikulasi bahasanya enak. Kenapa? Karena yang dia baca adalah firman Allah. Mana yang lebih lembut daripada firman Allah? Mana yang lebih santun daripada firman Allah Subhanahu wa taala? Hadirin, orang aja nih kalau setiap hari mainnya ke Condet, ke Tanah Abang, kira-kira berubah enggak? Udah aneh ente udah. Aneh ente udah. Udah tuh. Iya. Setiap hari main ke Condet, Tanah Abang. Aneh ente. Di masa logo-logo aneh ente. Itu berubah otomatis, padahal dia gak ngatur. Karena biasa aneh ente udah. Wong 5 hari dari Masjidil Haram pulang-pulang, dikit-dikit home serial. Antum tau gak sih home serial? Udah gak ada yang home serial ya? Iya. Jadi berubah tuh. Saya dari kecil sampai SMA itu di Jakarta, omongannya logo-logoa. Habis itu pondok 2 tahun, terus setelah itu 5 tahun lagi. Itu pas balik ketemu teman-teman dulu, itu ngomong logo gak bisa. Pasti anak antum dah. Orang pada bilang anak antum gitu. Karena dari 7 tahun itu anak antum aja. Gak bisa udah, suruh logo jadi rancu. Jadi pas Ana begini, Ana siapa? Nuzul, kok Ana gitu. Ya dia bingung, dia kan gak ngerti Ana itu saya, Ana itu gua gitu. Itu berubah sendiri, gak bisa tuh. Itu pertama kali selesai kuliah, gak bisa ngomong logo-logo, gak bisa. Padahal di Jakarta tuh. Pengaruh. Pasti pengaruh. Antum 2 tahun di Surabaya, udah Jawa Timur nih, wenak gitu. Ini mokong nih orang, mokong, bukan bandel, mokong. Karena bahasa Surabaya, berubah, mendoknya berubah. medoknya berubah. Antum belajar bahasa Inggris nih, bahasa Inggris. Antum belajar bahasa Inggris di Amerika, itu kan beda. Beda dengan antum belajar bahasa Inggris di London. Di London kan antum jadi Londoner gitu, yang R-nya susah. Kalau Amerika burger, kalau itu burger gitu, kok burger, itu kan mother, car, gitu kan R-nya gak disebutkan. Antum main ke timur lagi, ke timur aja aksennya udah beda, itu apa mbak? Cockney, kan gitu. Yang mother jadi mother gitu, itu bahasa Inggris. Antum pergi ke India berubah lagi bahasa Inggrisnya, iya. This morning jadi today morning, udah berantakan. Iya, beneran. This evening jadi today evening, itu berubah, semua berubah. Itu bahasa yang sama ya, di Amerika beda, di UK beda, India beda, dan antum akan terpengaruh. Nah masa sih setiap saat datang ke kajian yang dibahas tafsir, hadis Nabi, sirah Nabi, gak berubah-berubah akhlaknya. Kan gak masuk akal, gak berubah-berubah sih. Masih kasar kalimatnya, masih suka ngebully orang di internet, masih suka pakai bahasa-bahasa yang gak etis, masih sering komen tajam di sosmed. Padahal subhanallah, yang dibaca ayat tuh, katanya tafsir Al-Baqarah dah khatam, gimana? Hadirin, Ibnu Abbas, Mujahid, itu mengatakan, Allahu hayyun yukanni, Allah itu zat yang maha malu, saking malunya Allah itu suka memberikan bahasa-bahasa kiasan. Suka kasih, karena bahasa Al-Quran itu bahasa tingkat tinggi, bahasa tingkat tinggi. Antum bayangkan hubungan suami istri, hubungan suami istri ini luar biasa. Salah satu dosen kami dulu itu memberikan contoh ini, hubungan suami istri, hal yang sensitif. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Muhsin, itu bisa mendeskripsikan hubungan suami istri di dalam Al-Quran dengan kata dan gaya bahasa yang membuat tidak ada satupun orang yang risih dalam membacanya. Tidak ada satu orang yang sungkan untuk membacanya. Anak nyaman baca di hadapan orang tua, cucu nyaman membaca di hadapan kakek neneknya, kakek nenek gak risih ketika membaca di hadapan cucunya, padahal ayatnya tentang hubungan suami istri. Kenapa? Karena tingginya bahasa Al-Quran, lembutnya bahasa Al-Quran. Apa contohnya? Al-Baqarah 187. Allah mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lakum wa antum libasul lahun, mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian pakaian bagi mereka. Jadi suami istri ibarat pakaian. Ini bisa bermakna physically, bisa bermakna maknawi. Kalau bicara fisik berarti kan di antara mereka naked, enggak berpakaian. Tapi bisa tuh, orang gak risih. Lalu Allah di ayat yang sama mengatakan fal'ana basyuruhun, sekarang silakan berhubungan dengan mereka. Ini bicara hubungan suami istri, tapi bahasanya silakan bercampur dengan basyuruhun. Orang tuh nyaman dengarnya. Surat Al-Ma'idah ayat 6 misalnya, aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh istri kalian, menyentuh. Ini maksudnya hubungan suami istri, menyentuh. Tapi saking tingginya, saking santunnya, menyentuh. Makanya gak ada yang risih. Baca Al-Ma'idah ayat 6. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Baqarah juga ayat 237, Allah mengatakan min qabli antamassuhun, sebelum kalian menyentuh mereka. Maksudnya berhubungan intim dengan mereka. Tamassuhun. Lalu kita mundur sejenak, misal Al-Baqarah 223, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syaitum. Istri kalian itu ladang bagi kalian. Silakan datangi ladang kalian dari arah manapun yang kalian inginkan. Pakai gaya apapun yang kalian inginkan. Hadirin yang dirahmati, ini sensitif loh. Tapi gak ada yang risih bacanya. Selama tidak melalui dubur tentu saja. Bebas. Tapi lihat bahasa Allah, elegan, berkelas. Nisa'ukum harthul lakum. Istri kalian itu ladang kalian. Oh, luar biasa hadirin. Gak ada yang risih. Gak ada sensor. Gak, ini ayat untuk 17 tahun ke atas. Gak ada. Gak ada. Anda coba dengerin Syekh Sudais, Syekh Surim ketika baca ayat-ayat tersebut. Mereka loncatin gak? Enggak, mereka ngeloncatin. Misalnya ada, gak mungkin ada, gak mungkin Syekh Sudais loncatin tuh ayat ketika pas salam ditanya, kenapa diloncatin Syekh? Ada anak saya di belakang gak enak. Kan gak mungkin, gak ada. Ada cucu di belakang, malu lah baca bahasa ini. Coba kalau antum baca artikel hubungan intim, terus anak antum lewat, antum kasih lihat bacaan antum, tutup. Tutup selesai. Subhanallah, insyaallah ilaha illa anta, subhanallah, tutup udah. Padahal halal tuh. Kita enggak bicara pornografi, ini artikel ilmiah. Begitu anak lewat, tutup udah. Enggak enak gitu sih. Karena beda. Adabnya beda, hadirin. Adabnya beda. Ini firman Allah. Nah, yang anehnya nih, orang ngaji bertahun-tahun firman Allah, kok lisannya gak berubah-berubah? Kok jempolnya gak berubah-berubah? Kok tetap asik nyerang orang? Kasar sama istri, suara tinggi di hadapan suami. Katanya ngaji tafsir ke pengajiannya. Ini ayatnya. Kalau bicara hal sensitif saja, Allah pakai bahasa seperti itu, gimana yang lain? Jadi yang saya contohkan, ini udah bahasan yang sangat-sangat sensitif. Apalagi tadi, harf, ladang. Itu kan sensitif sekali. Tapi kalau semua nyaman, semua relax ketika bacanya, hadirin, lalu kok kita gak berubah? Berarti ada yang salah dengan diri kita. Kalau kita gak berubah, kalau kita masih suka ghibah, kita masih suka kasar, gimana masih suka ghibah sedangkan yang Anda kaji, yang Anda baca surat Al-Hujurat, wala yaktab ba'dukum ba'da, kalian enggak boleh saling ghibah. Jadi sebenarnya ngaji apa sih? Hadirin, kalau setiap saat, setiap di pengajian, setiap artikel di grup kita benar-benar yang kita bawakan hadis Nabi SAW, kok akhlak enggak berubah? Kenapa akhlak enggak berubah? Padahal Nabi punya akhlak yang sangat tinggi. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau berada di akhlak yang sangat mulia. Kita sekarang sedang berada di krisis lisan, krisis jempol, krisis komen. Padahal yang kita pelajari adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi sangat berkelas. Kita tahu hadis. Walaupun sudah dimansukh sebagaimana para ulama, hadis surat Imam Abu Daud misalnya, al-ma'u minal ma', al-ma' minal ma', air itu karena air. Siapa yang tahu maknanya? Air itu karena air, apa maknanya? Air karena air, apa artinya? Antum kuliahnya jurusan apa? Perairan. Apa? Apa? Air apa? Ini kita nanya air, antum kasih air lagi. Air apa? Hah? Iya. Air. Al-ma'u minal ma', air yang pertama itu air yang kita gunakan untuk mandi janabah. Air yang kedua artinya, mohon maaf, air mani. Air mani. Jadi Anda harus mandi, kalau keluar air mani, itu maknanya. Tapi Nabi enggak sebutkan mani. Al-ma'u minal ma'. Berkelas Nabi kita SAW. Dan sahabat paham, karena memang akhlak mereka tinggi, gaya bahasa mereka ngerti. Keluar air mani, itu maknanya. Tapi Nabi enggak sebutkan mani. Al-ma'u minal ma'. Berkelas Nabi kita SAW. Dan sahabat paham, karena memang

botol celak. Kayak kalau dulu kalau kita era 90 tuh ada tip X yang masih yang digini-giniin loh, yang ada thinernya. Antum zaman now atau zaman pas nih? Sama ya, kita satu generasi berarti. Nah itu, tapi ini apa, celak gitu loh. Jadi apakah yang kau lakukan seperti masukkan ke dalam botol celak? Allahu Akbar. Oh tinggi Nabi santun, gak ada kata-kata cabul keluar, gak ada kata-kata kotor keluar. Tapi kenapa yang mengklaim ngaji bertahun-tahun bahasanya kok serem-serem, bahasanya tajam-tajam, bahasanya kasar-kasar. Sedangkan Nabi SAW menyatakan dalam hadis Bukhari ya, lam yakunin Nabi SAW sababa wala la'ana wala fahasha. Nabi itu bukanlah orang yang suka mencaci maki, tidak suka mencaci maki, dan tidak suka melaknat, dan tidak suka mengucapkan kata-kata yang fahish, yang gak senonoh, yang cabul dan seterusnya, yang punya nuansa pornografi dan lain-lain. Dan dalam hadis Bukhari tersebut, dan Nabi kalau ingin menegur seseorang, apa kata Nabi SAW? Ya ternyata tariba jani jabinu. Jadi jidatmu atau keningmu kena tanah. Itu aja. Itu kalau mau negur orang. Antum tersinggung enggak kalau keningmu tuh kena tanah? Apa sih maksudnya, kan santai-santai. Itu bahasa kritik Nabi itu. Kata Al-Khattabi dalam Fathul Bari, kata Al-Khattabi maksud kening kena tanah itu yang pertama gaya bahasa kritiknya orang Arab. Itu artinya kalau orang Arab bareng gitu, dia ngeritik antum. Jadi antum jangan cengar-cengir. Oh Masya Allah nih, Masya Allah. Enggak, itu dikritik. Gitu loh. Itu dikritik. Jadi kalau keningmu kena tanah. Jadi kamu tersungkur sehingga kena tanah. Itu sebagian mengatakan. Yang kedua, kata Al-Imam Khattabi, maksudnya itu doa biar antum beribadah, taat, dan sholat. Gitu. Biar berubah. Kenapa? Karena kalau kita sholat, kita ibadah dan sholat, otomatis kan kita sujud. Dan ketika kita sujud, apalagi di zaman Nabi, ya, gak ada karpet, terus langsung kena pasir, maka kening kita kena tanah atau kena pasir. Jadi Nabi ketika ngeritik, itu udah doain biar ibadah. Gitu loh. Masya Allah. Ada gak antum? Ketika berantem di jalan, antum nabrak bemper orang, dia bilang, gue sumpahin lo rajin ngaji. Gitu, ada gak? Ada gak? Jadi disumpahin rajin ngaji biar tobat gitu. Ini sumpahin jadi celaka, gak bener gitu loh, dasar lo. Semoga jadi ahli puasa lo gitu harusnya. Enak kan? Coba ya dilatih gitu loh. Itu kan loh, ini kan sabda Nabi, katanya mau ikut Nabi. Jadi kalau orang ngajinya bener dan niatnya memang ingin berubah, tulus memang berubah. Makanya ulama berubah. Kenapa? Karena begini cara ngajinya. Berubah tuh. Karena Nabi begini, berarti aku harus begini dong. Oh Nabi begini, Nabi harus, kita harus begini. Makanya kan kata Ibnu Jama'ah, kata Imam Hammad, kata Abu Asim, kata Al-Khatib Al-Baghdadi, mereka itu akhlaknya bagus-bagus karena setiap hari yang mereka dengar, mereka lihat, kalau gak firman Allah, hadis Nabi, sirah para ulama, ya berubah, harus berubah. Kalau kita gak berubah berarti evaluasi. Bisa jadi karena frekuensi kita ngaji kurang, karena ini butuh rutin, butuh istiqomah, atau niatnya yang bermasalah, atau kontennya yang kurang tepat. Itu yang harus kita jadikan bahan introspeksi. Kalau benar-benar ngaji kita benar, itu berubah. Aksen berubah, cara bicara berubah, karena terpengaruh. Karena terpengaruh. Iya kan? Kita dunia pergaulan aja kan terpengaruh pergaulan tuh, gaya bahasa berubah. Bahasa bro-bro kan baru berapa tahun ini aja, ya kan? Itu siap dan itu kan baru berapa tahun ini aja. Dulu kita gak dengar. Iya cin itu kan baru beberapa tahun ini aja. Sebelum

0: Sebelumnya nggak ada. Itu semua pergaulan udah. Pergaulan. Kita terpengaruh dengan pergaulan. Jadi ini yang perlu kita camkan. Kalau mau berubah, gaulnya sama firman Allah. Itu intinya. Kalau mau berubah, gaulnya sama hadits Nabi. Itu intinya. Berubah itu. Dan benar, gaul benar. Yang pengen berubah. Ke bawah insyaallah ta'ala. Ini penjelasan, ini dalam, ini dibalik itu semua ada interaksi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama berubah. Ya, ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Dan pada pertemuan yang akan datang, kita akan melihat bagaimana para ulama belajar adab dan fokus dan semangat mengkaji akhlak sebagaimana mereka mengkaji ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad. Kita buka sesi tanya jawab. Barang saya pengen bertanya atau tadi udah dikasih amplop loh. Oh, udah, alhamdulillah. Kita barang siapa yang mau bertanya atau mengkoreksi, saya berikan kesempatan. Iya. Sebelumnya hadirin yang dirahmati oleh Allah, siapa yang bisa menyebutkan apa? Oh, yang air dengan air belum dapat hadiah. Hadiahnya mana? Tadi amplopnya mana? Ada. Masih ada. Oh iya, masih ada. Tinggal satu. Iya. Iya, pertanyaannya siapa yang bisa menyebutkan makna bi dalam basmalah? Makna bi dalam basmalah? Antum. Waalaikumsalam kata. Iya. Gimana ya, Pak? Kita sebutkan dua makna ya. Itu apa? Pertolongan terus.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makna bi pada basmalah yang pertama adalah senantiasa memohon pertolongan kepada Allah di setiap aktivitas yang akan kita lakukan. Yang kedua adalah tiada berkah terhadap kegiatan yang kita lakukan. Terhadap kegiatan yang kita lakukan jika kita tidak mengawalinya dengan basmalah.
0: Ya, intinya meminta pertolongan dan keberkahan. Meminta pertolongan dan keberkahan. Ya, amplopnya habis. Habis. Waduh, ini kasih ini aja deh. Makanan aja deh, kasih makanan. Nah, ya. Oke, pertanyaan. Assalamualaikum, waalaikumsalam Ustadz yang semoga dirahmati oleh Allah. Sama-sama, mohon tanya bagaimana hukumnya jika ada jamaah yang ngobrol di dalam kajian atau ketika kajian sedang berlangsung. Ya, jazakallah khair, terima kasih. Gimana nih, enaknya diapain? Ya, disikapi dengan bijak ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, salah satu adab yang harus kita terapkan itu adab di majelis ilmu. Dan salah satu adabnya tidak ada suara yang tidak berkaitan dengan kajian yang sedang berlangsung. Dan ini untuk kebaikan kita sendiri. Karena kalau kita ngobrol fatal loh akibatnya. Fatal. Coba antum buka surat Al-Hujurat ayat 2. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara nabi. Wala tajharu lahu bilqawli kajahri ba'dikum li ba'd. Dan jangan kalian menjaharkan suara kalian seperti kan lagi ngomong dengan teman-teman kalian begitu aja. Hadirin, antum catat baik-baik penjelasan Al-Imam Qurtubi dan sebagian para ulama yang lain. Ayat ini ketika Nabi SAW telah wafat, maka artinya hadis beliau atau ajaran beliau, janganlah kalian mengangkat suara kalian di hadapan hadis beliau, di hadapan hadis yang sedang dikaji, dibacakan, dipelajari, gak boleh. Dan jangan kalian mengangkat suara ngobrol di samping di antara kalian. Gak boleh itu. Haram hukumnya, dosa. Dan yang lebih fatal lagi, apa closing statement dari ayat tersebut? Antahbata a'malukum wa antum la tashurun. Dikhawatirkan amal ibadah kalian hancur. Dan kalian gak merasa, fine-fine aja tuh. Pulang kayaknya bawa pahala. Tetap ketawa pas pulang melewati pintu keluar masjid. Padahal kata Allah, hancur tuh amal ibadah. Kenapa hancur? Kenapa separah ini? Atau bisa cek di tafsir Ibnu Katsir. Kata Ibnu Katsir, karena Nabi tidak suka kalau beliau sedang bicara atau hadis beliau sedang disampaikan, ada yang bicara sendiri atau yang ngobrol atau mengangkat suara. Dan itu fitrah. Siapa yang suka kalau kita sedang bicara terus ada yang ngobrol di depan kita? Gak ada yang suka. Nabi juga gak suka. Dan Nabi marah. Dan kalau Nabi marah, kata para ulama tafsir, Allah pun akan marah kepada Anda. Dan kalau Allah marah, amal Anda hancur. Amal Anda hancur. Itu penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir. Hati-hati. Gitu. Kecuali kalau kita kasih udzur misalnya bawa anak. Misalnya masih anak kecil. Ya, tapi kalau ya aku kan juga masih anak Pak Ustadz. Ya anak 22 tahun gimana? Ya iya sih. Saya juga anak 34 tahun. Semua kita anak. Tapi maksudnya anak-anak kecil yang gak ngerti kasih udzur. Tapi kalau udah dewasa, apalagi kita sudah berpenampilan yang sesuai dengan sunnah, maka duduk di majelisnya harus dengan sunnah juga. Kan gak boleh parsial, ambil sana, lepaskan sini, kan gak boleh. Udkhulu fisilmi kafah, Al-Baqarah 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara total. Jadi sebenarnya bukan yang harus kita camkan, bukan menjaga adab di hadapan sang ustadz atau sang pembicara. Menjaga haknya ustadz itu nomor sekian. Yang harus kita jaga adalah hak sabda-sabda Nabi kita. Yang harus kita jaga adalah hak firman-firman Allah. Hadirin, umat-umat terdahulu itu untuk bisa mendengar firman Allah, mereka harus digebukin dulu. Bilal bin Rabah, Sumayyah, Ammar, Yasir, untuk bisa mendengar ayat-ayat tersebut, disiksa mereka, ditelanjangi. Sedangkan kita bisa mendengar full AC seperti ini, tempatnya nyaman. Lalu mana rasa syukur kita kepada Allah? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur aku tambah. Tapi kalau kalian kufur, ini kufur nikmat nih. Kita enggak disuruh berhadapan dengan musuh, kita hanya disuruh diam. Diam aja diam. Masa enggak bisa? Para ulama, para sahabat itu mereka mempertahankan ayat dengan darah. Dengan fisik. Mereka harus disiksa sama orang-orang non-muslim. Sama orang-orang musyrik Quraisy. Kita gak diapa-apain. Allah cuma minta kita diem. Allah hanya minta kita la tarfa'u aswatakum. Jangan angkat suara kalian. Jadi yang nomor satu yang harus kita camkan adalah bagaimana kita menjaga hak-hak firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi SAW. Dan kalau kita lihat saudara kita atau saudari kita ngobrol atau itu, lagi-lagi kasih udzur, mungkin mereka gak tahu, mungkin mereka belum ngerti, pelan-pelan lah diingatkan. Dan masih syukur, masih mau datang. Kan, sebagian ulama kan mengatakan, al-ajab, yang mengherankan itu bukan kebenaran. Yang mengherankan itu hari gini masih ada orang yang mau mendengar kebenaran. Karena di zaman fitnah. Jadi alhamdulillah masih mau hadir, masih mau datang. Jadi banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Pelan-pelan baru diingatkan. Ya, Allah taala bisawab. Pertanyaan yang berikutnya. Apakah kita harus bersalawat ketika kita berkumpul, kumpul, nongkrong, kongko, atau yang lain ya? Ya, terima kasih kepada yang bertanya. Ada sebuah hadis yang menarik dalam masalah ini, hadis riwayat Imam Nasa'i. Nabi SAW bersabda, "Majalasa qaumun majlisan," tidaklah sebuah kaum duduk di sebuah majlis, kumpul di sebuah majlis, "falam yadhkurullah walam yusallu ala nabiyyih," dan mereka tidak berzikir kepada Allah sama sekali. Enggak ingat Allah sama sekali. Enggak berzikir, enggak ingat sama Allah. Enggak dalam pas ngumpul, pas rapat, pas nongkrong, pas kongko, pas ketemuan dinner atau lunch, enggak ada satupun zikir yang terucap. Enggak ada bismillah, enggak ada alhamdulillah, enggak ada subhanallah, enggak ingat sama Allah, bahkan zuhur bablas, maghrib lewat, dan mereka enggak bersalawat kepada Nabiullah. Jadi mereka enggak mengucapkan sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma salli wa sallam alaihi. Apa katanya? Illa kana majlisuhum alaihim tira. Kecuali majlis itu akan minus pada hari kiamat. Insya'a afa'anhum wa insya'a akhadahum. Nanti pada hari kiamat itu tergantung kehendak Allah. Kalau Allah mau, Allah maafkan. Dimaafin tuh sama Allah. Tapi kalau Allah mau, sebaliknya. Allah bisa gugat dan Allah bisa hukum. Subhanallah. Hadis ini riwayat Imam Ahmad. Dan dalam riwayat Imam Nasa'i, illa kanat alaihim hasrah. Kecuali nanti mereka kan rugi. Nyesel tuh mereka tuh. Nyesel. Mereka nyesel tuh. Sekarang boleh sih ketawa-ketawa, ngakak, apa namanya, pecah gitu ya. Oh, iya, pecah sekarang. Nanti hari kiamat pecah juga tuh. Oh, nyesel, ini sabda Nabi SAW. Bayangkan. Makanya antum harus nyari teman nongkrong yang benar, kalau gak habis. Bersalawat. Tapi juga ingat, ngumpulnya juga yang halal gitu loh. Yang halal. Jangan ngumpul judi baca bismillah. Bismillah. Bismillah. Ya gak ada gunanya. Begitu. Kalau udah perbanyak istighfar deh loh. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi masang lagi. Gak benar itu. Gak berkah juga. Walaupun zikir. Walaupun istighfar. Allah Ta'ala bisawab. Iya, terima kasih. Ya.
2: Walladzina kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul, kurang tahu. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.
3: Masih di AM 1368 At-Taqwa Bekasi, kita ikuti acara berikutnya.